tidaklah aku apa tidakkah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Hadirin yang Allah muliakan. Ternyata bersungguh-sungguh tampil all out itu membuat seseorang menjadi hamba yang bersyukur. Membuat seseorang menjadi hamba yang bersyukur. Ini yang kita lihat bersama-sama hadisnya. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku gak ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi saat kita nyebur, saat kita totalitas, saat kita habis-habisan, saat kita berjuang mendekat kepada Allah, itu hakikatnya adalah kita menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Atas segala bakat yang Allah kasih ke kita. Atas segala skill yang Allah berikan kepada kita. Atas segala kelebihan-kelebihan yang Allah kasih kepada kita. Itu poinnya. Jadi kalau sebagian konsep dunia kan menyatakan Anda berjuang, lalu setelah itu Anda akan menikmati hasilnya. Anda akan dapat reward. Anda akan dapat reward. Tapi Anda harus berjuang dulu nih. Dan seringkali di banyak bidang, saking kerasnya ya, kita sudah tampil habis-habisan, gak dapat apa-apa. Karena gagal jadi juara di bidang tersebut. Gak dapat apa-apa. Udah habis-habisan. Udah jual ini, jual itu, dan segala macam. Iya kan, yang dapat podium kan cuma juara 1, juara 2, juara 3, ya kan pulang. Gak dapat apa-apa, padahal masuk TC-nya sama durasinya, sama-sama 4 tahun misalnya, capeknya sama, atau mungkin lebih capek kali, tapi ada yang lebih, capeknya sama, tapi karena bakatnya lebih, atau yang juara 1 bakatnya lebih hebat, lebih jenius, lebih cerdas, akhirnya ya mereka menang. Jadi yang juara 1, juara 2, juara 3, padahal capeknya sama. Sama yang gak juara. Sama yang kalah di perempat final gitu, semifinal sama. Capeknya sama, masuk TC-nya sama, menu dietnya sama, semuanya sama. Tapi kenapa mereka juara? Setelah taufik dari Allah, mereka lebih cerdas. Mereka lebih berbakat. Mereka lebih jenius. Atau terkadang lebih beruntung. Itu aja. Dan akhirnya, yang lain kalah. Dan yang kalah itu pulang dengan tangan hampa. Dan karena kalah mungkin gak dapat kontrak, gak dapat reward, gak dapat ini segala macam, gak dapat bonus. Itulah bidang-bidang dunia. Tapi bidang akhirat enggak. Begitu kita berjuang, begitu kita mujahadah, begitu kita totalitas, pada saat itu kita menjadi hamba yang bersyukur. Otomatis langsung jadi hamba. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakur. Mau diakui atau gak diakui sama manusia, itu bukan urusan kita. Mau dapat panggung dunia, gak dapat panggung dunia, itu bukan isu bagi kita. Yang penting Allah memberikan gelar kepada kita, abdan syakura, hamba yang bersyukur. Itu kita totalitas, habis-habisan. Walaupun manusia gak ada yang tahu. Manusia-manusia gak ngerti. Ini kalau Aisyah gak kasih tahu kepada kita, kita kan juga gak tahu bagaimana sholat malamnya Nabi SAW. Dan itu bukan isu banget. Jadi sekali lagi.

yang dapetin posisi itu, tapi karena kita dijegal, kita nggak lewat pintu belakang, kita nggak lewat bawah meja, akhirnya yang keterima yang melewati bawah meja. Itulah dunia. Sebagian tentu saja, nggak semuanya. Tapi lihat akhirat enaknya luar biasa. Begitu kita totalitas, kita jadi hamba yang bersyukur. Dan kalau kita menjadi hamba yang bersyukur, apa yang kita dapatkan zaman sekarang? Ingat terus Ibrahim ayat 7. Itu ayat harus kita ulang-ulang dan selalu kita ulang-ulang. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan Rabb kalian telah memberikan pengumuman, telah memberikan sebuah peraturan yang baku bahwa jika kalian bersyukur, kami akan tambah nikmat bagi kalian. Ditambah. Wala in kafartum, kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Ditambah nikmat. Ditambah nikmat. Di dunia maupun di akhirat. Hidup itu nikmat. Di dunia maupun di akhirat. Hidup itu nikmat. Allah kasih nikmat, walaupun kita gak kaya. Hidup itu nikmat. Walaupun kita dipecat misalnya karena pandemi. Hidup itu nikmat. Walaupun kita lagi gak sehat. Hidup kita nikmat. Hidup kita bahagia. Itu yang dijanjikan Allah. Itu peraturan baku yang gak diubah-ubah. Makanya coba kita buka ayat yang surat An-Nisa 147. Coba kita buka ayat yang ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan mengadab kalian. Allah tidak akan mengadab kalian. Berhenti ayatnya sampai di sini. Oh belum. In syakartum wa amantum. In syakartum, jika kalian bersyukur. Wa amantum, dan kalian beriman. Wa kanallahu syakiran alima. Dan Allah yang zat yang maha membalas kebaikan. Dan Allah maha tahu. Allah maha tahu. Jadi Allah pastikan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah gak akan menyiksa kalian. Jadi kalau kita merasa hidup buruk, kayak tersiksa banget, ya udah. Berarti kita gak bersyukur. Atau belum bersyukur. Wa amantum, dan kita kurang beriman. Karena Allah enggak mungkin zalim. Makanya penutupan ayat ini apa? Wa kana Allahu syakiran alim. Allah yang maha membalas. Enggak mungkin ada miss. Enggak mungkin orang bersyukur itu ternyata hidupnya tersiksa, itu enggak mungkin. Karena Allah syakir. Allah maha bersyukur, Allah maha mensyukuri. Allah maha mensyukur. Wong, manusia aja. Ada banyak orang-orang yang kalau kita berbuat baik, dia akan setia kepada kita seumur hidupnya. Ada banyak orang-orang. Dia gak akan khianati kita. Kalau kita berbuat baik sama dia, walaupun sedikit, dia akan ingat terus dan dia akan setia sama kita sampai dia wafat. Jangankan orang, binatang aja sebagian begitu. Kucing, anjing, kan gitu. Bahkan ada singa begitu, subhanallah. Ada singa demikian. Itu makhluk-makhluk Allah. Falillahil matalul ala. Apalagi Allah asyakir. Yang punya sifat yang maha sempurna. Falillahil matalul ala. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika hidup kita tersiksa, berarti kita gak bersyukur. Dan kita kurang beriman. Atau kita gak beriman. Makanya jadilah yang bersyukur. Kunci bersyukur, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Totalitas, nyembur, habis-habisan, all out.

ini yang perlu kita renungkan. Coba kita evaluasi. Ada orang, saya udah 10 tahun hijrah nih Ustaz, tapi kenapa ya? Hidup saya ini masih begini. Gak dapat ketenangan. Kayaknya tersiksa. Rapuh. Maaf, tadi hijrah berapa lama? Udah 10 tahun. Udah bisa baca Quran? Belum Pak Ustaz. Ya itu salah satu penyebabnya. 10 tahun hijrah, gak bisa baca Quran. Itu kan berarti ada masalah dalam totalitas kita. Kecuali kalau kita udah usia lanjut. Ini usia masih produktif. 10 tahun apa bukan waktu yang cukup untuk bisa baca Quran? Berarti kita gak total. Itu aja indikasi sederhana. Gak total. Gak sungguh-sungguh. Gak berjuang. Kalau hijrah baru setahun yang lalu belum bisa baca Quran, oke. Tapi 10 tahun hijrah belum bisa baca Quran. Masih ada lahun jali, ada banyak lahan-lahan. Kesalahan-kesalahan fatal. Berarti kan ada masalah. Kecuali kalau gak ada gurunya. Ini ada guru. Itu baru indikasi kecil. Belum kalau kita edit banyak kehidupannya. Itu sebabnya. Kenapa kita gak bersyukur? Allah udah kasih kita hijrah, kita gak bersyukur. Allah udah kasih nikmat segala macam, kita gak bersyukur. Udah kasih jantung gratis buat kita, kita gak bersyukur. Kasih ginjal, gak bersyukur. Kasih oksigen, kita gak bersyukur. Totalitas dalam berjuang, bersungguh-sungguh, maka kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Itu yang dilakukan Nabi kita SAW. Dan Allah janji, ma yaf'alullah bi'adzabikum, Allah gak akan mengadab kalian, Allah gak akan menyiksa kalian di dunia dan di akhirat. In syakartum wa amantum, kalau kalian bersyukur dan kalian beriman kepada Allah. Totalitas berjuang. Allah Ta'ala misal. Dan bagi yang merasa belum berjuang, selama Allah masih kasih waktu, gunakanlah sisa waktu tersebut. Perbaiki diri kita. Allah Ta'ala misal. Yang berikutnya, hadirin Allah muliakan. Dengan kita berjuang, bersungguh-sungguh, mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal saleh, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan tidak pada maksiat, maka kita akan meraih gelar jujur, orang yang jujur. Orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hal yang sangat penting. Masih ingat hadis yang ke-15? Hadis Anas bin Nadhr. Hadis yang ke-15, hadis Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik, ketika tidak ikut perang Badar, lalu beliau berikrar, beliau katakan bahwa kalau Allah berikan kesempatan aku berjuang bersama engkau, ikut dalam sebuah peperangan, la yarayannallahu ma asna, Allah akan lihat apa yang akan aku kerjakan. Sebagian mengatakan harokatnya, Allah akan perlihatkan kepada apa yang akan aku lakukan. Allah akan lihat. Dan Allah akan perlihatkan. Dan ternyata Allah kasih kesempatan di perang Uhud. Dan beliau berjuang dengan luar biasa. Beliau total, beliau gak setengah-setengah.
akhirnya beliau wafat syahid. Dan begitu semua berakhir, beliau ditemukan dengan 80-an luka dan dimutilasi. Na'udzubillah. Itu orang lihat bagaimana kekejaman mereka, orang-orang kufar Quraisy, dimutilasi. Dan hadirin Allah muliakan, dan hanya dikenali dari ujung kukunya atau jari-jarinya, jari-jari. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Para sahabat meyakini bahwa surat Al-Ahzab ayat 23, mana bukan 33 ya, 23, surat Al-Ahzab ayat 23 itu turun untuk mereka, untuk orang-orang seperti Anas bin Nadhr. Apa surat Al-Ahzab 23? Rijal minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullaha wa sadaqu ma'ahadullaha alaih. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Dan diantara orang-orang yang beriman, ada orang-orang sodaku yang jujur dalam menepati janji dan kesepakatan mereka dengan Allah. Faminhum man qada nahbah. Sebagai mereka ada yang telah gugur, telah wafat. Wa minhum man yantadir. Dan yang masih hidup tidak mundur. Mereka menunggu. Mereka memilih menunggu. Menunggu giliran meninggal di atas jalan Allah atau memperoleh kemenangan dan keberhasilan. Mendapatkan goal mereka atau meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man badalu tabdila. Dan mereka tidak berubah janji mereka. Mereka tidak berubah janji mereka. Jadi yang selamat bukan kabur, tetap aja berada di jalan Allah, nggak kabur. Dan mereka tidak berubah janji mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap komit jadi hamba, tetap semangat beribadah, mendekat kepada Allah. Dan itulah orang-orang yang jujur. Karena jujur adalah keselarasan antara ucapan dan kenyataan. Ucapan dan apa yang dilakukan. Ketika kita bilang saya mau berubah, tunjukkan kita mau berubah. Oh, saya mau sekarang mau yang penting cari surga aja. Ah, itu ucapan Anda, buktikan. Benar gak cari surga? Ah, kalau ya saya hijrah, yang penting mah hidup saya untuk beribadah. Ah, benar gak itu untuk beribadah? Jujur gak ketika bicara demikian? Jujur gak? Jujur apa tidak? Dan kalau kita jujur, kata Nabi SAW, intas dukit layas duka. Jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jika Anda jujur, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Allah Ta'ala alam bisawab. Allah akan wujudkan cita-cita kita. Hadirin Allah muliakan. Yang berikutnya, maka orang yang bermujahadah
orang yang bersungguh-sungguh akan Allah masukkan ke dalam surga. Ini keutamaan berikutnya. Allah akan masukkan ke dalam surga. Makanya masih ingat hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika beliau meminta mendampingi Nabi SAW di surga kelak. Dan tidak ada permintaan kecuali itu. Apakah Nabi langsung menyatakan, iya, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nabi kan gak bilang begitu. Nabi gak memastikan itu. Oh tenang aja Rabi'ah, kamu pasti dampingi aku. Enggak. Tapi apakah kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Maka bentuk support saya juga, wahai Rabi'ah, agar saya melobi dirimu di hadapan Allah, memperjuangkan kamu di hadapan Allah. Gimana caranya? Kamu perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Berjuang untuk sholat. Total dalam sholat. Perbanyak sujud. Nah, itu yang maka harus berjuang gitu. Harus berjuang. Gak bisa dengan santai-santai aja. Dan kita tahu hadis yang ketujuh, kata Nabi SAW, "Uhujibatil jannatu bil makari." Surga itu dipagari, dikelilingi hal-hal yang tidak enak bagi hawa nafsu. Tidak enak bagi hawa nafsu. Makanya harus diperjuangkan. Harus total, harus capek, enggak enak. "Uhujibatil jannatu bil makari." Hadis yang ketujuh, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang enggak enak. Pokoknya saya masih ingat nasihat dari Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syinqiti, hafizahullah ta'ala, salah satu ulama terbaik pada hari ini, Madzhab Maliki. Beliau bertemu dengan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, yang berusaha menjadi ahli Al-Quran. Yang berusaha membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Terus salah satu pertanyaan dari mereka adalah, mereka mengatakan gini, semenjak saya berusaha menjadi ahlul Quran, saya merasakan kendalanya banyak sekali. Masalahnya banyak. Padahal setiap hari itu saya sama Al-Quran dan seterusnya. Apa nasihat antum, Syekh? Apa kata Syekh Muhammad Mukhtar Syekh? Secara simpel beliau sampaikan, Anda berada di jalan yang tepat. Sesederhana itu, Anda berada di jalan yang benar, tepat. Lalu beliau membawakan hadis ini. "Uhujibatil jannatu bil makari." Dan beliau sampaikan tidak ada ujian yang lebih berat daripada ujiannya Ahlul Quran. Karena Al-Quran adalah Ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran adalah keluarga Allah. Dan orang-orang terpilih yang Allah pilih. Orang-orang khusus. Khasatuh, orang-orang khusus. Hamba-hamba yang Allah khususkan. Maka ujian mereka berat. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berat ujiannya. Karena mereka yang para nabi yang memegang kitab suci. Asyadun nasi balan al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Jadi, belum sederhana sekali bicara. Berarti Anda gak salah jalan, benar. Anda kan berusaha jadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu ahlullah. Keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Wahasatu dan orang-orang pilihan yang spesial, maka ujiannya beda dengan orang awam. Ujiannya beda dari orang awam. Meminta pertolongan sama Allah dan seterusnya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, orang-orang yang berjuang, maka mereka akan dimasukkan ke dalam
surga. Dan yang terakhir, dengan kita mujahadah dan berjuang, maka kita terhindar dari disalahkan oleh diri kita sendiri di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang terakhir, "Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu." Barang siapa yang mendapatkan kondisinya buruk, maka jangan dia salahkan kecuali salahkan dirinya sendiri. Dan jangan dia cela kecuali cela dirinya sendiri. Dan disalahkan oleh diri sendiri itu sangat menyakitkan. Dan sudah kita jelaskan, sangat menyakitkan. Di dunia saja orang bisa gila, bisa stres, bisa hancur, bisa bunuh diri karena self-blaming itu. Karena terlalu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Tapi perlu kita ingat bahwa menyalahkan diri sendiri juga positif jika porsinya tepat. Yang kita maksud adalah overdosis dan liar. Oh, itu luar biasa. Itu menyalahkan diri sendiri kalau udah negatif, rusak semua. Kalau di dunia orang bisa stres, bisa jadi gila, bisa bunuh diri. Lalu bagaimana di akhirat kelak? Itu menyakitkan. Menyakitkan. Maka jangan sampai diri kita menyalahkan kita, hadirin. Di dunia dan di akhirat. Jangan sampai nanti ketika kita sudah gak bisa ngapa-ngapain di hari tua, jika lo kasih umur, kerjaan kita nyalain diri sendiri. Nyalain diri sendiri. Nyalain diri sendiri. Betapa banyak orang tua yang menangis. Menghabisi masa tuanya dengan menangis karena melihat anak-anaknya durhaka. Lalu mereka sadar bahwa ini gara-gara kesalahan mereka, tidak mendidik anak-anaknya dengan iman, dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW. Akhirnya anak-anak durhaka, menangis deh. Ya, mereka sangka dirinya sendiri. Jadi masa tuanya mereka habiskan dengan menyalahkan diri sendiri. Na'udzubillah, sama na'udzubillah. Dan kita juga sudah jelaskan bahwa salah satu makna hadis ini adalah fala yulumanna ila nafsan, dan janganlah dia salahkan kecuali dia salahkan dirinya sendiri, atau janganlah dia celah kecuali celah diri sendiri. Ini bisa bermakna berita, artinya orang yang tidak bersungguh-sungguh, orang yang tidak total, orang yang tidak mujahadah dalam beribadah, maka ia akan menyalahkan dirinya sendiri. Dan sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Dan dia akan celah dirinya sendiri. Itu luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Wa nas'alu as-salama wal afiyah. Dan ini yang bisa kita sampaikan. Semoga minimal memacu kita untuk bersungguh-sungguh. Allah akan kasih hidayah. Allah akan memberikan, menjadikan kita hamba yang bersyukur. Kita akan mendapatkan titel jujur. Dan orang yang jujur akan mendapatkan cita-citanya di dunia maupun di akhirat. Allah akan berikan kita surga, hadirin. Dan Allah akan jaga kita agar kita tidak menyalahkan diri kita sendiri. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Waktu telah habis. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Al-Minna, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup. Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمان يا أيها الناس وهي برا موسيا أنتم الفقراء إلى الله. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknat kita?
1: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, malah kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzamba fihinna a'zamu." Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, "Waja'ala al-'amala as-salihah wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa kullu dhalalatin fin nar. Al-yawm

0: وفي مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan,

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. سكيرانيا كلام مطوي apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
5: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu zikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu zikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli min hadimah, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka.
8: Itulah minuman ahli neraka.
9: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
10: Hidayah 103,4 FM.
11: Qudwatun nabawiyah.
12: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
13: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
12: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
13: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
14: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan galas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
15: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
1: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana," dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
15: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنو ديري bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa. Menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
6: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan. Hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiknya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan

0: Anda yang mencintai Rasulullah SAW berbahagialah. Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
1: Kalau itu cintamu benar, kata orang Arab bersalin, pasti engkau akan mengikuti. Insana humuka haqqan tabi'uhu. Kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
2: Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci, perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makanan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
1: Rasulullah juga memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mengikuti Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
3: Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
4: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepadaku, berdoa kepadaku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya.

0: Itulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibuni. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
2: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit? Wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik? Wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit? Wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih? Ketuklah pintu-pintu langit. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Tiang agama, cahaya langit dan bumi. Dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Menadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
3: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah Subhanahuwataala, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya, tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
0: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya diletakkan di tanah sambil mengucapkan Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
3: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi aman kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: belakang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya dia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini Hafizahullah Ta'ala.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
8: maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.

0: Fitnah dunia.
1: Ad-dunia dunia ini terlaknat ilal ali wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat,
0: sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat, hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini ridho dan murka, marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia, tidak mesti, karena dia suatu yang kerdil. Kerdil. Oleh karena itu tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wa farihu bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah, itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa farihu bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalif bin Azamullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisannya akal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Selang yang sangat besar menghalangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah, dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diajak karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu as-sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin akhbar, ni'mal matiyatul fatal athar, la targhaban 'alal hadis wa ahli, farra laylun wal hadis nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tututlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak tentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله

0: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la shira'uhunna wa la tijaratun fihinna wa tamanuhunna haramun innama unzilat hadhihi ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif," dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat," dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifu Allahu bihimul ard," Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Wa ja'ala minhum qiradata wa khanazir," Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha hujwa ulaika lahum adabun muhin."
7: Tidak, 103,4.

0: Akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi SAW mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murjiah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma ta'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: lain yang tidak tahu. Menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta tersebut. Infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan terbibaki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka an syirik. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa

0: lillahi faqad iftara ithman 'azima.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
2: Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
1: tempat tinggal neraka. Dan orang yang zalim itu tidak ada penolong.
2: Allah haramkan untuk anda surga.
3: Maka mereka

0: dalam api neraka jahannam.
1: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
2: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
1: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah, kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin. Dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul. Dengarkan wasiat-wasiatnya. Wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus saleh. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
5: Kezaliman yang ada kita enggak redha, kemungkaran yang ada kita tidak redha, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itu adalah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan suatu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
6: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
7: Miskin, orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya tertumpah atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera
8: Hizbiyah,
7: kelompok yang membelenggu leher-leher mereka. Karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian di sini. Dia mengira murtad dari Islam. Dia murtad, mengira murtad dari Islam. Dia membela,
8: kelompok dan golongan.
9: Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
10: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bagaimanapun tindak kekasaran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
10: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah, yang benar begini, yang benar begitu, tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini, kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan, tetap dia wajib patuh dan taat.
7: Selagi apa yang dia suka itu bukanlah maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: إذاعة القرآن والسير العلمية والسير العظيمة.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: ويل يومئذ للمكذبين.
8: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamattu, makanlah, makanlah yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Khalafa min ba'dihim khalaf.

0: آمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
6: Ahabunasi ilallah anfa'uhum linnas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
5: itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Atau takshifu anhu kurba,
5: atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
4: Atau taqdi anhu dayna,
5: atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a,
5: atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu, engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
6: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
5: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi alal abdi syai'un adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia.
4: Cintai dia, cintai dia, cintai dia.
5: Fa'ahibbu fa'yuhibbu ahli sama,
4: fa'ahibbu fa'yuhibbu ahli sama,
5: fa'ahibbu fa'yuhibbu ahli sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh, maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia.
8: Hidayah 103,4.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk Tuhan. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Allah tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan
0: agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya. Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

kurang apa yang ia dapatkan dari kesenangan akhirat. Inilah hadis yang pertama tentang adab bersendawa. Karena biasanya sendawa ini, ibu-ibu, itu munculnya karena kekenyangan. Kata yang mensyarahkan Sunan Tirmidzi, bahwa jasha'uk bidham jusha' nih, ya, jusha' jimnya pakai baris depannya, jusha'uka. Jusha'uk bidhammil jim, dengan jim, huruf jim yang berbaris dhammah, mamdudun, yaitu jusha'. Al-jusha' adalah suara yang keluar dari lambung, ya, disebabkan oleh perut kekenyangan, ya, perut yang penuh, sehingga lambung yang karena semakin padat, ia keluarkan sisa-sisa angin di dalamnya. Makanya Nabi SAW menganjurkan untuk membagi tiga. Wa in kana la budda fa thuluthun lit ta'am wa thuluthun lil syarab wa thuluthun lin nafasi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ada oksigen. Nah, ketika penuh dia dengan makanan, maka dia keluarkan. Itulah yang berbentuk sendawa yang keluar dari lambung, dari perut. Makanya Nabi mengaitkannya dengan kekenyangan selalu. Orang yang selalu kenyang, ya, di mengejar duniawi, maka akan mengorbankan akhirat. Ya. Ini maksudnya bukan larangan menikmati kehidupan dunia. Ya, tidak ada larangan, silakan. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Kejarlah dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, kehidupan akhirat, negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan duniamu. Jadi tidak dilarang untuk bersenang-senang, tetapi yang dimaksud oleh hadis ini orang yang sekedar mengejar dunia, akhiratnya dilalaikan. Maka ketika dia dapat dunia, kan dia akan nikmati dengan banyak makan, sering makan, selalu kenyang. Mungkin untuk puasa yang fardu saja berat, apalagi puasa sunnah. Maka otomatis dia di akhirat akan sering kelaparan. Ya, atwaluhum ju'an yaumal qiyamah wal iyadu billah. Hadis ini tadi sudah disebutkan, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Ibnu Majah. Di samping At-Tirmidzi juga Ibnu Majah. At-Tirmidzi sebagaimana di terjemahan dengan, ya, At-Tirmidzi dengan nomor 2478. Tirmidzi nomor 2478, Ibnu Majah dengan nomor 3350, ya, 3350, ya, dan hadisnya dinilai hasan. Ini derajat hadis, ya, di bawah hadis sahih, tetapi tetap dijadikan sebagai standar dalam beragama karena dia tidak lemah. Hasan di bawah derajat sahih, dinilai hasan oleh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi, kitabnya ada hadis-hadis sahih dalam kitab At-Tirmidzi dengan nomor 2721. Ya. Ini, Bu, dalil tentang berhati-hati dari bersendawa. Apalagi sendawanya dengan suara keras, kemudian selesai makan durian. Ini luar biasa baunya.
sudahlah mengirim menyebarkan bau yang tidak sedap, kemudian suaranya tidak nyaman di telinga. Ya, apalagi wanita. Apalagi wanita. Dan ini hanya sekali lagi tadi saya sampaikan di awal, ini kita sedang tidak berbicara tentang halal dan haram, tetapi adab yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Dan ini memperindah seorang hamba, apalagi wanita. Menambah kesempurnaan, kehalusan budi pekerti seorang wanita ketika dia menjaga adab ini, wallahu alam. Syekh Saleh Sindi, si penulis penulis kitab ini, hafizahullah, menambahkan, mengkiaskannya. Tadi hanya sekedar sendawa yang dia bahas. Sendawa. Nah, dia mengkiaskan ke yang lain-lain, Bu. Mari kita dengarkan apa kiasan-kiasan yang ditambahkan oleh beliau. Wa qul mithla hadza, dan katakan bahwa hukumnya sama, pembahasannya sama, ya. Dan dengan sendawa ini adalah at-tamakhut, mengeluarkan dahak atau mengeluarkan ingus atau dahak, ya. Mengeluarkan dahak atau air liur, busok. Tanakhum ini ya sama dengan ingus, ya. Kalau tanakhum mengeluarkan ingus dengan suara yang mengganggu pendengaran, ya. Sebenarnya ini hal-hal yang bagi sebagian tempat tidak ada masalah, tapi di tempat yang lain, apalagi dalam kondisi sedang jamuan makan, ya, semua yang disebutkan di tambahan-tambahan ini merusak pendengaran, menghilangkan selera makan. Jadi dicatat satu, tamakhut, kita pastikan artinya. Kalau di terjemahannya apa? Dan hal serupa berlaku pada membuang ingus. Berarti ingus yang diterjemahkannya di sini. Di halaman 19, poin nomor 18. Berarti kalau kita kembali ke nomor adab kita, nomor 18 ini adalah nomor 17. Ya, nomor 17. Dan hal serupa berlaku pada pembuangan ingus, tamakhut. Kita lihat apa artinya. Ya, membuang ingus. At-tamakhutu, membuang ingus di tengah-tengah majelis, di

ketika kita bersama. Jangan sampai kita mengganggu walau dengan cara yang seperti itu. Kemudian al-busaq meludah. Al-busaq meludah. Tanakhumul muz'id, ya, sama. Tanakhum juga itu artinya mengeluarkan nukhama, dahak,

Di sini meludah, menghela dahak, menarik dahak. Ini juga mengucapkannya saja sudah agak sedikit tidak nyaman. Ya, apalagi dilakukan. Kemudian yang keempat, takhlilul asnan, congkel-congkel gigi ya, habis makan. Makanya di antara yang kita lihat, orang-orang berupaya untuk tidak mengganggu yang lain, dia tutup mulutnya, kemudian dia ya dicongkel giginya, dibersihkan celah-celahnya habis makan dengan alat yang khusus untuk itu, dengan tetap menjaga adabnya dengan, kalau memang mesti dilakukan, ketika sendiri bukan di tengah orang banyak. Kalaupun di tengah orang banyak, upayakan dengan tata cara yang tadi kita dapatkan dari tuntunan-tuntunan yang berlaku. Meskipun dilakukan nampak oleh orang, ini juga tidak merusak. Artinya hanya penyempurna akhlak. Yang kelima, yang kelima dari kiasan-kiasan tadi, asalnya kan sendawa, ada dalil khusus. Kemudian tadi membuang ingus, membuang ludah, membuang dahak atau menarik dahak. Kemudian yang keempat tadi mencongkel sisa-sisa makanan di gigi, nusuk gigi. Kemudian yang kelima, al-abathu bil-isba'i fil-anfi, mencongkel-congkel lubang hidung dengan jari. Ini seringkali dilakukannya. Dan ini mungkin tanpa disadari kita lakukan di tengah orang banyak. Dan ini bisa, bila bisa kita tahan, kita segera menyadari, kemudian kita menahan diri, ini bagus sekali. Walaupun bila dilakukan pun, ya, ini tidak hal-hal yang hanya sebatas kiasan kepada sendawa tadi. Wama ila dzalik, dan yang lain-lain yang senada dengan ini. Kata beliau, ini alasan beliau ya. Saya kira mungkin hampir sama dengan alasan sendawa. Fa inna kullu hadza munafin lidzauqi. Semua tindakan-tindakan tadi bertentangan dengan rasa. Orang tidak terlalu memberi, orang yang kurang merasa akan berupaya untuk melakukannya atau akan biasa melakukannya karena dia tidak merasa orang terganggu. Bertentangan dengan ada rasa. Karena kadang akhlak ini berhubungan dengan perasaan. Tidak menyakiti memang. Tapi berubahnya rasa lezat makanan ketika dari sebelum mendengar dengan sesudah mendengar, ini rasa. Ya, ini rasa yang harus lebih dipekakan. Kemudian ba'isun ala nufiril akharin wasmi'zazihim. Perbuatan tadi memunculkan ketidaknyamanan pada orang lain. Kadang orang menghentikan makannya, udahlah enggak ada selera, karena ada yang melakukan hal itu di tempatnya, di rumah makan, ya. Ini perlu kita jaga hal-hal yang seperti ini. Makan dengan teman-teman mesti kita jaga hal seperti ini. Dan kita terus menggarisbawahi bahwa ini tidak ada hubungannya dengan halal dan haram, larangan dan perintah. Tetapi ini penyempurna akhlak dan budi pekerti kita. Wabillahi taufik. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjut. Adab yang ke-18. Ini yang ke-18. Al-hadharu kullal hadhari.

حذروا. Tidak ada kullal hadari. Al-hadaru atau dengan memfathakan ra'nya al-hadara al-hadara. Ya, ini harapannya, hendaklah berwaspada, berhati-hati dari ghibah. Ya, al-hadar al-hadar min al-ghibah. Ini ditekankan sekali oleh beliau dengan mengulang-ulang kata berwaspadalah, waspadalah, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Ya. Di terjemahannya satu kali saja, waspadalah terhadap ghibah. Ghibah adalah menceritakan kekurangan orang di belakang. Makanya diambil dari kata ghaba, ya ghibu, ghaib. Ya. Ghaba, ghaib. Makanya ghibah itu menceritakan kekurangan atau buruk orang di belakang. Diambil dari kata ghaiba, ghaibun. Ya. Hati-hatilah, dan sekali lagi berhati-hatilah dari ghibah. Fahiya mungkaratun. Dia adalah mungkar. Ya. Ghibah adalah mungkar, perbuatan mungkar. Fisyari, dalam syariat. Qabihatun fil adabi, buruk dalam adab. Haram, mungkar dalam syariat, dalam bab adab dia tercela, sangat buruk. Ya, ghibah ini. Al-hadar wal al-hadar al-hadar min al-ghibah, fahiya munkaratun fi syar'i, qabihatun fil adabi. Dalam bab adab dia sangat buruk. Dalam syariat dia sangat mungkar. Lalu beliau menukilkan, ya, atau beliau mengatakan wal ghibatu ghibatun, ghibah tetap ghibah apapun modusnya, menceritakan buruk orang tetap ghibah apapun alasannya. Qulta wa in qulta, meskipun engkau beralasan, ana aqulu hadza amamahu la akhaf. Karena ghibah itu kan asalnya di belakang. Lalu orang mengatakan karena dia tidak berani, makanya dia cerita di belakang. Kata yang berghibah ini, saya berani kok. Walau di hadapannya, walau dia mengatakan saya berani mengucapkan ini, walau di hadapan yang bersangkutan, tetap dia ghibah. Karena bukan syaratnya dia berani atau tidak berani. Dia menceritakan buruk orang di belakang itu dosa besar dan sangat jelek dalam agama. Wal ghibatu ghibah wa in da'auta lil mughtab. Ini modus yang berikutnya. Kalau tadi modusnya saya kan enggak hanya berani di belakang, saya juga bisa berani dan mampu melakukan mengatakan ini di depannya. Ini tetap dia statusnya ghibah, dosa besar. Dan yang kedua, dia tetap ghibah meskipun setelah ghibah itu dia mengatakan ya, semoga Allah menunjukinya. Ada orang yang dia mengghibahi dan lalu dia mengatakan semoga Allah menunjuki si fulan, lalu dia ghibahi. Apapun tambahan-tambahannya, sekalipun doa kebaikan, tetap saja ghibah, tidak berubah. Doa yang tadi tidak menetralisir atau tidak menetralkan ghibah tadi. Misalnya si fulan itu luar biasa jahatnya, semoga Allah berikan dia petunjuk. Tidak ada, tidak akan berubah ghibah tadi dengan kata-kata semoga Allah memberikan hidayah. Tetap yang pertama itu ghibah, dosa besar. Kalau memang ingin mendoakannya, tidak perlu dighibahi. Sudah di belakangnya engkau mendoakan, ya Allah tunjukilah, tanpa diketahui oleh siapa-siapa. Engkau sendiri ala zahril ghaib mendoakan saudaramu, ya Allah tunjukilah saudaraku si fulan, perbaikilah akhlaknya, selesai. Tidak perlu engkau ghibahi terlebih dahulu, lalu engkau beralasan untuk menutupi dosa ghibahnya dengan doa, ya Allah tunjukilah dia. Tidak merubah, tetap ghibah. Ya.
Fadu'a'u la yubri'uka minal ghibah. Doamu tidak melepaskan kamu dari konsekuensi ghibah. Kama yadhunnuhu ba'duhum. Sebagaimana sebagian mengira demikian. Hina yaqul ketika dia mengatakan fulanun, si fulan hadahullah. Si fulan semoga Allah memberinya hidayah. Yaf'alu kadha wa kadha, melakukan ini dan itu. Sebelum dia ghibahi, dia doakan terlebih dahulu. Seakan-akan dengan doa itu ghibahnya terhapus. Tidak, tetap saja itu ghibah. Dan dosanya tetap itu dosanya. Wal'iyadu billah. Itu ibu-ibu tentang akhlak, adab yang baik, yaitu menjauhi ghibah, waspada dari ghibah. Kemudian kita lanjut yang ke-19. Ihdhar minal fahsyi atau minal fuhsyi. Ihdhar minal fuhsyi wa kulli badhi'in minal qawli. Fa inna Allaha yubghidu al-fuhsha wat-tafahhushi. Qala ta'ala wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan al-isra. Berhati-hatilah, ini yang ke-19, dari perkara-perkara yang keji, yang berhubungan, ucapan-ucapan yang berhubungan dengan syahwat. Wa kullu badhi'in minal qawli, dan semua kata-kata kotor. Ya. Jauhilah perbuatan keji, ucapan-ucapan keji, dan perkataan-perkataan kotor. Perkataan-perkataan kotor, ya perkataan-perkataan yang ya yang menyakiti orang, atau sumpah, serapa, cacian, makian, itu badhi'. Atau yang berhubungan juga dengan hal-hal yang terkait dengan syahwat. Ini waspadalah darinya, kata penulis. Lalu dia memberikan alasan, fa inna Allah, sesungguhnya Allah yubghidu, membenci, al-fuhsha wa tafahusha, ya, perbuatan keji dan hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan keji. Ya. Jauhilah ucapan keji dan cabul, karena Allah membenci. Jauhilah ucapan keji dan cabul, karena Allah membenci perbuatan dan ucapan yang keji. Lalu dia membawakan ayat di surat Al-Isra ayat 53. Al-Isra 53. Ya. Waqul, ini perintah dari Allah. Ucapkanlah, sampaikanlah li'ibadi, kepada hamba-hambaku, yaqulu, hendaklah mereka mengucapkan. Ini perintah. Hendaklah mereka mengucapkan, perintah dari Allah, kata-kata yang terbaik. Disuruh kita untuk mengucapkan kata-kata yang paling baik, ahsan. Jadi semua yang kata-kata yang buruk, yang keji, yang tercela, diperintah untuk menghindarinya, menjauhinya. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, satu lagi kita ambil, yang ke-20, adab yang ke-20, utruk al-jidala, tinggalkanlah berjidal, berdebat yang tidak ada manfaat. Fa inna hadha mahmadatun wa in kunta muhiqqan. Wa fil hadis as-sabiq, dalam hadis yang telah berlalu, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Ini hadisnya.
Ya. Saya sebelumnya tinggalkanlah berjidal karena meninggalkan berjidal terpuji meskipun engkau benar di pihak yang benar tetapi tetap jauhi berjidal. Hadis Nabi mengatakan saya menjamin rumah di pinggir-pinggir surga bagi siapa yang meninggalkan berdebat berjidal meskipun dia benar. Ya, meskipun dia benar, tapi orang tidak mau menerima lalu menantangnya berjidal, dia tidak mau. Karena walau bagaimanapun dia berdebat, orang tadi juga tidak akan mau menerima. Ya, maka meninggalkan berdebat ini walau dalam posisi kita benar, ini mendapatkan janji jaminan dari Nabi, istana di sekitar surga. Sekarang orang kan berupaya untuk membangun villa-villa atau rumah-rumah di pinggiran-pinggiran. Ya. Di puncak-puncak gunung. Ya. Agar lebih nyaman, tentram, tidak ribut. Tidak terdengar suara apapun yang mengganggu. Dan inilah yang didapatkan untuk orang yang meninggalkan berdebat, berjidal. Ya. Sementara walaupun dia dalam keadaan di pihak yang benar. Ya. Kata dinukilkan kata-kata pepatah waqad qalu, ada pepatah ra'sul mudarat. Ya, puncak dari menampakkan sesuatu kepada orang padahal bukan hakikatnya adalah meninggalkan berjidal. Walau orang mengira kita takut atau orang mengklaim bahwa kita tidak berani atau tidak punya ilmu, itu yang dimaksud dengan mudarat. Ya, mudarat. Sehingga orang merasa bahwa mereka menang. Ini yang dimaksud dengan mudarat. Menggunakan taktik mengalah, ya, dengan cara meninggalkan jidal untuk menerapkan tuntunan agama karena kita dituntun tidak menjadikan agama ini sebagai objek perdebatan yang tidak ada tak diketahui siapa yang menang, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau hanya sekedar berdebat untuk menang-menangan, maka agama menjadi bahan permainan. Dia tidak mau seperti itu. Walau nanti dikatakan, bahkan dituduh, menunjukkan itu menunjukkan bahwa mereka keliru, mereka menyimpang, mereka sesat. Tidak apa-apa. Daripada kebenaran kita tidak pandai mengikrarkannya, tidak pandai mengungkapkannya, sehingga orang mengatakan bahwa kita berada di atas kesesatan. Mending kita dianggap tanpa melakukan perdebatan, jidal. Nah, ini adab yang ke-20, ibu-ibu. Tidak, apalagi dalam urusan agama tentunya, ya, tidak menjadikan debat sebagai ajang untuk membuktikan bahwa kita di pihak yang benar. Ternyata hanya sekadar pandai bersilat lidah, pandai mengukir-ukir kata, akhirnya menang padahal dia berada di pihak yang keliru. Makanya ketika ada seseorang menantang Imam Malik berdebat, katanya Imam Malik, kalau kamu menang, kalau saya menang, engkau ikut aku. Kalau saya menang, kata Imam Malik, kalau kau menang, saya ikuti kamu, kata orang tadi. Kalau nanti ada orang lain lagi yang menantang kita berdua berdebat, lalu dia menang, kata orang tadi, kita ikuti dia. Lalu Imam Malik mengatakan, saya tidak mau. Karena jadi kita akan jadikan agama ini permainan. Kebenaran standarnya menangnya orang berdebat. Ya, jadi standar benar itu ketika orang berdebat dia menang, berarti dia yang benar. Tidak, itu bukan standar kebenaran. Kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa mampu untuk menyampaikan dalam perdebatan, ada yang tidak. Jadi ini ibu-ibu adab yang ke-20
Maka mari, apalagi biasanya orang-orang yang baru-baru ngaji suka berdebat. Ya, menganggap orang semuanya salah, kemudian mengatakan kamu salah, lalu ditantangnya berdebat. Ada dalilnya itu. Ustaz, saya tahu ada kitabnya. Itu saja alasannya, dan ini jangan sampai begini. Kita mengaji bagaimana kita memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan agama ini, memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Ini tujuannya kita mengaji, agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai oleh Allah, bukan untuk membentuk para juru debat-juru debat. Wallahu taala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Itulah pelajaran kita ibu-ibu, sampai pada adab yang ke-20. InsyaAllah kita akan lanjutkan kepada adab berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita jawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang istri tanpa mahram berangkat haji bersama kakak sepupu berumur 70 tahun sedang memakai kursi roda karena sakit, jadi butuh orang lain dalam kegiatan sehari-harinya, bahkan hajinya, Ustaz? Wallahu a'lam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan bahwa seorang wanita bila bersafar dia diperintahkan bersama mahramnya. Bahkan Nabi mengatakan tidak halal. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin illa ma ma'aha dhi mahramin laha. Tidak halal berarti tidak dibenarkan sama sekali. Kemudian para ulama berbicara secara spesifik tentang haji ini tanpa mahram. Bila hajinya haji Islam dan dia tidak punya mahram sama sekali, lalu dia berangkat juga bersama rombongan yang baik-baik, maka mereka mengatakan dalam kondisi demikian tidak mengapa. Tapi selama masih punya mahram, ada anak laki-laki, ada saudara laki-laki, ada yang lain yang laki-laki yang berhubungan mahram dengan wanita ini, maka berusahalah untuk mencapai kualitas haji yang sangat tinggi, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan tidak terasa nyaman bila kita melakukan ibadah sementara di saat yang sama kita melanggar aturan agama. Aturan agama. Contoh sederhana saja. Ibu salat sementara jilbab atau penutup kepala yang dipakai untuk sholat itu hasil curian, ia tidak akan memberikan ketenangan. Sholatnya tetap sah, tetapi tidak ada ketenangan apa-apa. Apalagi barusan dicuri, muncul keraguan-keraguan, muncul ketakutan dan kecemasan. Nah, inilah yang merusak. Ya, bila dalam beribadah kita bersamaan dengan itu kita melakukan pelanggaran agama. Tidak ada yang senikmat dan mungkin saja menjadi penyebab dimudahkannya perjalanan haji, dimudahkannya ibadah-ibadah, diberi taufik oleh Allah, dijauhkan dari dosa, dilindungi dengan kita berupaya menerapkan tuntunan Allah dalam melakukan ibadah haji. Wabillahi taufik. Kalaupun sudah berangkat misalnya hajinya sah, kalau sudah diputuskan dan keluar namanya dan tidak ada mahram bersama sepupu tadi untuk menuntunnya, hajinya tetap sah. Dan berupayalah untuk beribadah sebanyak-banyaknya, memohon ampun kepada Allah, beristighfar, dan jaga diri selama di sana. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah merahmati Ustaz dan kaum muslimin. Amin. Ustaz, saya disuruh salat menggunakan kursi karena sakit saraf terjepit, dan dokter menganjurkan sholat menggunakan kursi. Apakah saya tetap mendapat pahala seperti orang yang sholat berdiri karena udzur saya, Ustaz?
Nabi SAW mengatakan, "Idza maridhal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Bila seorang hamba sakit atau sedang safar, maka dia akan tetap dituliskan pahala amalan-amalan yang dikerjakannya ketika sehat dan ketika mukim. Walau ketika sakit dan safar dia tidak kerjakan, pahala yang ia dapatkan dengan ibadah yang ia kerjakan di ketika sehat dan ketika mukim tetap ia dapatkan walau tidak dalam keadaan sehat dan mukim. Sama dengan tadi, kalau memang tidak mampu berdiri lalu dia salat di atas kursi, maka dia tetap mendapatkan pahala salat di atas salat dengan berdiri, karena itu yang dia lakukan ketika sehat. Wallahu taala alam. Berikutnya, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dulu seorang saya dulu sering apa ini? Saya dulu bayar puasa wajib. Sekarang sudah tua, saya sadar. Oh, mungkin tidak bayar ya. Saya dulu sering tidak bayar puasa wajib. Sekarang sudah tua, saya sadar. Saya kalau puasa sunat diniatkan untuk bayar hutang puasa yang dulu-dulu. Apakah itu boleh Ustaz? Niatkan saja untuk bayar, jangan puasa sunatnya. Ibu dipertegas niatnya. Pertegas niatnya. Jangan niatnya puasa sunat untuk bayar, tapi niatnya membayar. Jadi ada terasa sesuatu yang berbeda. Ada terasa sesuatu yang berbeda, ada nilai kepuasan sendiri. Maka tinggal ibu rubah niatnya, sering puasa dan jadikan puasa itu puasa mengganti puasa-puasa yang dahulu tidak dibayar dari utang-utang puasa. Terus lanjutkan, upayakan lebih banyak dari perkiraan. Misalnya perkiraannya 100 hari. Lebihkan jadi 105. Ya. Lebihkan dari 105 agar lebih memberikan kenyamanan dan ketenteraman. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz, apabila kita ingin berbuat kebaikan, apakah itu merupakan hidayah yang diberikan oleh Allah? Iya. Itu bila mau, berarti kita mendapat celah untuk berbuat kebaikan. Lanjutkan. Jangan hanya sekedar mau. Dan memang mau itu taufik dari Allah. Mau berbuat baik, kemudian melakukan jalan-jalan untuk berbuat baik, kemudian mengerjakan perbuatan baik tersebut, maka ini adalah langkah-langkah kebaikan. Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah, setiap orang akan dimudahkan untuk mengejar, mencapai apa yang ditetapkan untuknya berupa surga atau neraka. Kalau perintah untuk beramal berarti dimudahkan untuk mengejar surga. Maka terus beramal, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memudahkan. Bila kita mendapat kemudahan untuk bertakwa, maka bersyukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan untuk kalian. Kata para ulama, min alamati qabulil hasanati alhasanatul lati ba'daha. Di antara tanda diterimanya satu kebaikan, amal kebaikan, ketika amal kebaikan itu menyeret amal kebaikan berikutnya. Jadi ada tanda-tanda taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada keinginan kita untuk berbuat kebaikan. Bila tertutup, tidak ada sama sekali keinginan untuk beramal saleh, maka berhati-hati, mohon perlindungan kepada Allah dari kondisi yang seperti ini. Wabillahi taufik. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana menyikapi praktek-praktek
praktek agama di masyarakat yang tidak sesuai dengan sunnah. Apakah berdosa apabila ikut dalam praktek-praktek tersebut yang dengan niat untuk bersembunyi? Kenapa? Kenapa bersembunyi? Ya, semua orang tidak mau menyembunyikan agama. Agama untuk apa disembunyikan? Agama ini diperlihatkan. Salat kita, berbuat baik kita, kita tampakkan. Ini perintah agama, tuntun agama. Ya, tidak perlu kita menyembunyikan agama kita. Dan praktek-praktek beragama di masyarakat tidak semuanya salah. Tidak semuanya salah. Sebagaimana tidak semua pula yang kita kerjakan, yang belajar berupaya untuk mengikuti sunnah ini benar. Ya, tidak semua yang kita terapkan dari kita-kita yang berupaya untuk meniru, mencontoh, menauladani Nabi dengan mempelajari sunnah-sunnahnya berada di atas kebenaran. Seperti itu pula lah mereka, para saudara-saudara kita, kaum muslimin, tidak semua yang mereka kerjakan keliru. Ini harus ditanamkan. Jangan mentang-mentang sudah mengaji, lalu semua orang salah. Ini harus diperbaiki, diluruskan. Kemudian, ada perkara-perkara yang dia termasuk dalam perkara yang diperselisihkan. Ya. Artinya yang khilaf para ulama bukan perkara yang antara batil dengan hak, tetapi adalah masuk dalam zona perbedaan pendapat. Ini perkara-perkara yang luas, ya, yang sangat luas. Sebagaimana para ulama mazhab berbeda-beda dalam mazhab mereka, ini tidak akan memunculkan perpecahan. Ya. Ya, ini pula yang harus kita terapkan dalam bermasyarakat, dalam beragama. Ada hal-hal yang hanya dalam kategori, dalam zona perbedaan pendapat di antara mazhab. Ya. Ada dalam mazhab Syafi'i itu sesuatu yang tidak rajih, yang rajih di mazhab yang lain. Lalu dilakukan di tengah-tengah masyarakat, sementara kita tidak melakukannya. Ya, ini jangan sampai pula kita lakukan, kita menyatakan mereka menyimpang jauh, tidak. Atau kita melakukan dengan bersama mereka karena alasan bersembunyi agar kita tidak dikenal menyimpang, tidak dikenal punya cara yang tidak sama dengan mereka. Jangan. Jangan. Ya, kita ini beragama kan masing-masing. Nanti kita di hadapan Allah juga dihadapkan masing-masing dan tidak kolektif bersama siapapun juga. Jangankan dengan orang lain, dengan kedua orang tua kita pun tidak. Masing-masing kita dihadapkan kepada Allah dan masing-masing kita mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan. Untuk apa kita bersembunyi kalau kita tahu bahwa inilah yang hak. Lalu kita melakukan yang salah yang kita tahu itu sebagai kesalahan karena orang banyak mengerjakannya dan kita khawatir kalau kita tidak kerjakan. Kita nampak oleh mereka dan mereka menuding kita menyimpang sesat. Bukankah Nabi SAW dan bahkan seluruh para Nabi dituduh sesat, dituduh gila, dituduh penyair, dituduh tukang sihir, dan banyak lagi tuduhan-tuduhan dan dianggap sesat. Tapi tetap ditampakkan selama tidak merugikan pihak lain, tidak memunculkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Kita hanya menerapkan amalan yang datang dari Nabi SAW. Wabillahi taufik. Bagaimana ini. Kemudian berikutnya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita memberikan zakat pada seseorang yang seseorang tidak menyebut dari kita karena ada pertimbangan? Ya, kalau kita sudah berniat dengan mengeluarkannya bahwa itu zakat, ya sudah selesai. Tidak perlu kita sampaikan kepadanya, ini dari saya, ini zakat dari saya. Tidak perlu. Kita beribadah zakat kan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak perlu orang yang menerima mengetahui itu dari kita. Bolehkah kita mengeluarkan zakat kita untuk Jumat berkah atau memberikan makanan? Zakat sudah ditetapkan penerimanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada di situ Jumat berkah. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan min Allah. Ada 8 asnaf yang dijelaskan di sana. Ya.
Bila yang kita ingin membagikan zakat kepada fakir miskin, ya dalam bentuk harta zakat. Bila itu dari harta perniagaan, berikan harta kepadanya. Berikan harta berupa uang. Ya, kalau dia hasil pertanian, berupa hasil pertanian. Adapun sebungkus nasi, itu sedekah. Ya. Bila misalnya dari zakat tetapi yang menerima fakir miskin, walaupun ini tidak mendekati, tapi kalau sudah dikeluarkan, ya semoga diterima oleh Allah, tapi kedepannya jangan diambil dari zakat. Upayakan dari sedekah biasa, ya. Bukan dari zakat. Zakat itu ada aturan-aturan tertentu, makanya ada amilnya. Wallahu ta'ala alam. Terakhir, ya. Ustaz, apakah benar jika kita terkena musibah tidak boleh disebarluaskan? Mohon berikan contoh musibah yang boleh disebarkan, yang tidak boleh disebarkan. Saya tidak tahu juga. Ya. Asalnya musibah itu adalah ketetapan Allah, takdir yang ditetapkan oleh Allah, yang Allah tak maha tahu tentang kesiapan kita menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang mampu dipikulnya. Apapun dalam syariat agama, dalam musibah yang ditimpakan, pasti kita mampu. Kemudian untuk lepas dari musibah, kita mengeluh, mengadu kepada Allah. Bukan sebaliknya, mengadukan Allah kepada manusia. Mengeluhkan Allah kepada makhluknya. Ini sangat tidak baik akhlaknya dengan Allah. Ya sudah, laporkan kepada Allah. Ya Allah, engkau sungguhnya aku telah mendapat musibah darimu dan engkau maha tahu bahwa aku sangat berat menerimanya. Maka ringankanlah ya Allah. Jauhkan kami dari musibah dan seterusnya. Mohon kepada Allah. Jangan justru mengeluhkan di media sosial. Yang dikeluhkan Allah. Saya ditimpa ini, saya sakit ini, saya begini, saya begini. Berarti kita mengeluhkan Allah, adukan Allah kepada makhluknya. Nah, ini yang tidak tepat dalam berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keluhan dan cerita ini kepada yang berhubungan tentang obat mengobati, tidak apa-apa. Misalnya kita sampaikan ke dokter untuk memprediksi dan mendiagnosa penyakit kita, kita sampaikan sakitnya di sini, ini yang sakitnya saya rasakan. Lalu diperiksanya, ternyata benar, lalu dia diagnosa dan hasilnya ini penyakitnya, lalu beliau tetapkan obatnya, apa cara pengobatannya. Adapun di media sosial, untuk apa dikeluh kesahkan? Orang juga tidak terlalu peduli dengan kita. Bisa jadi antara negatif dan positif yang kita terima, antara celaan dan motivasi yang kita terima. Mending kita tinggalkan itu dan berkeluh kesahlah kepada Sang Pencipta yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Adil Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesabaran dan ganjaran pahala dalam setiap musibah yang ditimpakan oleh Allah, yang kita tidak tahu apa bentuk musibahnya, dari sisi apa Allah menguji kita. Karena Allah mengatakan, kami uji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi, fitnah. Jadi ujian itu, musibah itu bukan hanya pada perkara-perkara yang menyakitkan, musibah yang menimpa, kemudahan, kesenangan, kekayaan, kesehatan juga musibah dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri dan anak keturunan, harta juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersikap tentang dalam ujian ini dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah, dari sabar, ya, la in syakartum la azidannakum, ya, bersyukur, ya, dan yang lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita tuntunannya. Itulah pertanyaan terakhir, Ibu, dan kita tutup pelajaran kita pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jika pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup, siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمن يا أيها الناس وهي برا منسية أنتم الفقراء إلى الله. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
1: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Qatifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabb-mu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini, ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan, kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

0: في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma'alam ladhahiktum qalilan wa labakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluh
0: khudhuhu faghulluh. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli min hadimahu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima'an. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.

0: pada waktu, kemudian berbakti pada kedua orang tua, kemudian jadi anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
1: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
2: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
3: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
4: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
3: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنو ديري bukan jihad.
3: الله أكبر.
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bertanggung.
5: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
6: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan
2: bom bunuh diri, bukan jihad.
3: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan. Hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah ruginya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan kelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Kalau itu cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. Inkana humuka haqqan fattabi'uhu, kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa'ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makanan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga mengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
1: Bahkan di sini ya kawan sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Terhadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah ta'ala, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وألا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan merokobah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaini Hafizahullah Ta'ala.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
8: maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Fitnah dunia.
1: Ad-dunia dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Shalawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara-saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah. Yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah. Menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Hidup di dalam keterasingan.
3: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang, keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghadangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
2: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
4: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
5: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama, asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
4: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatu banyak menyebab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik. Ketika banyak manusia yang rusak, ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman,
3: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu as-sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhabanna Alal Hadith Wa Ahli, Farradu Laylun Wal Hadith Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disana kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, berulang-ulang dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah SAW. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak penentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la shirauhunna wa la tijaratun fihinna wa tamanuhunna haramun innama unzilat hadhihi ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif," dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat," dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifu Allahu bihimul ard," Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Wa ja'ala minhum qiradatan wa khanazir," Allah jadikan di antara mereka itu sebagian yang jadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adabun
7: muhin." 103,4

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim,
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala, istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,
4: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuruni

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi

0: di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: tangan.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: شبكة الذكر الحكيم تقدم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الإنسان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan

0: tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
1: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
2: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
1: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Wa amur ahlaka bi

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Kemudian siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'ah?" قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حق الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haitsuma kunt واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma ta'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan kecuali harta tersebut. Impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi-baki, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru."

0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
1: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
0: tempat tinggal neraka. Dan orang yang zalim itu tidak ada penolong.
1: Allah haramkan untuk anda surga,
2: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
3: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syaifulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
4: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala.
3: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah,
2: kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah.
3: Dengarkan wahai kaum muslimin. Dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul. Dengarkan wasiat-wasiatnya. Wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya. Wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan, walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
4: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus saleh. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
5: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
6: Kezaliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
5: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itulah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan satu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
7: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
8: Miskin. Orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya terkum atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera kelompok yang membelenggu leher-leher karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia darah mengira darah Islam, dia murka mengira murka darah Islam, dia membela mengira membela Islam,
9: ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan, bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa demo itu adalah nasihat, bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam keluar di jalan-jalan menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
10: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah wahai saudaraku, aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Bagaimanapun tindak kekafiran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
10: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
6: Selagi apa yang dia suka itu bukanlah maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut. Teror.
2: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
2: Teror.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris! Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhathu fihil absar. Allah hanya undur
7: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
9: Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
10: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
9: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Di situ ada hikmahnya berjemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
1: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
2: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
1: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
2: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
3: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
2: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Atau takshifu anhu kurba.
2: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu.
1: Atau takdi anhu dayna.
2: Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia. Atau tatrudu anhu ju'a. Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
3: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi

masjid hadza syahra. Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah ya 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia, cintai dia, cintai dia. Fa ahibbu fa yuhibbu ahli sama, fa ahibbu fa yuhibbu ahli sama, fa ahibbu fa yuhibbu ahli sama. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardh, maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penduduk bumi yang dikenal oleh dia. Hidayah 103,4 FM.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan
0: agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya. Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Semua kita juga berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah membimbing kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang saleh, bahagia di dunia dan di akhirat. Bahagia di dunia dalam artian terbimbing dalam kehidupan dunianya dengan bimbingan yang benar, bimbingan yang dapat meningkatkan keimanan kita dan mendapatkan kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang saleh. Karena di kita tidak mempunyai kekuatan yang berdiri sendiri, yang bisa kita andalkan dalam artian, saya bisa menjadi takwa, saya 100% bisa menjadi orang yang saleh. Tidak demikian. Semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berusaha mengikuti jalan yang ditentukan, taufiknya kita harapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kemudian di akhirat, kebahagiaan di akhirat adalah terbebas daripada neraka, terbebas daripada kesulitan-kesulitan dalam azab kubur, bangkit dari kubur, mahsyar, sampai masuk ke dalam surga. Dan kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surga semuanya dan mendapatkan kenyamanan, kedamaian, ketenangan di dalam kubur sebagaimana orang-orang saleh tenang, damai, dan nyaman di dalam kuburnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita berbicara tentang ma yasulu lil mayyiti fi qabrihi. Apa yang didapati oleh mayat di dalam kuburnya? Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah mungkin dimengerti, apa yang dirasakan mayat di dalam kuburnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, azab kubur kita ketahui ada, sebagaimana nikmat kubur juga ada. Dan ini adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa adanya nikmat di dalam kubur dan adanya azab di dalam kubur, adanya kesenangan di dalam kubur dan adanya kesengsaraan di dalam kubur. Adapun dalil-dalil tentang adanya kenikmatan dalam kubur ataupun azab dalam kubur Riwayat-riwayat tentang ini adalah riwayat-riwayat mutawatirah maknawiyah. Mutawatir secara maknawi, bukan secara lafaz. Karena banyaknya doa-doa berlindung daripada azab kubur. Banyak doa-doa yang diajarkan Nabi SAW berlindung daripada azab kubur. Dan juga banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kenikmatan kubur dan juga tentang azab kubur. Artinya ditafsirkan maknanya kepada menikmati atau nikmat yang ada pada kubur dan juga adanya kesengsaraan di dalam kubur. Banyaknya hadis-hadis dan juga banyaknya ayat yang dibawakan maknanya ke situ menunjukkan bahwa riwayat ini adalah mutawatir maknawiyan. Walaupun tidak mutawatir riwayat per riwayatnya, akan tetapi dengan banyaknya riwayat-riwayat yang sah ini, sehingga walaupun dia dalam bermacam bentuk versi dalam penyampaian, maka ini adalah mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mayat apabila sudah sampai di kubur, maka dikuburkan dan ditimbun oleh tim yang menguburkan. Kemudian setelah itu orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mayat agar dapat menjawab pertanyaan dengan qaul tsabit. Ketika ditanya man rabbuk wa man hadzal nabi atau man hadzal rasul alladzi bu'isa ilaik madinuk, ya, ini akan ditanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kebahagiaan dan kesengsaraan tergantung kepada hasil jawabannya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu. Yang pertama, kita berbicara dahulu bahwa mayat mendengar, ya. Mayat dapat mendengar dari kuburnya bunyi telapak kaki atau bunyi telapak kaki atau bunyi sendal orang-orang yang mengantarkannya dan ketika orang itu pulang. Ini mayat mendengarnya. Walaupun alamnya sudah berbeda, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk mayat untuk mendengarkannya, karena pendapat yang lebih kuat ruh itu dikembalikan kepada mayat di dalam kuburnya. Tentu alamnya berbeda, tidak sama dengan alam dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qara'an 'alaihim ataahu malakani faq'adahu fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqulu ashhadu annahu 'abdullah wa rasuluh. Dari Anas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seorang hamba, yang dimaksud adalah hamba mukmin. Hadisnya sebetulnya hadis panjang, maka di sini diambil potongan hadis. Al-'abdu idza wudi'a fi qabri, bahwasanya hamba mukmin apabila telah diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla wa hadhaba ashabuhu, telah pulang dan pergi orang-orang yang mengantarkannya, hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim, sehingga mayat itu mendengar bunyi telapak sendal mereka yang pergi pulang. Ketika itu atahu malakan, datang dua orang malaikat, fa'aqadah, lalu malaikat mendudukkan orang yang ada di dalam kubur ini. Fayakulan lahu, keduanya bertanya, mengatakan kepada orang ini, seorang mukmin didudukkan, ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mayat muslim mengatakan, fayaqul ashhadu annahu abdullah wa rasuluh, saya bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan dia itu adalah rasul Allah. Fayuqal lahu unzur ila maq'adika min an-nar qad abdalaka Allah bihi maq'adan fil jannah, lihatlah ke situ tempat dudukmu, tempat menetapmu di neraka sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat duduk di dalam jannah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa yang dilihat oleh orang ini. Orang ini melihat semuanya. Ya, fayarahuma jami'an. Ya, melihat semuanya. Wa ammal kafir. Karena hadisnya ini adalah hadis yang pendek, ada hadis potongan hadis yang panjang, maka di sini dipersingkat. Wa ammal kafiru awil munafiq fayakulu la adri, sama pertanyaannya, ya ma kunta taqulu bi hadha rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang kafir, orang munafik, mereka menjawab, la adri wa kuntu akulu ma yakulun nas, aku tidak tahu tentang laki-laki itu, aku tidak tahu tentang Rasulullah, aku hanya mengatakan apa yang diucapkan oleh manusia. Manusia mengatakan dia nabi, ya, saya mengatakan dia nabi. Manusia mengatakan dia adalah orang yang membawa perpecahan, ya, saya mengatakan bahwa agama Islam itu membawa perpecahan, kan gitulah kira-kira. Ya. Kenapa? Karena orang kafir, orang munafik menilai Islam itu enggak ada baiknya. Ah, di sini dia. Maka jawabannya sesuai dengan keimanan, sesuai dengan keimanan di atas dunia. Hati-hati. Kita mempunyai sifat kekufuran dan sifat kemunafikan, nanti tak bisa jawab. Tak bisa menjawab. Ditanyakan pada tentang kita kepada Rasulullah di dunia, barangkali kita bisa jawab. Oh, itu adalah nabinya orang Islam. Mungkin. Kenapa orang kafir jawab demikian? Atau orang munafik yang benci dengan syariat Islam, benci ajaran Islam, benci orang-orang yang menegakkan agama Islam. Tak akan bisa jawab. Walaupun mereka berulang-ulang di atas dunia ini menunjukkan, mengatakan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, tetapi banyak celah-celahan Nabi, tentang Nabi yang mereka sebutkan, banyak sunnah-sunnah yang mereka remehkan, yang mereka tertawakan. Munafik. Apa yang mereka rasakan nanti, orang kafir, orang munafik? Fayuqalu la dawaita wala talait, Kamu tidak tahu. Kamu juga tidak mau baca. Kamu tidak tahu dan kamu juga tidak membaca. Kamu tidak tahu dan kamu juga tidak mengikut. Thumma yudrabu bimutraqah min hadid darbatan baina uzunaihi. Kemudian orang itu dipukul dengan palu besi. Dipukul dengan palu besi. Palu yang terbuat dari besi dengan pukulan antara dua telinganya, artinya kepalanya dipukul. Kenapa kepalanya dipukul? Al-jaza min jinsul amal, min jinsil amal. Karena tak berotak di atas dunia. Maka dipukul otaknya. Kepalanya, kan otak di kepala. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, na'udzubillah. Ya. Jadi dipukul baina udhunai, antara dua telinganya, itu kepalanya, kan kepala terletak di antara dua telinga. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Maka dia menjerit sejadi-jadinya, didengar oleh yang ada di dekatnya, sekitarnya. Didengar oleh binatang, didengar oleh makhluk yang lain, ya, illa thaqalain, yang tidak mendengar cuma jin dan manusia, sebagai ujian untuk mereka, apakah mereka yakin atau tidak. Maka didengar semua bagaimana jeritannya yang dahsyat, perih, pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan diri kita daripada sifat kemunafikan. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan diri kita daripada sifat kekufuran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan kecintaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada keberatan hati kita untuk mengakui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mudahkan kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan apa yang kita harapkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini keyakinan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini keyakinan yang mesti diyakini oleh mukmin. Kalau tidak ada keyakinan, tidak ada takut. Tidak akan ada terasa takut. Tidak ada rasa ngeri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka orang-orang yang benci kepada Islam, padahal muslim. Benci kepada orang-orang beriman, padahal muslim. Benci kepada orang-orang yang menegakkan sunnah, padahal mereka mengatakan beriman. Hati-hati. Lebih baik diam daripada ikut-ikut campur membenci-benci. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tanamkan di dalam diri untuk mencintai Rasulullah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita memperolok-olok sedikit pun ajaran agama Islam. Takut apabila ditanyakan tentang Nabi. Man hadzal ladzi bu'ith? Siapa yang diutus ini? Man hadza Nabi Muhammad? Sudah dikatakan Nabi, pertanyaan itu enggak bisa jawab juga. Enggak bisa dijawab. Kenapa yang menjawab itu bukan lagi lisan yang bisa berkilah, bukan akal yang bisa mengingat, akan tetapi jawaban itu berasal daripada keimanan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka mu'min mengatakan bahwa asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Adapun orang munafik, orang kafir, mengatakan, la adri, saya tak tahu. Padahal di atas dunia sering nyebut Nabi Muhammad dalam bentuk sumpah serapahnya, dalam bentuk caciannya, dalam bentuk menjelaskan, merendahkan sunnahnya. Tentulah banyak menyebut nama Nabi. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita terbebas daripada ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang berada di dalam kubur diberi kabar. Bagi orang-orang mukmin diberikan kabar gembira dengan jannah. Bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang kafir diberikan kabar juga. Ya, kabar gembira dengan pilihan mereka. Karena pilihan mereka di atas dunia kafir. Maka ini hadiahnya untuk kalian. Allah enggak zalim. Allah berikan kepada manusia ganjaran sesuai dengan pilihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bagi orang yang mendapatkan jannah, lahum jannat. Bagi orang yang mendapatkan azab, lahum, untuk mereka. Kenapa? Pilihan mereka seperti itu. Jadi hak sesuai dengan pilihan manusia. Maka di akhirat kelak juga, di dalam kubur, orang mukmin diberikan kabar gembira. Berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ya, bukan Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, idza kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar, yuqalu lahu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah ilayhi yawm al-qiyamah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah dan Umar bin Khattab, semoga Allah ridha kepada keduanya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini dalam hadis Muslim, inna ahadakum idza mata warida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, bahwasanya salah seorang di antara kalian apabila dia wafat, maknanya dia wafat dan sudah dimasukkan ke dalam kubur, warida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, maka ditampilkan kepadanya tempat duduknya, artinya tempat dia nanti di akhir jam, di tempat akhirnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Di pagi-pagi dilihatkan, ini tempat kamu. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, maka jika dia itu adalah mayat yang ahlil jannah, maka diperlihatkan padanya tempat dia nanti di jannah. Maka diperlihatkanlah kenikmatan-kenikmatan di dalam jannah. Paginya, petangnya. Wa kana min ahli nar fa min ahli nar, andai kata dia dari ahli nar, orang yang bakal menghuni neraka, fa min ahli nar, maka diperlihatkan kepadanya tempatnya nanti di neraka. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, kepada mukmin dikatakan, hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allah ila yaum al-qiyamah, ila yaum alayhi yaum al-qiyamah, inilah tempat kamu sampai Allah membangkitkan kamu sampai nanti pada hari kiamat. Inilah tempatmu. Dipertunjukkan terus setiap hari, setiap pagi dan setiap petang. Andai kata dia adalah orang munafik dan orang kafir, inilah tempat kamu. Maka diperlihatkanlah tempatnya nanti di neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini yang dirasakan oleh orang-orang di dalam kubur. Orang mukmin adalah orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Adapun orang-orang munafik dan orang-orang kafir, dia akan mendapatkan kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Fir'aun dan alu Fir'aun. An-nar yuraduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashadal 'adzab. Surah Ghafir ayat 46. Neraka ditampakkan, ditampilkan kepada mereka pada waktu pagi dan waktu petang. Dan nanti pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyadal azab. Allah perintahkan kepada malaikat, masukkanlah keluarga Fir'aun, Fir'aun dan keluarga-keluarganya, Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun dan kolega-koleganya, masukkan kepada asyadal azab. Ketika diperlihatkan neraka, ini adalah kepedihan yang luar biasa di dalam kubur. Dan itu sendiri, melihat neraka itu sudah merupakan azab. Sudah merupakan azab. Sudah merupakan kesengsaraan. Na'udzubillah. Demikian juga kata para ulama, orang-orang kafir dan orang-orang munafik diperlihatkan kepada mereka. Ini ayat yang menerangkan tentang adanya penampakan tayangan-tayangan tentang surga dan neraka yang bakal dimasuki oleh orang kafir dan orang-orang munafik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa kubur tersebut, ya, azab dan kenikmatan kubur ini ada satu keyakinan yang harus kita yakini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Ummul Mukminin, ya, mula-mulanya Anas seorang Yahudi, ya, datang bertemu Ummul Mukminin Aisyah tentang azab kubur. Ya. Lalu dia mengatakan, semoga Allah melindungimu dan aku daripada azab kubur. Ya. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu, an azabil qabri. Jadi orang Yahudi itu yakin dia. Ya. Semoga Allah melindungimu daripada azab kubur. Ini kata orang Yahud kepada Ummul Mukminin Aisyah. Apa kata Ummul Mukminin kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa azabul qabri haq. Azab kubur itu adalah benar. Azab kubur itu adalah benar adanya. Qalat Aisyah. Aisyah mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan illa ta'awwadha min azabil qabri." Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai melaksanakan salat kecuali beliau berlindung daripada azab kubur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah saja berlindung daripada azab kubur, maka tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, kita, Rasul tidak, soleh pun entah bagaimana Allah menilai kita orang soleh atau tidak. Tapi kita berharap, kita telah berusaha, kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Kita enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat kita dan usaha kita. Rasulullah ia berlindung kepada azab kubur. Bagaimana dengan kita? Tentu harus berlindung daripada azab kubur. Ummul Mukminin mengatakan, "Tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat kecuali dia berlindung daripada azab kubur." Kecuali berlindung daripada azab kubur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka agar kita terbebas daripada azab kubur, maka kita kokohkan kalimah la ilaha illallah di dalam diri kita. Kita kokohkan kalimah la ilaha illallah di dalam diri kita. Bagaimana cara mengokohkannya? Bukan memperbanyak la ilaha illallah, bukan. Ini hanya salah satu di antaranya, zikir berzikir. Ya. Dan saya juga enggak tahu ada zikir tersendiri la ilaha illallah kecuali adalah kalimat-kalimat yang sebelumnya. Ada kalimat sebelumnya dan ada kalimat setelahnya. Kalau zikir tersendiri la ilaha illallah, saya tidak tahu ada zikir seperti itu. Memperbanyak la ilaha illallah, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di situ menyebutkan la ilaha illallah. Yang antara la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah banyak, tetapi inti daripada la ilaha illallah itu sendiri adalah mengesakan Allah di dalam peribadatan, mengesakan Allah di dalam ketaatan, dalam ketundukan, di dalam syariat. Konsekuensi daripada la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadati selain daripada Allah. Ini maknanya bahwa tidak boleh sedikit pun ibadah itu dipalingkan kepada makhluk. Maka jangan minta kepada orang yang berada di dalam kubur. Minta kepada Pak Kiai dalam kubur. Minta kepada yang orang dianggap wali. Dari apabila kita tanyakan, siapa yang bisa memastikan orang dalam kubur itu wali? Siapa? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal, sahabat-sahabat yang utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan 6 orang sahabat yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang 10 orang yang dijamin masuk surga. Tidak ada seorang pun tabi'in minta pertolongan kepada mereka, minta doa kepada mereka, bertawassul kepada mereka. Tidak ada. Dan sahabat-sahabat lain tidak juga bertawassul kepada mereka. Rasulullah tidak bertawassul kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah meninggal. Dalam arti minta kepada Rasulullah. Sekarang orang yang belum ada kepastian, tidak ada sertifikat walinya. Siapa yang memberikan sertifikat wali? Bahwa para sahabat sudah diakui oleh Allah dan sudah diakui oleh Rasulullah SAW. Bahwa mereka adalah ahlul jannah. Tidak ada kita dapat ditabiin meminta kepada mereka, minta syafaat pergi ke kuburan mereka. Bertawassul ke kuburan mereka. Datang orang-orang belakangan menetapkan ini wali, ini wali, ini wali, ini wali. Kemudian banyaklah orang datang ke kuburan-kuburan ini. Ini tidak meletakkan kalimah la ilaha illallah di dalam dada dengan qaul tsabit. Tauhidkan Allah. Jangan paling pun sedikit, jangan palingkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah. Ikuti syariat Allah. Ikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi, cintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintai syariat ini. Maka di sini nanti kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang beriman akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yusabbitullahu alladhina amanu bilqaulis tsabit. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang mantap bagi orang-orang yang beriman dengan alqaul tsabit, qaul yang kokoh. Tidak lain adalah karena keimanan. Tidak lain adalah karena mewujudkan tauhid, tidak mensekutukan Allah dan tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari keterangan tadi dapat kita ambil pengertian yang singkat bahwa apabila mayat itu dikubur dan telah berpaling orang-orang yang mengantarkannya pulang ke rumah, maka ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya. Maka dia akan hidup dalam kehidupan alam barzakh. Alam barzakh, alam perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Lalu dia didudukkan oleh malaikat, kemudian ditanya. Malaikat itu adalah malaikat munkar dan nakir. Malaikat itu datang mendudukkannya lalu menanyakan tentang beberapa pertanyaan. Di antaranya ditanyakan tentang Islam, ditanyakan tentang Allah, tentang Nabi Muhammad SAW, ditanyakan tentang itu. Orang mukmin Allah bimbing mereka mengucapkan, menjawab pertanyaannya itu dengan qaulus tsabit. Ditanya tentang agama, mereka mengatakan Islam. Ditanya tentang Nabi, dari Rasulullah, maka mereka menjawab adalah seorang Rasul. Benar jawabannya. Kenapa? Di atas dunia telah mereka wujudkan, tanamkan qaul tsabit di dalam dada-dada mereka. Di akhirat nanti Allah bantu mereka untuk menjawab dengan qaul tsabit. Allah mudahkan, Allah berikan petunjuk.

0: doakan untuk kita setiap pagi dan petang, jannah, surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Ini penampakan ini sampai datangnya kiamat. Hadis ini juga menerangkan tentang bahwa malaikat yang menanyai di dalam kubur itu pasti ada. Itu menetapkan adanya malaikat yang menanya orang yang ada di dalam kubur. Dan hadis-hadis ini juga berbicara tentang bahwa sahnya keyakinan bahwa di dalam kubur ada nikmat dan ada juga azab. Kemudian juga mayat yang sudah berada di kubur dinampakkan kepadanya surga bagi orang-orang mukmin dan dinampakkan untuknya neraka bagi orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Demikian kajian kita pada siang menjelang petang ini. Kita tentunya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bimbing diri kita menjadi hamba-hamba yang saleh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Gini Ustaz, yang saya tanya, kalau jin mayat sudah meninggal tuh sebelum dikuburkan, apakah dia merasakan ketika dimandikan, ketika disolatkan, atau kemudian tahu siapa saja yang menyolatkan dan siapa yang bertakziah gitu Ustaz? Gitu aja Ustaz, sekarang jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya, mayat ketika belum dikuburkan, apakah dia tahu siapa yang datang, siapa yang mandikan, apakah dia merasakan? Kita katakan apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian penjelasannya menyebutkan bahwa mayat menyadari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyakiti mayat. Ya, melarang untuk menyakiti mayat. Maka disuruh berbaik-baik di dalam memandikan mayat. Ya. Dan juga ya mayat itu ya ketika dia di sebelum dikuburkan, rohnya tidak dikembalikan. Ya, tidak dikembalikan. Dan pengetahuannya tentang orang yang memandikannya, tentang orang yang membawanya, karena di dalam orang membawanya, mayat ini mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, asri'u bil jenazah. Hendaklah kalian menyegerakan jenazah tersebut. Rasulullah katakan, idza kana min ahli as-salah wal khair fa khairun qaddamtumuh. Kalau dia adalah termasuk orang baik dan orang yang soleh, maka kalian segerakan, maka dia adalah menyegerakan kalian kepada kebaikan. Wa idza kana min ahli syarr fa syarrun wada'tumuha an aktafikum. Atau kama qal, jika adalah mayat itu adalah mayat yang buruk, maka dia adalah keburukan yang cepat kalian lepaskan daripada pundak-pundak kalian. Dan Allah juga terangkan bahwa mayat itu mengatakan qaddimu ni, cepat-cepat. Mayat kafir mengatakan, wailakum, celaka kalian, kemana kalian bawa? Jadi di situ secara zahir mereka menyadari, tetapi bukan kesadaran sebagaimana manusia hidup menyadarinya. Itu adalah alam yang sudah berbeda. Karena alam ruh tidak sama dengan alam kehidupan yang kita rasakan. Jadi apa yang dinyatakan Rasulullah SAW penjelasannya bahwa mayat mengetahui, maka kita yakini. Dan apabila tidak ada penjelasan-penjelasan tentang itu, siap apa namanya, berapa jumlah orang yang mengantarnya, berapa ini ya kita enggak tahu juga ya. Jadi kita tidak mengetahui bahwa mayat bisa mengetahui hal seperti itu karena tidak ada penjelasannya. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Disuruh mandi membaikkan, kenapa? Karena mayat juga merasakan. Ya. Mayat juga merasakan. Jadi ini kaum muslimin yang dirahmati Allah yang saya pahami di dalam masalah ini. Ya. Jadi mayat, adapun ketika di dalam kubur, maka sudah dikembalikan lagi rohnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga alamnya tidak sama pula dengan alam dunia. Tidak seperti manusia yang hidup di atas dunia itu berroh, bisa lagi berkembang dan bisa lagi makan dan minum. Tidak, bisa lagi bernapas seperti manusia bernapas. Tidak demikian, ya. Tidak seperti itu. Jadi berbeda alamnya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Ada bertanya, setelah ruh keluar dari jasadnya, apakah masih merasakan sakit? Terus apa yang dirasakan oleh ruh orang mukmin di saat dinaikkan dia ke langit? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya. Pertanyaan tadi yang apabila mayat itu sudah, apabila roh sudah dikeluarkan sudah keluar dari jasad, apakah jasad itu merasa sakit? Kalau jasadnya saya enggak tahu. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan, ya, untuk ahsinu ila jenazatikum, berbuatlah baiklah kepada jenazah kalian. Di dalam memandikan Rasulullah SAW mengatakan berbuat baik juga. Ya, Rasulullah SAW melarang untuk menyakitinya, menyakiti jenazah. Ini, ya, berarti secara zahir ada yang dirasakan oleh jenazah. Yang merasakan apakah badannya atau ruhnya saya enggak tahu. Tapi adalah yang dirasakan. Ada yang dirasakan. Yang kedua tadi.
3: Diangkat ke langit.
0: Kemudian roh mu'min diangkat ke langit. Memang diangkat ke langit. Ya. Dan rohnya orang-orang mu'min diletakkan fi aliyin. Ya. Diangkat ke langit. Hadis yang panjang dan hadis itu juga, hadis yang saya bacakan tadi, itu kan potongannya. Roh mu'min itu apabila diangkat, maka malaikat-malaikat bertanya, pintu langit ini mengatakan, ma hadzal ladzi, ya, apa namanya, roh siapa ini yang begitu baik? Disebutkanlah namanya si Fulan bin si Fulan. Maka dibukalah pintu langit. Naik lagi pintu langit berikutnya. Ya, malaikat juga menyambut, ya, sampai ke tempatnya. Adapun orang kafir sampai kepada langit, maka langit menolak, kemudian ya dilemparkan roh itu ke bumi. Kemudian ditempatkan kepada si jin. Ya. Ditempatkan si jin. Para ulama menangkan sejin itu adalah bawah kerak bumi. Tempat yang paling panas di bawah kerak bumi itu. Bawah dasar bumi. Ini adalah sejin. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang mukmin dinaikkan ruhnya ke langit. Dinaikkan ruhnya ke langit. Kecuali orang yang berhutang, maka digantung sampai ditunaikan Allah alam suwab.
3: Ustaz, apakah boleh kita berdoa seperti ini? Ya Allah, wafatkanlah saya pada saat saya sedang azan. Nah, Ustaz.
0: Ya. Kau muslimin yang dirahmati Allah, ya, apakah boleh saya berdoa, ya Allah, ya, wafatkan saya dalam keadaan sedang azan? Jangan dipersempit doanya. Ya, doa kepada Allah, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah, dalam sebaik-baik ibadah yang saya lakukan. Ah, itu doa dengan doa yang lebih luas, doa yang lebih luas. Jadi jangan kita mempersempit permintaan, itu mempersempit permintaan. Tapi doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih luas, ya Allah, ya, wafatkanlah aku di dalam sebaik-baik amal saleh yang saya lakukan, dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan saleh. Tutuplah ajalku dalam keadaan kebaikan yang aku lakukan, sebaik-baik yang aku lakukan. Nah, itu enggak apa-apa, itu doa seperti itu. Ya, tak apa-apa doa seperti itu. Tapi doa seperti tadi boleh saja, tapi ini adalah mempersempit. Enggak mau meninggal dalam keadaan solat, meninggal dalam keadaan bertahajud, meninggal dalam keadaan berhaji, meninggal dalam keadaan berumrah, lebih daripada meninggal daripada keadaan azan. Tapi amal saleh yang terbaik, Allah yang tahu di saat kita melaksanakan amal saleh yang terbaik untuk diri kita, di situ kita diwafatkan. Ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ketika itu sangat tulus kita bersedekah hanya sedikit, tetapi kesalehan kita luar biasa ketika itu. Boleh jadi, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak tahu bobot amal saleh yang kita lakukan itu. Tidak tahu, tergantung kepada ketulusan kita dan persesuaiannya dengan syariat. Ini kaum muslimin, ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal saleh dan sebaik-baik amal yang kita lakukan, kita minta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan kita minta yang sempit. Ada seorang sahabat, dia minta, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu yang rumahnya putih. Disebutlah sifat-sifat surga itu. Surga yang rumahnya putih, begini-begini, singgasana yang disebutkan. Rasulullah SAW melarang sahabat ini berdoa seperti itu. Ya, melarang sahabat itu berdoa dengan doa yang detail yang seperti itu. Maka wallahu alam bisawab, seperti tadi boleh saja berdoa, tapi sempit sekali. Sempit sekali. Sehingga ketika kita sakit, kita dapati kita bisa azan, ya Allah, tidak bisa saya mati dalam keadaan azan ini. Ah, kita sedang sakit. Ya kan? Terbaring rumah sakit. Jadi beban pikiran nantinya. Ya, dalam keadaan saya sakit seperti ini, kayaknya ajal saya mau pergi, tidak sempat saya azan, berarti saya tidak jadi orang yang soleh. Aduh, kaum muslimin, berdoalah kepada Allah, diwafatkan dalam keadaan sesoleh amal yang kita lakukan, dalam keadaan beriman, dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan diri kalian berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah adalah sebaik-baik kita dalam peribadatan, maka sebaik itulah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam: La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus.

0: pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: أذكار المساء.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
2: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
2: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Min adhkaril masaa.
3: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
2: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
2: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
2: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
0: Min adhkaril masa.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih,
2: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
2: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: من أذكار المساء.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin. Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengan sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira, dan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang Allah jadikan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْكَى. Dan jika datang kepadamu, wahai manusia, petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dalam Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara celaka di akhirat nanti. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, takaffalallahu liman qara Al-Quran wa amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan kandungannya, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Al-Qur'anul Karim yang mulia. Akan tetapi kenyataannya kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang membaca Al-Quran rajin membolak-balikan lembarannya. Akan tetapi rasanya fungsi dan manfaat Al-Quran kurang kita dapati. Al-Quran sebagai sebab yang menenangkan hati manusia, mendamaikan jiwa manusia. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi hatinya selalu diliputi dengan kegundah gulanaan. Diliputi keresahan. Bahkan stres menghinggapi jiwanya. Bagaimana fungsi Al-Qur'an pada diri orang ini tidak terlihat nyata, padahal dia rajin membaca Al-Quran. Inilah satu kenyataan yang harusnya kita renungkan sebabnya, kita pelajari apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini dengan merujuk terhadap kepada petunjuk Allah dan keterangan para ulama ahlu sunnah. Al-Quran diturunkan bukan cuma sekedar dibaca huruf-hurufnya, dibolak-balik lembaran-lembarannya, bukan cuma sekedar dikejar untuk bisa ditamatkan, membaca sekian dalam sehari, sekian dalam sehari, tamat sampai sekian hari. Kalau targetnya cuma sekedar menghabiskan, sebagian orang bisa satu malam menghabiskannya, sekedar dibaca saja. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu melarang hal ini dalam sebuah athar ucapan beliau. Beliau mengatakan, "Wala yakunu hammu ahadikum akhir surah." Jangan yang menjadi perhatian salah seorang di antara kamu sekedar menghabiskan surat. Sekedar akhir dari ayat. Menghabiskan surat untuk mempercepat bacaannya. Tidak. Al-Qur'an tujuan utamanya bukan diturunkan untuk itu. Tapi tujuannya adalah untuk bisa diamalkan kandungannya, yang berarti harus dipahami isinya, dimengerti makna yang terkandung di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya. Kitab yang Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah,
yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia menghayati isinya, merenungkan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Fungsi Al-Quran itu akan didapatkan secara sempurna oleh manusia tergantung dari bagaimana mereka memahami isinya, meresapi kandungannya, menghayati keindahannya. Makanya Al-Quran memang merupakan petunjuk, obat bagi penyakit hati, bushra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, berserah diri. Merupakan penjaga dari segala keburukan, sebab untuk memotivasi dalam kebaikan, hidayah kepada jalan yang lurus, dan sekian banyak fungsinya. Tetapi kalau kita tidak faham isinya, tidak mengerti kandungannya, apakah kita akan dapatkan fungsi tersebut dengan sempurna? Tentu tidak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini, menyatakan satu pernyataan penting. Beliau berkata, walakinna dhalika mawkufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi dan manfaat dari Al-Quran ini tergantung dari apa? Sejauh mana kita memahaminya dan mengerti kandungan yang terdapat di dalamnya. Makanya, ada orang yang membaca Al-Quran bahkan menghafalnya, rajin menelaahnya, tapi dia tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya ada, bahkan banyak. Orang-orang Khawarij, mereka adalah Al-Qurra. Bukan cuma rajin membaca, mereka penghafal Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak mempengaruhi hati mereka, tidak merubah jiwa mereka menjadi lebih baik. Mereka bahkan meyakini keyakinan yang menyimpang karena mereka tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar sesuai dengan yang dipahamkan atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika menjelaskan tentang orang-orang Khawarij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak merasuk ke dalam hati mereka. Makanya Al-Quran tidak bermanfaat untuk membersihkan, memperbaiki akidah mereka, keyakinan mereka, tidak bermanfaat untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan, karena mereka tidak memahami kandungannya dengan benar. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wal-Qur'anu hujjatun laka au alaik." Al-Quran itu adalah argumentasi untuk membelamu atau justru untuk membantahmu. Maksudnya kalau kamu pahami, kamu amalkan, maka dia akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kamu tidak paham, bagaimana kamu bisa mengamalkannya? Justru apa yang kamu baca itu akan menjadi argumentasi untuk menjatuhkanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah inilah pentingnya untuk kita mengusahakan pemahaman Al-Quran. Sebagian dari para ulama mengatakan, Rubba qari'in lil-Qur'ani wal-Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran justru melaknat dirinya. Justru melaknat dirinya. Makanya, membaca Al-Quran, kaum muslimin rahimakumullah, target kita jangan sekedar banyak-banyakan kuantitasnya, tapi manfaat yang kita ambil darinya. Para ulama salaf yang terdahulu tidak mereka itu jadikan ukuran kebaikan dengan cepatnya dihafal Al-Quran. Tapi ukuran kebaikan menurut mereka adalah meskipun sedikit yang dibaca, bisa difahami artinya, berusaha direnungkan maknanya. Itulah cara belajar mereka sehingga mereka meraih keutamaan yang sempurna, meraih manfaat yang maksimal dari bacaan Al-Quran yang disertai perenungan yang mereka lakukan. Oleh karena itu salah seorang tabi'in yang mulia, Abu Abdurrahman As-Sulami, menceritakan bagaimana waktu mereka belajar Al-Quran dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagaimana ini merupakan metode yang ditempuh oleh para sahabat ketika mereka mengajak belajar Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata,
Abu Abdurrahman As-Sulami, akhadna al-Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu ashra ayatin lam yatajawazuhunna ila al-ashril ukhar hatta ya'lamu ma fiha. Kami belajar Al-Qur'an dari satu kaum, yaitu para sahabat, yang mereka menceritakan kepada kami bahwa mereka jika mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an, mereka tidak akan melampauinya ke 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungannya, memahami, merenungkan dan mengamalkannya. Ini adalah cara belajar yang benar, yang dengan ini mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengambil manfaat dan fungsi yang sempurna dari ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan untuk kebaikan dan keberkahan bagi hidup manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Qur'an yang sesungguhnya, yang rajin membacanya, berusaha memahami artinya, minimal membaca terjemahannya, dan berusaha mengambil faedah, menyembuhkan penyakit hati, meluruskan keimanan kita dari petunjuk Al-Qur'an yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai imam yang membimbing kita untuk menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihin asta'in ala amur dunia wa ad-din. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam barakallahu fiikum wa rahimakumullah. Jazakumullahu khairan masih bersama kami. Dan saat ini kita berada di pukul 17 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Sore ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Dr. Abdullah Zain, LCMA Fidullah Ta'ala. Kajian yang disampaikan dengan tema agar menikmati ibadah. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio, Ana Ucawa, selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd.
4: Para hadirin dan hadirat serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menjalankan ibadah dan itu sudah menjadi rutinitas, bahkan mungkin sejak kita masih muda sampai sekarang, apakah kita sudah menikmati ibadah tersebut? Kok sepi? Apakah kita sudah menikmati ibadah itu? Belum sepenuhnya. Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Belum maksimal. Kalau kita mau jujur, banyak di antara kita masih menganggap ibadah itu sebagai beban. Sebagai apa? Beban. Buktinya apa? Buktinya dia suka menunda-nunda. Dengan alasan ini, alasan itu, yang kadang-kadang alasannya nggak masuk akal. Kenapa kok nggak berangkat ke masjid? Takut sendalnya hilang. Dalam perjalanan, oh nanti ajalah sholatnya di mana? Di rumah. Begitu sampai di rumah juga nggak langsung sholat. Ngapain dulu? Leyeh-leyeh dulu.

Tidak sedikit orang itu menjadikan ibadah yang mulia ini hanya sekedar sebagai gaya hidup. Untuk membangun citra positif. Atau malah untuk kepentingan politik. Ketika dia pasang baliho, kemudian di depannya ada gelar umroh. Lumayan. Bisa buat narik apa? Masa. Ya. Baca Quran juga demikian. Kita baru sampai level hanya sekedar kejar target khatam. Masih agak mending ya. Ada orang yang bahkan gak ada target khatam sama sekali. Bahkan Qur'annya pun gak tahu di mana. Malah ada yang masih terbungkus rapi. Seperangkat alat sholat. Masih dibungkus rapi gitu. Ya. Ada yang sudah naik level. Dia berusaha untuk rutin baca Quran. Tapi baru sampai level yang penting khatam. Belum sampai level menikmati setiap halaman, setiap ayat. Memahami maknanya, apalagi mengamalkan. Fakta-fakta tadi itu membuat kita harus kembali mengintrospeksi ibadah yang kita kerjakan. Apakah memang ibadah itu kayak gitu? Hanya merupakan rutinitas yang menjemukan. Apakah memang ibadah itu hanya merupakan beban yang pengen kapan saya bisa lepas dari beban tersebut? Apakah memang ibadah itu hanya sekedar di masjid sehingga tidak terlihat efeknya di dalam kehidupan keseharian kita. Dalam interaksi seorang suami dengan siapa? Istrinya. Dalam interaksi seorang istri dengan suaminya. Apa enggak ngefek sholat yang kita kerjakan dalam interaksi orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya? Terus yang lebih prinsip lagi, emang ibadah itu ada rasa nikmatnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita kembalikan kepada panduan kita semua. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surat Al-Hujurat, ayat 7. Surat apa? Al-Hujurat, ayat 7. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Allah lah yang membuat hati kalian suka kepada keimanan dan menjadikannya terasa indah. Berarti ayat ini menunjukkan bahwa keimanan itu ada hubungannya dengan perasaan suka. Perasaan suka itu nikmat atau tidak? Nikmat. Berarti bukan perasaan benci. Ada sebagian orang sholat, tapi nggak suka dengan sholat. Buktinya apa? Panjang dikit imamnya? Ngomel. Nggak ngomong sih. Cuman, si sinyal. Kepada siapa? Kepada imamnya. Surat apa tadi? Al-Hujurat ayat 7. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan nikmatnya iman. Man radhiya billahi rabba wabil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Apa artinya? Akan merasakan nikmatnya iman. Siapa?

0: orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Lihat, beliau sallallahu alaihi wasallam ngasih arahan kepada kita bahwa iman itu ada apanya? Ada nikmatnya. Dzaqa ta'mal iman. Ada orang-orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Kapan? Ketika dia ridho Allah sebagai Tuhannya. Ada perintah dari Allah, enggak banyak alasan. Kerjain. Ada larangan dari Allah, enggak banyak alasan. Segera dia apain? Segera dia tinggalin. Berarti hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya ibadah itu ada kenikmatannya. Kata para ulama, nikmatnya ibadah itu adalah ketika seseorang merasakan al-istilzadu bitta'ah. Al-istilzadu bitta'ah itu artinya adalah ketika menjalankan ibadah, dia menikmati ibadah tersebut. Dia merasa damai dengan ibadah itu. Ketika dia menjalankan ibadah itu, hatinya merasa tenang. Habis sholat, dia merasa tenteram. Walaupun punya utang. Tapi tetap mikir untuk apa? Bayar. Bukan pas sholat, bukan. Ya. Tapi setelah sholat itu rasanya apa? Plong, gitu. Sudah ngerasain atau belum? On the way. Dalam proses. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Idza lam tajid lil'amali halawatan fi qalbik wanshirahan fattahimhu." Ketika engkau menjalankan ibadah, setelah itu engkau tidak merasakan ketenangan dalam hati, maka curigailah ibadahmu. Ketika engkau menjalankan ibadah, habis ibadah kita enggak merasakan apa? Ketenangan. Maka curigailah ibadahmu. Maksudnya apa? Berarti ibadahnya belum benar. Kenapa Ustaz? Karena ibadah yang benar pasti menghasilkan ketenangan. Karena itu adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu nama Allah azza wa jalla adalah Ash-Shakur. Apa? Ash-Shakur. Apa artinya Ash-Shakur? Maha membalas. Apa artinya? Maha membalas. Membalas apa? Membalas kebaikan yang dilakukan hambanya. Di dunia atau di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Dua-duanya. Allah itu asyakur. Allah itu pasti membalas. Di dunia dan di akhirat. Ibadah yang kita kerjakan, ketaatan yang kita laksanakan, di dunia itu pasti dibalas sama Allah. Enggak mungkin enggak. Dan salah satu bentuk balasan itu adalah apa tadi? Ketenangan. Gak mungkin Allah gak balas. Berarti, kalau kita sudah menjalankan ibadah dan kita belum merasakan ketenangan, yang bermasalah siapa? Gak mungkin kan kita ngomong yang bermasalah? Allah kan gak mungkin. Yang bermasalah pasti kita. Berarti kita itu belum memenuhi syarat untuk mendapatkan balasan berupa ketenangan itu. Kenapa? Karena ibadahnya bermasalah. Ibadah yang bermasalah itu bisa bermasalah batinnya, bisa bermasalah lahirnya. Apa bedanya lahir sama batin? Batin itu yang dalam. Lahir itu apa? Zahir yang kelihatan. Bisa jadi yang bermasalah itu batinnya, hatinya, atau yang bermasalah lahirnya, atau yang bermasalah dua-duanya. Ini contoh. Ibadah yang kita kerjakan mungkin bermasalah batinnya. Contoh, niatnya kurang ikhlas. Yakin, sholat kita udah ikhlas. Yakin? Masya Allah. Yakin kita berada di sop pertama udah ikhlas. Ada seorang ulama rutin untuk sholat di sop pertama. Semua orang udah tahu. Ulama ini pokoknya selalu berada di sop pertama. Pada suatu hari dia kesiangan. Akhirnya sholatnya di mana? Bukan di rumah. Sholatnya di belakang. Dan jamaah di masjid itu pada kehilangan. Begitu nengok, oh di belakang. Dan ulama itu saat mengalami kejadian tadi, malu banget. Sama siapa? Sama jamaah. Saat itu beliau dek. Apa dek? Rasa. Ternyata selama ini saya soft di depan itu. Niatnya belum murni karena Allah. Berarti besok di belakang. Bukan. Berarti besok di depan sambil apa? Menjaga niat. Contoh yang lain. Ada orang tiap tahun kurban. Tiap tahun kurban. Udah terkenal pokoknya. Pak Anu mesti kurban. Suatu saat ekonominya lagi susah. Akhirnya dia ragu kurban, gak kurban. Akhirnya anaknya bilang, Pak, Bu, namanya kurban itu kan berdasarkan kemampuan. Kalau memang gak mampu ngapain maksain? Apa kata ibunya? Le, ya. Apa kata orang? Kalau kita enggak kurban, berarti selama ini nyari apa? Nyari kata orang. Kita tuh sering enggak nyadar loh. Bahwa ibadah yang kita kerjakan itu belum murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa ada orang yang kelihatannya rajin ibadah tapi dia tidak merasakan kenikmatan. Mungkin satu karena bermasalah batinnya atau yang kedua karena bermasalah lahirnya. Contoh misalnya sholat sih sholat tapi gerakannya gak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Gerakan. Itu lahir atau batin? Lahir. Sedaknya, cara sujudnya, cuma minahnya. Nah, sholatnya selalu kilat. Kilat khusus. Ya. Terutama kalau lagi sholat, sendirian. Ya. Giliran lagi sholat sama imam, Masya Allah. Begitu sendirian, na'udzubillah. Ya. Itu berarti bermasalah lahirnya. Termasuk bermasalah lahirnya, haji rutin, umroh rutin, pakai-pakai duit, korupsi. Makanya gak menghasilkan kedamaian, ketentraman. Ya. Ustaz, orang yang haji kan pulang dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir, Ustaz. Bayi kan bersih, Ustaz. Jadi, pencucian uang korupsi dengan cara haji. Gitu. Gimana kalau ada orang ngomong kayak gitu? Nanti kan diampuni sama Allah, Ustaz. Walaupun duitnya duit haram. Gimana jawabnya? Setuju? Enggak. Terus jawabnya gimana? Oke, iya. Cara mendapatkan uangnya haram. Tapi kan ada janji dari Nabi SAW bahwa haji yang mabrur itu balasannya adalah surga. Dan pulang dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Berarti kan dosanya dihapus termasuk dosa korupsi gitu. Gimana jawabnya? Masya Allah. Terus, ada lagi? Bagus, terus? Bagus, ada yang lain?
1: Tidak memenuhi syarat.
0: Tidak memenuhi syarat. Anda tanya sama antum, dosanya, dosa korupsinya udah pasti belum? Udah pasti. Hajinya udah pasti diterima belum? Masa menghapus sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang belum pasti? Bisa dipahami? Gitu. Apalagi memang hadis yang tadi dibawakan. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Oke. Sekarang kita masuk kepada tema utama kita. Gimana caranya supaya kita bisa menikmati ibadah. Poin utama yang harus kita pahami, jamaah yang kami hormati, bahwa orang supaya bisa menikmati ibadah butuh proses. Saya ulangi, seseorang supaya bisa menikmati ibadah butuh apa? Proses. Tidak ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Tidak serta-merta. Tidak tiba-tiba. Menikmati ibadah itu bukan sesuatu yang instan. Kenapa Ustaz? Karena proses itu bagian dari sunnatullah. Proses itu bagian dari apa? Sunnatullah. Di muka bumi ini. Di alam semesta ini. Bahkan Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa untuk mewujudkan segala sesuatu dalam sekejap mata, ternyata menciptakan langit dan bumi secara berproses. Fi sittati ayyam. Dalam 6 hari atau 6 masa. Pertanyaannya, emang Allah gak bisa bikin alam semesta dalam satu hari? Jangankan 1 hari. 1 detik aja bisa. Tapi kenapa Allah yang maha kuasa untuk menciptakan dalam 1 detik, ternyata menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kenapa? Sebagian ulama tafsir menjelaskan untuk ngasih pelajaran kepada kita. Bahwa semua itu butuh proses. Semua itu ada tahapannya. Saya kasih contoh. Seorang ulama salaf namanya Al-Imam Thabit Al-Bunani. Siapa? Thabit Al-Bunani rahimahullah. Diceritakan, jahadtu ala qiyamil layli 20 sanah. Aku berusaha memaksa diriku untuk bisa bangun malam untuk tahajud selama 20 tahun. Berapa tahun? 20 tahun. Wa taladzatu biha 20 sanatan ukhra. Setelah itu baru saya bisa menikmati tahajud 20 tahun kemudian. Berarti berapa tahun? 40 tahun. Jatuh bangunnya, berjibakunya, memaksa dirinya berapa tahun? 20 tahun. Setelah 20 tahun baru kemudian kerasa nikmat itu tahajud. Ini ulama ya. Bukan jamaah pengajian ya. Kalau ulama aja 20 tahun. Kita berapa tahun, Ustaz? Mungkin enggak antum nih lebih cepat daripada ulama tadi? Mungkin enggak? Mungkin. Karena itu tergantung taufik dari siapa? Dari Allah. Ya. Saya sampaikan itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa jangan cepat putus asa. Sekarang udah sholat, udah ngaji, udah puasa, udah haji, udah umroh. Kok sampai sekarang hati belum terasa tenang juga? Ibadah belum terasa nikmat juga. Kenapa Ustaz? Apa emang Anda ditakdirkan gak akan menikmati? Ya udahlah, pensiun aja. Pensiun kok? Pensiun apa? Ibadah. Oke. Okay. Berarti ibadah itu agar terasa nikmat butuh proses. Sekurang-kurangnya ada 4 tahapan. Sampai kita bisa masuk ke level kenikmatan. Ada berapa tahap? 4. Sampai kita masuk ke level kenikmatan. Yang pertama, pemaksaan. Apa? Pemaksaan. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, kebutuhan. Dan yang keempat, kenikmatan. Coba diulangi, apa yang pertama? Pemaksaan. Yang kedua? Kebiasaan. Yang ketiga? Kebutuhan. Yang keempat? Kenikmatan. Jadi supaya kita bisa sampai level menikmati ibadah, harus melewati beberapa tahap tadi. 4. Ya, yang pertama adalah kita harus memaksa diri. Yang kedua setelah itu akan menjadi kebiasaan. Kemudian naik kepada kebutuhan. Baru kemudian terasa menjadi sebuah kenikmatan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama. Apa tadi? Pemaksaan. Apa maksudnya pemaksaan? Maksudnya adalah memaksa diri untuk taat kepada Allah. Maksudnya Ustaz? Memaksa nafsu untuk patuh kepada perintah Allah. Memaksa nafsu untuk nurut sama syariat. Masing-masing dari kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla punya apa? Nafsu. Punya akal, punya nafsu, punya iman. Nah, karakter nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 53? Surat apa? Yusuf ayat 53. Innan nafsa la ammaratum bisu. Yang artinya sesungguhnya nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan. Nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan. Dirahmati enggak seperti itu. Berarti kalau kita baca ayat. Berarti seharusnya kalau kita ketemu sama nafsu, kita apain? Kita lawan, kita paksa. Itu yang saya katakan memaksa nafsu. Anda tanya sama antum. Subuh-subuh. Dingin-dingin. Kasur empuk. Nafsu pengennya apa? Tidur. Dalam kondisi seperti itu, maka kita harus paksa. Jadi nafsu itu jangan diajak bernegosiasi. Tapi nafsu itu harus dilawan. Seorang penyair mengatakan, وَالنَّفْسُ كَتِفْلِ إِنْ تُهْمِنْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاءِ وَإِنْ تَفْتِنْهُ يَنْفَتِمُ. Nafsu itu seperti bayi. Seperti bayi. Kalau maksudnya dibiarkan itu. Jadi nafsu itu kalau dituruti semakin menjadi-jadi. Berarti nafsu itu harus diapain? Sapih. Seperti apa tadi? Bayi. Kalau udah 2 tahun, 3 tahun disapih. Pertanyaannya, ketika bayi disapih, protes enggak? Protes. Minyak kayu putih. Hah? Betadin. Itulah yang namanya proses. Jadi ketika kita melawan nafsu, protes enggak nafsu? Protes. Itu adalah bagian yang memang harus kita lewati. Ada pergolakan jiwa, ada penolakan dari nafsu, itu harus kita jalani. Ya, supaya kita bisa menikmati sunrise. Terus apa dulu? Harus pegel-pegel. Begitu sampai ke puncak melihat sunrise, rasanya puas. Berakit-rakit dahulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Dan enggak usah khawatir. Surat Al-Ankabut ayat 69. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Orang-orang yang bermujahadah. Orang yang berjuang sekuat tenaga untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana. Pasti sungguh kami akan memberikan jalan kepada orang tersebut. Yang udah belajar bahasa Arab, ya. Di sini ada pelajaran bahasa Arab enggak? Ada. Allah. Lanahdiyannahum. Kata ini ada berapa penegasan? Bisa. Masya Allah. Ada berapa? Ada dua. Apa yang pertama? Lam. Namanya lam apa? Lamut taukid. Yang kedua? No. Tak usah khawatir. Jadi perjuangan kita melawan nafsu. Perjuangan kita untuk menolak bisikan-bisikan tersebut. Itu akan dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Akan diringankan langkah-langkah kita. Cuman memang semuanya butuh apa? Proses. Oke. Ini yang keberapa ini? Yang pertama. Udah masuk waktu Isya? Belum. Yang kedua, apa tadi? Kebiasaan. Jadi setelah pemaksaan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Apa sih tandanya orang itu sudah menjadikan aktivitas positifnya menjadi sebuah kebiasaan? Apa tandanya? Tandanya adalah akan muncul perasaan kehilangan. Saat dia tidak melakukan. Akan muncul apa? Perasaan kehilangan. Ini sebenarnya sudah menjadi apa? Sudah menjadi kebiasaan. Ya. Contoh nih, biasanya baca Quran tiap hari. Kok sibuk gitu, akhirnya kelewat. Pas mau tidur, apa ya yang kurang ya hari ini? Ternyata, belum baca Quran. Ya. So, biar kita bisa seperlu aja. Ya. Kata Nabi SAW, pesan beliau, Ya ayyuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, wahai para manusia, berambah itu dengan muka satu hal, muka satu halaman. Nah, gitu. Tapi konsisten. Jangan satu ayat setahun kemudian baru baca. Enggak. Kecil, dikit, tapi konsisten. Dikit, tapi konsisten. Contoh yang lain, tahajud. Yang banyak. Mulai dari yang paling ringan. Apa itu? Witir. Minimal satu rakaat. Minimal satu rakaat.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd.
0: Kita sampai ke level berapa tadi? Dua. Jadi ketika kita ingin membiasakan sebuah ibadah, maka resep dari Nabi SAW kita mengawali dari sesuatu yang ringan. Kita kasih contoh tadi baca Quran, mulai dari satu halaman rutin. Tahajud, mulai dari satu rakaat. Sedekah, mulai dari nominal yang kecil. Setiap ke masjid, gak lupa bawa duit, berapa? 1.000, 2.000, gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting konsisten. Ya, yang penting konsisten. Kalau sholat 5 waktu berarti mulai gimana? Sebuahnya gitu. Enggak. Kalau ini sifatnya apa? Wajib. Ya, tadi kita ngomongin yang sun. Nah, sekarang kita pindah level yang ketiga. Apa tadi? Kebutuhan. Setelah kita melewati dua tahap tadi, maka ibadah itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Bukan menjadi keterpaksaan, juga bukan menjadi sebuah rutinitas saja. Akan tetapi menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu dilakukan dengan hati yang lapang. Kebutuhan itu dilakukan dengan kerelaan. Dan berusaha untuk menjalankannya sebaik mungkin. Karena dia memerlukan itu. Memerlukan untuk apa? Memerlukan untuk ketenangan hatinya. Memerlukan untuk mengobati rasa lapar hatinya. Jadi yang lapar itu enggak cuma perut. Perut bisa lapar. Hati pun, iya, sama. Karena manusia itu terbuat dari dua unsur. Jasmani sama rohani. Jasmani membutuhkan makan, rohani pun juga membutuhkan makan. Membutuhkan. Sebagaimana jasmani kalau enggak dikasih makan dia akan sakit, lama-lama mati, rohani pun juga sama. Cuman sayangnya kebanyakan kita terlalu fokus pada urusan jasmani. Ketika sebuah ibadah itu sudah menjadi kebutuhan, dan dia menyadari bahwa ini harus saya kerjakan, karena saya memang butuh, maka dia akan menjalankan sebaik mungkin. Kayak kita makan misalnya, emang kita makan enggak milih-milih? Milih-milih kan. Cari makanan yang kira-kira enak atau sehat. Dua-duanya. Ibadah pun dia juga berusaha untuk mencari yang betul-betul sesuai dengan sunnah. Ya. Ketika dia akan menjalankan ibadah, dia persiapkan sebaik mungkin. Mau sholat, dia persiapkan. Sebelum azan dia sudah wudu, pakai baju yang rapi, berangkat ke masjid bahkan sebelum azan dikumandangkan. Begitu masuk masjid tahiyatul masjid, habis itu kemudian ambil mushaf ya, atau dia berdoa kepada Allah kayak tulisan di sini nih, tadi. Ya. Masih ada sisa waktu berapa menit tadi? Begitu dia sholat, masuk sholat fardu, hatinya sudah apa? Sudah siap, sudah tenang. Sama enggak orang kayak gitu dengan orang yang komat baru jalan? Sama. Rakaat pertama dia masih mengatur nafas. Gimana mau mengatur hati? Ngatur nafas dia. Masih ngos-ngosan. Tapi orang yang udah persiapan kayak tadi itu, begitu takbiratul ihram, sudah tenang hatinya. Sudah siap untuk masuk ke dalam ibadah yang sangat agung.
1: Yeah. Salah seorang ulama salaf,
0: yaitu Al-Imam Sa'id Ibn al-Musayyib. Siapa? Sa'id Ibn al-Musayyib. Beliau mengatakan, "Ma dakhala alayya waktu salatin illa waqad akhadtu uhbataha." Artinya, setiap datang waktu sholat, pasti saya sudah mempersiapkan diri. Setiap apa? Datang waktu sholat, pasti saya sudah mempersiapkan diri. Wala dakhala alayya fardun illa wa ana ilaihi mushtaq. Dan setiap aku memasuki waktu atau akan menjalankan sholat fardu, pasti ada perasaan rindu di dalam hati. Jadi kangen banget menjalankan dengan penuh totalitas dari hatinya. Ini perlu kita contoh ya dalam keseharian kita. Mulai kapan? Sekarang. Ya. Subuh berarti besok bangunnya berapa? 40. 4.40. Ngapain dulu? Tahajud, wudu. Setelah kita mengalami, melewati proses-proses tadi, maka kita akan mencapai puncak, yaitu menikmati ibadah. Merasa tenang. Zakat itu juga demikian. Zakat itu salah satu tujuannya adalah tutahhirukum, mensucikan diri kalian, membersihkan hati kalian. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah zakat dari mereka untuk mensucikan hati mereka. Mensucikan hati dari perasaan pelit, ya. Mensucikan hati dari perasaan sombong, melembutkan hati jadi tambah sayang. Ya, makanya dahulu para ulama itu kalau datang kemis, ya, apa yang mereka ucapkan? Marhaban. Apa? Marhaban. Apa arti marhaban? Ahlan. Ya. Kayak antum ya. Kalau ada pengemis cepat-cepat apa? Ngumpet. Kabur enggak di rumah gitu ya. Kenapa? Ulama salaf itu ketika datang pengemis dia mengucapkan marhaban, kata dia marhaban billadzi yanqulu amwalana minad dunya ilal akhirah. Selamat datang kepada orang yang membantuku untuk memindahkan hartaku dari dunia ke akhirat. Membantuku memindahkan apa? Hartaku dari dunia ke mana? Ke akhirat. Berarti dia berjasa enggak? Berjasa. Jadi ada orang miskin, butuh bantuan, curhat sama kita, itu jasa. Dia berjasa kepada kita. Kenapa? Karena dia nunjukin jalan supaya harta kita itu gak cuma dinikmati di dunia. Kalau dinikmati dunia berapa tahun? Berapa? Kan nikmati khalidina fiha abada. Kita akan nikmati selama-lamanya. Coba antum bayangin coba, masjid ini coba. Orang yang membangun masjid ini, walaupun sudah wafat, berapa pahala yang akan didapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaannya, kita sudah ngapain dengan harta kita? Apa kita gak iri? Maksudnya, apa kita gak pengen untuk punya hal yang serupa dengan itu? Allah musta. Jadi butuh apa tadi? Proses. Ada berapa tahap? Apa yang pertama? Pemaksaan, kebiasaan, kebutuhan, menikmati. Indikator sudah menikmati ada berapa? 3. 1. Merindukan kedatangan ibadah. Yang kedua? Menikmati lamanya ibadah. Yang ketiga? Ada efek dalam keseharian. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala kurangnya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبويه.
1: عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان رواه البخاري ومسلم. Dari ابو هريره رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda iman itu 70 sekian cabang, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: هداية اف ام إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام, malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Raudatul Jannah untuk menyimak kajian bersama Ustaz Dr. Asri Rahmat Azai Hafizullah Ta'ala dalam kajian pembahasan Tafsir Sa'di. Kita langsung bergabung dari studio. Ada ucapan selamat mendengarkan.
2: Dan dimuliakan majelis tafsir di mana kita membaca kitab Tafsir As-Sa'di bernama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pada kitab tafsirnya yaitu Tafsir As-Sa'di atau bernama Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan. Dan kita masih pada surat Az-Zukhruf, pada surat Az-Zukhruf, surat perhiasan, surat yang ke-43, yaitu surat Az-Zukhruf, yaitu perhiasan. Dan kita memasuki pada malam hari ini ayat yang ke-59. Silakan dibaca.

0: هذا صراط مستقيم.
1: أحسنت بارك الله فيك. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang ke-59 tadi, ini tentang keterangan dari Allah berkenaan dengan Nabi Isa. Nabi Isa ibn Maryam alaihi assalam sebagai bantahan terhadap perumpamaan yang diambil oleh orang-orang penyembah berhala, orang-orang musyrikin Mekah, di ayat yang ke-57. Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun. Jadi mereka membantah dakwah Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan tauhid uluhiyah, bahwasanya yang berhak disembah, diibadati semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika turun firman Allah, innakum wa ma ta'buduna hasabu jahannam, di surat Al-Anbiya ayat 98. Turun ayat ini, lalu mereka mereka benturkan antara ayat dengan ayat untuk menyebarkan isu bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW kontradiksi atau kontradiktif, satu sama lain bertolak belakang. Ayat di surat Al-Anbiya 98 tadi itu ancaman Allah terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah. Allah mengancam bahwa mereka, para musyrikin, penyembah-penyembah selain Allah, pelaku-pelaku kesyirikan, dengan sesembahan-sesembahan mereka, apapun yang mereka sembah, itu nanti dikumpulkan di neraka. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah, ya, selain Allah, adalah kayu bakar api neraka. Hasabu hatab, hasabu ha sad ba, artinya hatabut, pakai to, hatabu artinya kayu bakar, wakud yang menyalakan atau menjadi bahan bakar neraka jahannam. Jadi kedua-duanya, yang menyembah, yang disembah. Ya, innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Jadi ancamannya manusia yang berbuat kesyirikan dengan sekutu-sekutu yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah, itu semuanya dikumpulkan di neraka, menjadi bahan bakar neraka jahannam. Orang-orang Mekah mengambil ayat ini, dijadikanlah Nabi Isa sebagai perumpamaannya. Kalau begitu, Nabi Isa kan juga disembah, kata mereka. Nabi Isa juga disembah. Tidak apa-apalah kami di neraka itu bersama Nabi Isa. Itu yang pertama. Kalau memang bersama Nabi Isa, karena Nabi Isa juga disembah, kami menyembah berhala dan Nabi Isa disembah dengan penyembah-penyembahnya, itu menurut ayat ini dikumpulkan bersama-sama di neraka, berarti tidak mengapa kami di neraka bersama Nabi Isa. Inilah bahan yang mereka angkat. Atau kata mereka, apa yang engkau bawa, maksudnya Nabi Muhammad SAW, bila digabungkan antara larangan berbuat kesyirikan dan ancaman bahwa pelaku kesyirikan dengan yang dijadikan oleh mereka tandingan-tandingan bagi Allah dimasukkan ke neraka semua, mustahil ya, sementara Nabi Isa juga disembah, mustahil Nabi Isa dimasukkan ke neraka. Berarti dakwahmu ini bertolak belakang, satu dengan yang lainnya bertentangan. Inilah yang membuat mereka bergembira. Yasiddun. Di ayat 57, idza qaumuka minhu yasiddun. Dan tiba-tiba kaummu hai Muhammad, maksudnya orang-orang musyrikin Mekah, dengan perumpamaan tadi bersorak-sorai atau bergembira, bersukacita. Nah, itu dia. Nampak jelas bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu batil. Ya. Batil. Nah, inilah yang dibantah oleh Allah dengan ayat yang tadi kita dengarkan, ayat ke-59. Allah menjelaskan Nabi Isa itu siapa. Ya. Kita masuk ke ayat 59 sekedar untuk mengaitkan saja ayat 59 ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat 59 Allah berfirman, "In huwa in tidaklah ya. Tidaklah in itu bila kena asalnya in itu jika. Ya. Tetapi bila ada setelahnya kata illa, ini ada illa di sini, ya, maka in itu nafiah, menjadi huruf nafi, berfungsi sebagai huruf nafi, huruf nafi yang menafikan. Makanya artinya tidaklah, tidaklah menafikan, ya, tidaklah huwa. Huwa apa artinya? Dia, maksudnya Nabi Isa. Ya. Maksudnya Nabi Isa. Tidaklah huwa dia, maksudnya adalah Nabi Isa. Ya. Illa melainkan atau kecuali abdun. Abdun. Apa artinya abdun? Hamba. Ya, hamba. Kalau dia hamba, tentu dia tidak disembah. Makanya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, dengan tegas menyatakan kepada kita, "La tuturuni kama atratin an-nasara al-masih ibn Maryam." Jangan kalian sanjung-sanjung saya. Al-itra artinya menyanjung, memuji berlebih-lebihan. La tutruni. Ya. Kama atratin nasara. Sebagaimana umat nasara menyanjung Nabi Isa.

seorang hamba, innama ana abdun, sesungguhnya saya hanya hamba. Di sini juga Allah mengatakan tentang Nabi Isa, in huwa illa abdun, tidaklah dia melainkan seorang hamba. Kalau dia hamba, la yu'bad, tidak mungkin disembah. Ya, tidak mungkin disembah. Makanya dalam hadis tadi, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, innama fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka sebutlah saya sebagai hamba Allah dan utusannya. Abdullahi wa Rasulullah. Abdullah, kata para ulama, fala yu'bad. Kalau dia hamba Allah, maka tidak mungkin disembah. Mana mungkin menyembah hamba? Yang disembah itu Khalik, pencipta. Wa Rasulullah, dan utusan Allah, fala yukadzab. Fala yukadzabu. Kalau dia utusan Allah, maka tidak boleh didustai, dituduh berdusta. Tidak mungkin Allah memilih utusan pendusta. Kalau manusia menuduh utusan Allah pendusta, secara tidak langsung, dia merendahkan Allah. Ya, merendahkan Allah. Berarti Allah tidak pandai memilih. Karena ternyata utusan yang dipilihnya berdusta. Berarti dia tidak tahu bahwa si utusan tadi pendusta. Maka mendustakan Rasul, celaan terhadap Allah Jalla wa'ala. Abdun la yu'bad. Semua para Rasul dan para Nabi ibadullah. Ya, ibadullah, hamba-hamba Allah, fala yu'badu, maka tidak ada yang disembah. Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya ibadullah, hamba-hamba Allah, fala yu'badu, maka mereka tidak ada yang berhak disembah. Kalau Nabi saja tidak berhak disembah, apatah lagi selain Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau Rasul saja tidak berhak mendapatkan ibadah dari manusia, apalagi selain Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka tidak boleh didustai, harus dipercayai. Makanya salah satu dari konsekuensi muqtada syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensi tuntutan dari persaksian kita bahwa dia adalah utusan Allah, tidak boleh didustai. Makanya salah satunya adalah tasdiquhu fima akhbar, mempercayai berita-berita dia, berita-berita Nabi, apapun beritanya, baik bisa diterima oleh akal maupun yang tidak diterima atau dicerna, yang tidak bisa dicerna oleh akal. Karena akal kita bukan tujuannya mencerna apa yang diberitakan olehnya. Akal kita tugasnya adalah membenarkan, mempercayai. Karena dia utusan Allah. Dan Allah Maha Kuasa. Allah SWT mengabarkan melalui Rasulnya bahwa dia mencipta Nabi Adam dari tanah. Percayakah kita? Mesti percaya. Mesti percaya bahwa dia mencipta manusia pertama dari tanah. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dia memulai penciptaan jenis manusia dari tanah, yaitu Nabi Adam. Bagaimana caranya? Bukan tugas akal kita. Diterima oleh akal, kok bisa? Ada daging, ada tulang, ada sekian banyak sel-sel, saraf-saraf, sarap-sarap, aliran darah dari otak, dari jantung. Bisakah tanah menjadi seperti itu? Allah Maha Kuasa. Sebagaimana Allah Maha Kuasa mencipta

Ta, manusia kedua dari tulang. Kalau tadi dari tanah Nabi Adam, istrinya dari tulang. Itu hanya sebatas sebab. Sarana Allah menjadikannya, tanpa apapun Allah bisa mencipta. Tanpa ada tanah, tanpa ada tulang, tanpa ada sperma, Allah bisa mencipta. Tinggal dia mengatakan kun fayakunu. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, balik kita ke abdun tadi. Abdun, selama dia abdun, tak boleh disembah. Tak berhak mendapatkan ibadah. In huwa illa abdun. Tidaklah dia, yaitu Nabi Isa, kecuali hamba. Kita lanjutkan. An'amna alaihi. An'ama, memberikan nikmat. Ya. An'ama, memberikan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ya. Jadi an'ama artinya memberikan nikmat. An'amna, kami memberi mereka nikmat. An'amna, kami memberi nikmat. Alaihi, atasnya. Ala, atas. Hinya itu dia, nya. Alaihi, atasnya, itu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa menerima. Menerima nikmat-nikmat Allah. Dan banyak sekali nikmat-nikmat Allah untuk Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, dicipta tanpa laki-laki. Allah mencipta Nabi Isa dari wanita dan tidak ada laki-lakinya. Sebagaimana Allah bisa mencipta manusia tanpa laki-laki dan perempuan. Nabi Adam alaihissalam mencipta manusia tanpa perempuan. Istri Nabi Adam dicipta dari laki-laki tanpa ada perempuan. Nabi Isa dicipta oleh Allah dari perempuan tanpa laki-laki. Subhanahu wa ta'ala. Dia maha kuasa. Ya. An'amna alaihi, kami telah memberi nikmat atasnya. Waja'alnahu, dan kami jadikan dia. Ja'ala, menjadikan. Na, kami. Dan kami menjadikan dia. Hu-nya dia. Maksudnya Nabi Isa. Ya, kami jadikan dia masalan, perumpamaan. Masal itu perumpamaan. Ya. Masal, perumpamaan. Walamma duriba ibnu Maryam masalan, itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Jadi menjadikan Nabi Isa sebagai perumpamaan untuk melegitimasi kesyirikan mereka. Untuk mengesahkan perbuatan syirik mereka. Di antara dalih-dalih mereka bahwa syirik mereka sah-sah saja menyembah berhala selain Allah jalla fi'ula. Di sini yang memberikan perumpamaan Allah. Dan Allah banyak memberikan perumpamaan karena perumpamaan ini indah. Perumpamaan ini memudahkan kita menangkap pesan-pesan Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu menjadi sarana untuk memahamkan lebih mendalam. Ya. Memberikan perumpamaan ini uslub Al-Quran. Uslub hadis-hadis Nabi SAW. Uslub Nabawi. Uslub bahasa Arab yang indah. Banyak dalam Al-Quran perumpamaan-perumpamaan. Seperti salah satu contoh, kalimat Tauhid yang pernah kita sampaikan juga di sini. Kalimat Tauhid itu dijadikan perumpamaan untuknya pohon yang tumbuh kokoh. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah. Apakah engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimat tayyibah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, seperti pohon yang baik, kasyajaratin tayyibah. Pohon yang tayyibah ini dijelaskan oleh Allah, asluha thabitun
pokoknya, batangnya kokoh, kuat, terhunjam, ya, tegar, kokoh, kuat. Asluha sabitun, wa far'uha fissama. Cabang-cabangnya tinggi. Cabang-cabangnya tinggi. Jadi dia memiliki batang, memiliki area lahan untuk tumbuh tegak dengan kuatnya, dengan gagahnya, dengan luar biasa indahnya, kemudian bercabang-cabang di atas langit, di mencakar langit. Lalu apa yang disampaikan juga oleh Allah tentang pohon yang indah tadi? Tu'ti ukulaha, menghasilkan makanan-makanan atau buah-buahan, ya, buah-buahnya kullahinin, setiap waktu. Jadi buahnya tidak ada musim. Begitu pula lah kalimat tauhid. Kalau dia terhunjam kokoh di dalam kalbu, maka setiap saat memberikan hasil, memberikan buah yang tidak ada musimnya. Dia tidak akan menghasilkan pahala di waktu pagi saja. Dia tidak menghasilkan ibadah di masjid saja. Dia tidak menghasilkan ibadah ketika kaya saja. Ketika miskin tidak ada hasilnya. Ketika sehat dia hasilkan buahnya. Ketika sakit tidak ada hasilnya. Tidak. Di waktu sehat, di waktu sakit, di waktu kaya, di waktu miskin, di dalam masjid, di luar masjid, di rumah, di tempat kerja, dimanapun seorang yang bertauhid itu berada, kapanpun dia akan menghasilkan pahala. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Lalu Allah mengatakan, kadzalika yadribullahul amthala linnas. Begitulah Allah memberikan perumpamaan kepada manusia, agar kita tahu betapa berharganya kalimat tauhid bagi seorang mukmin. Saya teringat ungkapan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di kitabnya, kalau tidak salah di Kasfus Subuhat, membongkar subuhat-subuhat orang yang menyembah, termasuk subuhat yang dibongkar dalam Al-Quran tadi, yaitu tentang bolehnya, tidak apa-apanya menyembah berhala, karena ancaman dalam Al-Quran itu bahwa semua akan dimasukkan ke neraka. Mustahil Nabi Isa yang disembah dimasukkan ke neraka, berarti tidak apa-apa. Itu di antara subuhat. Ini dibongkar semuanya oleh beliau dalam kitabnya Kasfus Subuhat. Membongkar subuhat-subuhat penyembah selain Allah, ahlu syirik. Di situ dia menjelaskan tentang keutamaan tauhid, bahwa satu dari ahli tauhid itu tidak mungkin bisa dikalahkan oleh 1000 ahli syirik. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak bisa berbuat apa-apa ahlu syirik terhadapnya, karena dia ahlu tauhid. Bahkan dia menjadi perumpamaan dalam ketauhidan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah di surat Al-Mumtahanah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi di sini waja'alnahu mathalan, kami jadikan dia sebagai perumpamaan libani Israel. Libani, bagi Bani Israel. Bani Israel istilah, ya, istilah untuk suku yang sangat banyak, ya, karena asal usul mereka juga banyak, dari 12 orang. Bani Israel itu dari 12 orang. Adik beradiknya Nabi Yusuf alaihissalam, anak Nabi Ya'qub. Jadi ya, Nabi Ya'qub itulah yang digelari dengan Israel. Yang digelari dengan Israel. Keturunan dialah yang dikenal dengan Bani Israel. Dan banyak mereka, sangat banyak. Sangat banyak. Dan para nabi, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, nah, setelah Nabi Ya'qub ke bawah, itu semuanya dari keturunan Nabi Ya'qub sampai Nabi Isa alaihissalam yang tadi disebut di awal. Kemudian satu-satunya dari keturunan Nabi Ismail adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dijadikan Nabi Ibrahim itu sebagai perumpamaan bagi Bani Israel, maksudnya yang di zaman Nabi. Orang-orang Bani Israel di zaman Nabi SAW yang hidup di zaman Nabi itu dijadikan Nabi Isa, maaf, Nabi Isa sebagai perumpamaan tentang penyimpangan-penyimpangan mereka, tentang tauhid ya, sebagai argumen untuk mereka. Ini ayat yang ke-59, nanti kita akan baca uraian Syekh Sa'di rahimahullah. Ya. Ayat yang ke-60, walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Walau, wanya dan, ya. Lau, jikalau. Ya. Jikalau. Di sini diartikan dan jika. Ya. Lau itu artinya walau atau jikalau atau jika. Walau dan jikalau nasya'u kami berkehendak. Nasya'u dari masyi'ah. Kami berkehendak. Laja'alna. Ya. La-nya itu niscaya. La yang dipangkal. La ja'alna lam ini. Ini artinya niscaya. Ini lam taukid dalam bahasa Arab. Nah, lam di situ artinya fungsinya taukid untuk menegaskan. Makanya diartikan dengan niscaya. Untuk menegaskan, menekankan. La niscaya ja'alna kami jadikan. Ya, ja'alna kami jadikan. Minkum min dari kum kamu, ya. Minkum dari kamu, maksudnya dari manusia, ya, dari manusia. Dan jikalau kami berkehendak atau jikalau kami menghendaki, niscaya kami jadikan minkum dari kamu malaikatan. Malaikah jamak dari malakun, yaitu malaikat-malaikat. Ya. Malaikat-malaikat. Jadi ini dalam bentuk jamak, sementara mufradnya atau kata yang maknanya satu, yaitu malakun, satu malaikat. Kalau malakani, dua malaikat. Kalau jamak, banyak malaikah. Niscaya kami jadikan dari kamu malaikat-malaikat fil ardi, fi-nya di, ya, fi itu di, pada, ya, pada al-ardi, bumi, ya, bumi, maksudnya di bumi, yakhlufun, yaitu bersilih ganti atau berganti-ganti, maksudnya bertukar-tukar. Makanya kita manusia ini khalifah di muka bumi karena terus bergenerasi, regenerasi. Habis satu generasi muncul generasi yang baru. Terus sampai nanti hari kiamat tetap akan terus ada manusia. Walau misalnya ada suatu saat Allah Subhanahu wa taala sekaligus mewafatkan dalam jumlah yang besar, tetapi masih ada tersisa. Seperti di zaman Nabi Nuh hampir semuanya habis. Tenggelam. Lalu diselamatkan oleh Allah sebahagian dari mereka, sebagian kecil dari mereka di atas kapal. Itu yang nanti akan memunculkan generasi yang baru dari manusia. Begitu seterusnya sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Pergi satu generasi 100 tahun, kemudian muncul generasi yang baru di 100 tahun berikutnya. Ya. Atau 60 tahun ukuran umur Nabi Muhammad SAW. Ukuran 70 tahun muncul generasi yang baru 70 tahun berikutnya. Ini yang dimaksud dengan khalifah. Yakhlufu ba'duhum ba'da. Sebahagian meneruskan yang telah berlalu, yang telah pergi. Jadi kalau seandainya Allah berkehendak, ditukar oleh Allah manusia jadi malaikat, dan malaikat itulah yang menjadi penghuni bumi, dan mereka satu generasi menggantikan generasi yang lain. Tetapi Allah tidak berkehendak demikian.
Yang pertama karena malaikat itu tempatnya bukan di bumi. Malaikat di langit. Adapun manusia tempatnya di bumi. Ya. Tempatnya di bumi. Makanya keberadaan malaikat di bumi sebentar, sementara untuk mengurusi. Dan itu perintah Allah. Allah memerintahkan mereka turun ke bumi untuk mengurusi urusan-urusan yang dibebankan oleh Allah kepada mereka. Dan tidak ada yang berada lama di bumi ini. Makanya Nabi mengabarkan petugas-petugas yang bekerja di bumi ini itu bersilih ganti sip-sipan. Yang kerja siang, kerja malam. Nanti pertukaran jadwal kerjanya itu di waktu subuh dan di waktu asar. Ya. Yata'aqabuna fikum malaikatum billaili wa malaikatum binnahar. Akan bersilih ganti, bertukar-tukaran sip pada kalian ini malaikat di malam dan siang hari. Ada yang tugasnya malam hari, ada yang tugasnya siang hari. Yang tugasnya siang hari kapan mulainya? Subuh. Kapan berakhirnya? Asar. Yang tugas malam hari mulainya asar dan berakhirnya subuh. Nanti di waktu dua waktu salat itu mereka bertukaran sip, yang selesai naik ke langit lagi. Yang mulai turun ke bumi. Itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW dan kita sangat yakin dan mempercayai berita ini karena berita dari Nabi SAW. Andai Allah berkehendak, maka kita dihapus, ditukar dengan malaikat. Karena manusia yang ingkar kepada Allah, tidak percaya, tidak menerima kalau Rasul itu dari bangsa manusia. Maunya dari malaikat. Cobalah kalau seandainya Rasul itu malaikat, kami percaya, kata mereka. Ini manusia biasa. Dari mana kami, bagaimana kami bisa mempercayai manusia utusan Allah? Kan dia di bumi. Bagaimana teknisnya? Tidak bisa diterima oleh akal. Makanya mereka tidak percaya bahwa Nabi itu dari bangsa manusia. Maunya Nabi dan Rasul itu dari bangsa malaikat. Kata Allah Subhanahu wa Taala, kalau kami mau, maka kami akan jadikan, kalau memang di bumi ini harus Nabi dari malaikat, harus Rasul dari malaikat, maka penghuni bumi malaikat. Karena kalau seandainya penghuni bumi tetap manusia, lalu diutus Rasul dari malaikat, kan tidak mungkin dalam bentuk aslinya. Kalau dalam bentuk asli, manusia dari baru muncul saja malaikat sudah lari ketakutan. Karena ukurannya tidak sama, besar. Pakai sayap pula. Ya. Tidak mungkin mereka percaya. Berarti harus menjelma. Ketika malaikat menjelma sebagai manusia, tetap saja manusia-manusia yang tidak mau percaya mendustakan. Dari mana buktinya kamu ini malaikat? Kan sama bentuknya dengan kami. Karena malaikat Jibril terkadang menjelma seperti Dihya Al-Kalbi dari salah seorang sahabat, persis sekali sehingga sahabat mengiranya Dihya Al-Kalbi padahal Jibril. Padahal Jibril. Maryam ibnatu Imran, ibunda Nabi Isa, ketika didatangi oleh malaikat Jibril menjelma sebagai seorang laki-laki, lalu dia meminta perlindungan kepada Allah dari bahaya laki-laki ini. Kata Maryam, ya, Allah menceritakan di surat Maryam, ya, fa'arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka. Kata Nabi, kata Isa, kata Maryam, karena dia wanita, tidak pernah berhubungan dengan lawan jenis, ketika di depannya ada laki-laki, tentu dia cemas. Lalu dia meminta perlindungan kepada Allah. Inni a'udhu birrahmani minka. Saya berlindung dengan Allah yang maha penyayang darimu, dari bahayamu. Persis laki-laki. Makanya Maryam khawatir dan cemas. Kalau seandainya dia menjelma, manusia juga tidak mau percaya. Inilah yang ditegaskan oleh Allah, walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun
Kemudian kembali kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wa in di ayat 61 wa innahu la'ilmul lis-sa'ati wa innahu wa-nya dan innahu sesungguhnya dia la'ilmun la-nya itu taukid sama dengan la ja'alna tadi ilmun tanda ilmun itu tanda ya atau alamun ya tanda sebagai tanda di sini diartikan pengetahuan ya tetapi dia pengetahuan sebagai tanda ya la ilmul lisaati lisaa linya bagi as-sa'a kiamat ya untuk hari kiamat jadi Nabi Isa itu sekaligus dijadikan oleh Allah sebagai tanda hari kiamat. Makanya salah satu dari tanda dekatnya hari kiamat apa? Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah diangkat oleh Allah. Wa innahu la'ilmul lissa'ah fala tamtarunna biha fa maka la jangan. Maka jangan. Ya. Maka jangan tamtarunna kalian ragu. Ya, tamtarunna dari apa? Imtara yamtari. Artinya irtaba yartabu, bimbang ragu. Janganlah kalian ragu biha dengan hari kiamat. Ini termasuk yang diingkari oleh orang-orang musyrikin Mekah. Tidak ada hari kiamat. Mereka tidak percaya manusia dihidupkan kembali. Makanya mereka mendustakan hari kiamat. Ini kekufuran. Makanya Nabi Isa sekaligus dijadikan oleh Allah sebagai tanda hari kiamat, maka jangan kalian meragukannya, kata Allah. Wattabi'uni, ini perkataan Nabi Muhammad SAW, dan ikutilah saya. Ya. Ikutilah aku. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada masyarakat Mekah. Jangan kalian ragukan Nabi Isa itu adalah tanda hari kiamat, salah satu tanda hari kiamat. Jangan kalian meragukannya dan ikutilah saya. Ini sebagian dalil wajibnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Lalu ditutup ayat ke-61 ini oleh Allah dengan mengatakan hadza siratum mustaqim hadza inilah siratun jalan mustaqim yang lurus jalan yang lurus itu adalah tauhid menyembah Allah kemudian meyakini mempercayai mengimani hari kiamat kemudian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah garis atau jalan yang lurus. Ma'asyaral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan kita dengarkan kumandang azan. Setelah azan nanti kita akan baca apa yang diuraikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala.

Yeah.

שני דברים.

Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, Syekh Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat yang ke-59, ya. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi waja'alnahu mathalan li bani Israil. Tidaklah dia, Nabi Isa, melainkan hamba, seorang hamba yang kami telah memberinya nikmat dan kami jadikan dia sebagai perumpamaan bagi Bani Israel. Kata beliau, Syekh Sa'di, walaysa tafdilu Isa alaihi salam wa kaunuhu muqarraban inda rabbihi ma yadullu ala al-farqi bainahu wa bainaha fi hadzal mawdhi'. Dan tidaklah ya menjadikan Nabi Musa lebih utama, tafdhil, atau mengutamakan Nabi Musa, Nabi Isa, dan tidaklah mengutamakan Nabi Isa alaihissalam di mana dia dekat, didekatkan kepada Allah, tidaklah ada apa yang menunjukkan ma yadullu alal farqi bainahu wa bainaha fi hadzal mawdhi', tentang apa yang membedakan antara dia dengan apa sesembahan-sesembahan yang lainnya. Ya, tidaklah ada perbedaan dalam masalah tauhid. Siapapun yang dijadikan tandingan bagi Allah sama, sama-sama terlarang, sama-sama haram. Walau objeknya dari sisi kemuliaan batu berhala dengan Nabi Isa, sama? Tidak sama. Nabi Isa manusia yang mulia, batu tidak ada apa-apanya kecuali yang simbol di belakangnya seperti Lata, Uzza. Manusia, orang-orang yang baik, tetapi batu itu hanya sebatas simbol saja. Tetapi tetap tidak mungkin disamakan Nabi Isa dengan mereka, dengan Lata, dengan Uzza, dengan Hubal, dengan Manat. Tidak mungkin sama. Nabi Isa pilihan Allah. Manusia yang istimewa, yang mulia. Sementara Lata manusia biasa. Uzza yang disembah di masa jahiliyah, manusia biasa, cuma baik. Ya, dermawan. Karena kebaikan dan kedermawanannya lah mereka dijadikan sebagai sesembahan selain Allah, ya, setelah mereka meninggal dunia. Jadi dalam hal dilarangnya dijadikan mereka semua sebagai sekutu bagi Allah, tidak ada beda. Jangan karena mentang-mentang dia dekat dengan Allah, sah-sah saja dijadikan tandingan bagi Allah. Tidak mungkin. Para malaikat saja tidak bisa dijadikan sebagai tandingan bagi Allah. Karena malaikat makhluk juga. Nabi Muhammad SAW, pemimpin para rasul, penghulu para nabi, tidak juga berhak disandingkan dengan Allah karena dia hamba. Dia makhluk ciptaan Allah. Ya. Ini yang dimaksud oleh Syekh Sa'di, walaysa tafdilu Isa alaihi salam, tidaklah status Nabi Isa mufaddal, lebih utama, dia didekatkan dengan Allah karena dia pilihan Allah. Tidaklah perbedaan antara status Nabi Isa dengan berhala-berhala yang disembah juga, tidaklah membuat mereka berbeda dalam ketika dijadikan tandingan bagi Allah. Dengan mengatakan bahwa kalau yang dijadikan tandingan bagi Allah itu makhluk yang mulia, tidak apa-apa. Tetapi kalau yang dijadikan tandingan bagi Allah itu manusia biasa, lalu disembah, ini yang baru terlarang. Baru penyimpangan. Ini tidak mungkin. Ini kekeliruan yang besar. Kata Syekh Sa'di, wa innama huwa kama qala ta'ala. Sesungguhnya dia seperti yang difirmankan oleh Allah, in huwa, maksudnya Nabi Isa, seperti yang difirmankan oleh Allah, in huwa illa abadun an amna alaih. Dia hanya seorang hamba, tidak lain, yang telah kami beri nikmat. Apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa? An-nubuwah, kenabian. Jadi kenabian itu nikmat. Dipilih dia sebagai nabi, nikmat Allah.
wal hikmah, dan ilmu. Al hikmah di sini maksudnya ilmu. Nabi Isa diberikan oleh Allah ilmu, mukjizat yang luar biasa, ya, seperti yang diceritakan, bisa menghidupkan yang mati, menyembuhkan dengan sekedar mengusap saja, menyembuhkan apapun penyakit dia sekedar mengusap. Makanya di antara sebab kenapa dia digelari dengan Al-Masih, karena dia bisa menyembuhkan apapun penyakit dengan sekedar diusapnya. Itu di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. An-nubuwah, al-hikmah, al-ilm, al-amal. Dan juga amalan ahli ibadah, tunduk kepada Allah. Ya. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, kami jadikan beliau Nabi Isa sebagai perumpamaan bagi Bani Israil. Ya'rifuna bihi qudrat Allah ta'ala ala ijadihi min duni abin. Sebagai perumpamaan bagi Bani Israil, Nabi Isa itu, sehingga dengan itu mereka mengenal betapa maha kuasanya Allah. Allah maha kuasa, dan ditampakkan oleh Allah kemahakuasaannya dalam penciptaan Nabi Isa. Yaitu dicipta tanpa ayah, tanpa laki-laki. Ya. Makanya dia dituduh anak zina oleh orang Yahudi. Ya, padahal dia mukjizat, tanda kemahabesaran Allah di mana Allah mencipta dia tidak dengan dari perempuan tanpa ada laki-laki. Wa amma qauluhu ta'ala, ini yang tadi sempat kita singgung di awal, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apapun yang kalian sembah selain Allah merupakan kayu bakar neraka jahannam, kalian dan kalian semua akan datang ke neraka. Antum laha waridun, kata Allah mengancam. Bukan hanya manusianya, yang disembah juga dimasukkan ke neraka. Ya. Ayat ini dijadikan sebagai subuhat oleh orang-orang Mekah, dan itu dijawab di sini. Fal jawabu anha, jawaban tentang ayat ini ada tiga. Min thalasati aujuh, ada tiga bentuk jawabannya. Yang pertama, anna qawlahu innakum wa ma ta'buduna min dunillah annama. Kita lihat ayatnya, ada huruf ma di situ, ya. Innakum wa ma ta'buduna, ya. Ini di layar saya tidak bisa diperbesar, kita tulis saja di sini. Tadi surat

Surat Al-Anbiya 58. Kita ingin sampai ke huruf ma-nya di sini. Innakum, karena di sinilah jawabannya. Huruf ma-nya. Innakum wa ma. Ini yang saya inginkan. Wa ma ta'buduna. Di sinilah terletak bantahan kepada mereka. Ya. Innakum wa ma ta'buduna. Ma di sini, ma yang ada di ayat ini, innakum wa ma ta'buduna, dan sesungguhnya kalian dan apa-apa. Jadi ma ini dalam bahasa Arab itu asalnya, kaedahnya digunakan untuk yang tidak berakal. Jadi untuk benda-benda mati. Kalau untuk yang berakal digunakan man. Ya, siapa? Kita juga dalam bahasa kita, apa dengan siapa berbeda. Ya. Siapa kan tidak mungkin dikatakan untuk tiang misalnya dengan kata siapa. Tiang itu siapa? Tidak mungkin, tidak benar dalam bahasa kita. Biasanya misalnya tiang itu bahannya apa, bukan bahannya siapa. Begitu pula dalam bahasa Arab, biasanya untuk yang li ghairil aqil, untuk benda yang tidak memiliki akal itu digunakan kata ma. Tetapi kalau yang berakal itu man. Di sini ayatnya man atau ma? Ma. Berarti ayat ini ditujukan kepada seperti Nabi Musa, Nabi Isa atau berhala-berhala? Berhala-berhala untuk benda-benda mati, dan dia benda bukan yang berakal. Jadi dari situ terdapat bantahan terhadap mereka. Jadi Nabi Isa tidak masuk dalam ancaman tadi. Karena ancamannya innakum wa ma ta'buduna. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah, bukan siapa. Ya. Berarti Nabi Isa tidak termasuk dalam ancaman tersebut sehingga tidak bisa dijadikan dalil oleh mereka. Balik kita ke bantahannya tadi, yang pertama itu, yang kedua, ثاني أن الخطاب للمشركين أن الخطاب للمشركين الذين بمكة وما حولها وهم إنما يعبدون أصناما وأوثانا لا يعبدون المسيح. Jadi ayat yang tadi di surat Al-Anbiya ini, Al-Anbiya ayat 98 itu diturunkan kepada orang-orang musyrikin Mekah. Kata-kata innakum tadi, sesungguhnya kalian, kumnya di sini kalian, ini ditujukan kepada musyrikin Mekah. Ya. Sementara orang musyrikin Mekah, tidak ada yang menyembah Nabi Isa. Yang mereka sembah adalah benda-benda mati, seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan berhala-berhala yang mereka miliki, baik di sekitar Ka'bah atau di rumah masing-masing. Semuanya benda mati. Berarti ayat ini tidak ditujukan atau tidak masuk Nabi Isa di dalamnya. Ini bantahannya juga. Kemudian yang ketiga, annallaha qala ba'da hadhil ayah. Sesungguhnya Allah setelah ayat di surat Al-Anbiya 98 itu berfirman, ya, innalladhi, di ayat 101 ya, kalau tadi yang ini, innakum wa ma ta'buduna, ini 98. Al-Anbiya 98. Kalau yang dimaksud oleh beliau di sini 101. Al-Anbiya 101. 98, 99, dua ayat setelahnya. 99 dan 100. Di ayat 101-nya Allah berfirman, innalladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Tentang neraka jahannam tadi. Ya, bahwa neraka jahannam di dalamnya adalah penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah selain Allah yang benda mati. Begitu juga yang disembah itu dimasukkan ke neraka. Lalu dikecualikan oleh Allah, taruhlah misalnya yang berakalnya manusia-manusia yang disembah juga termasuk dalam ayat tersebut, tetapi
dikecualikan oleh Allah di ayat 101, sesungguhnya orang-orang yang telah berlalu atau telah terdahulu, telah dahulu bagi mereka dari kami kebaikan, ya, sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaadun, mereka dari neraka dijauhkan. Taruhlah misalnya ayat tersebut, ancaman untuk dimasukkan ke neraka jahanam itu termasuk yang berakal, tetapi ada pengecualiannya di ayat 101, bahwa yang sudah tetap dari Allah dijauhkan dari neraka, maka tidak mungkin masuk neraka. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam sudah ditetapkan oleh Allah dijauhkan dari neraka karena statusnya Nabi. Statusnya Rasul. Mana mungkin Nabi dan Rasul dimasukkan ke neraka? Ini juga bantahan terhadap subuhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Fala syakka, kata Syekh Sa'di, anna Isa wa ghairahu minal anbiya, tidak diragukan bahwa Nabi Isa dan yang lain-lainnya dari para nabi dan wali-wali, yaitu para rasul, dakhiluna fi hadhil ayah, termasuk pada ayat yang ke-100 tadi, yaitu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka. Nah, ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ayat yang ke-59. Ya. Ayat yang ke-60 kita baca. Thumma qala ta'ala walau nasha laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun, andai kami berkehendak maka kami jadikan malaikat yang berada di bumi. Manusia dihilangkan, dilenyapkan oleh Allah, kemudian dijadikan ganti para malaikat dan mereka akan turun temurun. Ya, akan bersilih ganti keberadaan mereka di bumi, tetapi tentu Allah tidak berkehendak karena Allah mengatakan walau, dan Allah tidak menghendaki karena bumi ini untuk manusia dicipta oleh Allah. Ya. Kata Syekh Sa'di, la ja'alna badalakum malaikatan, kami akan jadikan kalian sebagai ganti kalian para malaikat, yakhlufunakum fil ardi, menggantikan kalian di bumi, wa yakununa fil ardi, dan mereka berada di bumi, hatta nursila ilaihim malaikatan min jinsim, kalau mereka yang ada di bumi, penghuni bumi, maka kami akan utus malaikat sebagai rasul. Tetapi yang di bumi siapa? Manusia. Mana mungkin malaikat sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai nabi. Ya. Kemudian wa amma antum ya ma'syaral basar, adapun kalian wahai manusia, fala tutiquna an tursala ilaikum mal malaika. Kalian tidak akan mampu kalau yang diutus kepada kalian itu sebagai utusan Allah, rasul atau nabi, itu dari bangsa malaikat. Tidak akan kalian mampu kalian menerimanya. Tentu misalnya dalam aturan puasa, puasa bagi kalian kan tidak selama-lamanya, dalam 1 tahun 1 bulan saja. Sementara para malaikat tidak makan, apakah kalian bisa tidak makan selama-lamanya? Malaikat juga tidak tidur, kalian mesti tidur. Andai tuntunan utusan Allah itu adalah malaikat, maka kalian diperintahkan oleh mereka untuk tidak tidur, tidak makan. Mana mungkin kita mampu menerimanya? Itu di antara hikmah bahwa utusan Allah, Nabi dan Rasul itu dipilih dari manusia agar kita bisa menerima syariat yang mereka bawa. Ya. Famin rahmatillahi bikum, maka di antara dari maka merupakan rahmat Allah kepada kalian, an arsala ilaikum rusulan min jinsikum. Ketika Allah mengutus utusan-utusan kepada kalian dari bangsa kalian, manusia. Tatamakkanuna minal akhdhi anhum, sehingga kalian bisa mampu untuk mengambil ilmu dari mereka. Coba kalau malaikat, susah bagaimana kita mengambil tuntunan puasa. Sementara Nabi saja ketika wisal, kita tidak mampu, dia mampu. Karena itu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Karena di malam hari dia diberi kekuatan, diberi makan oleh Allah. Coba kalau malaikat tidak makan-makan sama sekali, bagaimana kita bisa menirunya? Tidak tidur sama sekali, bagaimana kita tidak bisa tidur? Susah tidur saja kita sudah kewalahan. Jangankan tidak tidur. Makanya utusan-utusan Nabi dan Rasul itu dipilih dari manusia. Kemudian ayat yang ke-61 terakhir tadi,
Ya. Allah berfirman, wa innahu, ini tentang kembali kepada Nabi Isa ya. Wa innahu la ilmun lissaati, sungguhnya Nabi Isa itu adalah bukti tentang adanya hari berbangkit, hari kiamat. Ya. Maka jangan kalian ragukan hari kiamat. Ikutilah saya, kata Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya ini adalah jalan yang lurus. Kata Syekh Sa'di, wa innahu la ilmun lissa'ah, sesungguhnya Nabi Isa merupakan bukti hari kiamat. Ai wa inna Isa alaihi salam la dalilun ala sa'ah, merupakan dalil tentang hari kiamat. Wa annal qadira ala ijadihi, dan bahwa yang maha kuasa mencipta Nabi Isa, min ummin bila abin, dari seorang ibu tanpa ayah. Qadirun, ia ketika maha kuasa mencipta Nabi Isa dari ibu tanpa ayah, tentu maha kuasa untuk membangkitkan manusia-manusia dari kuburnya kembali. Mencipta manusia saja Nabi Isa tanpa ayah dari seorang wanita dia bisa. Apalagi hanya mengulangi manusia yang sudah ada. Manusia yang sudah mati kan sudah ada sebelumnya, tinggal mengulangi kembali. Nabi Isa saja dari wanita tanpa laki-laki bisa Allah cipta. Makanya Nabi Isa itu sebagai bukti bahwa Allah bisa membangkitkan, mampu untuk menghidupkan manusia kembali. Makanya Nabi Isa tanda hari kiamat. Wa inna Isa alaihissalam sayanzilu fi akhir zaman. Ini yang tadi kita sebut di pelajaran kita, bahwa Nabi Isa sebagai tanda hari kiamat, karena dia nanti akan diturunkan oleh Allah di akhir zaman, dan turunnya sebagai tanda hari kiamat. Turunnya Nabi Isa sebagai tanda besar dari 10 tanda besar hari kiamat. Salah satunya nuzul Isa alaihissalam. Wa yakuna nuzuluhu alamatan min alamatis sa'ah. Turunnya Nabi Isa sebagai tanda hari kiamat. Dia turun karena dia dinaikkan ke langit dalam keyakinan kita, akidah kita. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Barrafa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuhnya dan bukanlah mereka menyalibnya. Sesungguhnya yang mereka bunuh dan mereka salib yang diserupakan, kata Allah. Lalu Allah dalam ayat yang lain mengatakan, barrafa'ahu Allahu ilaih. Justru Allah menaikkan dia kepadanya, maksudnya ke langit. Dinaikkan, diangkat oleh Allah. Maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia dinaikkan, nanti akan diturunkan kembali oleh Allah sebelum hari kiamat, dan itu tanda, salah satu tanda hari kiamat. Dan dia turun bukan sebagai nabi, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Dia turun bukan lagi sebagai nabi dan rasul, tetapi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, berhukum dengan syariat Nabi Muhammad. Jadi ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentang Nabi Isa. Kemudian Allah menekankan, jangan kalian meragukannya, maksudnya hari kiamat. La tasukkanna fi qiyamis sa'ah, jangan kalian ragukan hari kiamat. Fa inna syakka fiha kufrun, ragu tentang hari kiamat, tentang manusia dibangkitkan kembali adalah kekufuran. Wattabi'uni, maka dan ikutilah saya, kata Nabi Muhammad SAW, bimtithali ma amartukum, mengikuti Nabi Muhammad dengan menerapkan perintahnya. Wajtinabi ma nahaitukum, dan meninggalkan, menjauhi apa yang dilarangnya. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Musilun ilallah, yang mengantarkan kepada Allah, membawa kepada ke surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir Syekh Sa'di untuk 3 ayat yang tadi kita pelajari. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM، إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة، تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM، saluran tilawah Al-Quran، kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kita melanjutkan tahapan atau seri yang kedua tentang kesalahan orang tua di dalam didik anak. Kemarin kita berhenti sampai nomor 13, sekarang 14, yaitu at-tasakhud bil banat, bersikap memandang dengan mata sebelah terhadap anak perempuan, ya, bahkan membenci anak perempuan. Kalau lahir anak laki-laki itu beda senangnya kalau lahir anak perempuan. Ini sebetulnya ada darah-darah jahiliyah itu. Karena sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 58-59, kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu kalau ada anak perempuan lahir itu tidak disukai, bahkan kecewa. Digambarkan oleh Allah, wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu. Jadi ketika dikabarkan akan kehadiran anak perempuan, maka wajah mereka itu menghitam, marah. Ini menunjukkan bahwa orang itu kalau marah, adrenalinnya naik, kolesterolnya naik, maka mukanya itu apa? Mukanya apa? Menghitam. Ya, makanya orang yang sedang kolesterolnya naik itu di mukanya itu kusut, tidak cerah, dan bahkan mukanya itu muka-muka apa, Mas? Hah? Apa? Ya, terserah antum aja, apa? Ya, muka kusut, lecek, ya, lecek. Walaupun dia pakai parfum, walaupun dia itu habis mandi, kuyus, kucel, ya, itu orang yang tandanya kolesterolnya naik karena sering marah. Karena orang itu kalau marah, adrenalinnya itu naik 20%. Dan itu pemicu rusaknya saripati makanan yang diolah di dalam tubuh kita sehingga menjadi lemak jahat. Makanya kenapa Rasulullah SAW melarang marah ketika puasa. Karena marah sebelum tergelincirnya matahari merusak proses pencernaan. Setelah tergelincirnya matahari, merusak proses penyerapan sari makanan yang sudah diolah. dan itu nanti berubah menjadi lemak jahat. Jadi dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kadhim itu kecewa yang mendalam. Kecewa yang berlipat-lipat. Kenapa lahir perempuan? Kenapa, Pak? Karena anak perempuan ini tidak bisa membantu untuk perang, bahkan ngerepotin perang, nanti jadi tawanan, nyusahin. Gitu. Ya tawara minal qaum, malu ketahuan kaum. Makanya kalau kabilah itu banyak lahir perempuan itu malu. Karena enggak berdaya, pasti nanti akan menjadi santapan kabilah-kabilah yang kuat untuk diserang, untuk dijadikan tawanan. Itu jahiliyah. Makanya tidak segan-segan di antara mereka mengirimkan istri atau perempuan mereka untuk ditiduri jawara supaya lahir anak-anak yang kuat. Itu coba sampai situ jahiliyah. Kirim. Kamu tidur sama fulan. Dan sekarang ternyata ditiru. Di Eropa itu ada bank money. Jadi money-money profesor itu diambil, kemudian dijual. Nanti diproses dengan proses apa? Bayi tabung. Makanya kalau di sini dikatakan jahiliyah, tetapi disesuaikan dengan apa? Kondisi zaman. Dan kejahilian itu masih ada terus. Makanya ketika Abu Dzar mengatakan kepada Bilal, ya Ibn Sauda, Rasulullah SAW memarahinya dengan ya Abu Dzar innaka mru'un fika jahiliyatun, kamu itu ada orang yang masih menyimpan unsur jahiliyah. Ya tawara minal qawmi min su'ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin, kadang dicekik pelan-pelan, am yadussuhu fit turab, atau dikubur hidup-hidup di dalam tanah sekenanya. Ya, kadang digali 1 meter, 2 meter, kemudian dimasukkan ke dalam lubang tersebut dalam keadaan hidup-hidup, kemudian ditutup. Ala sama yahkumun, ketahuilah itu cara mereka di dalam menyimpulkan satu apa? Penilaian. Menghakimi. Apa sekarang buruknya seorang perempuan. Makanya di sini kelemahannya, orang yang sekarang ini membenci atau tidak suka atau memandang dengan pandangan sebelah mata perempuan itu minimal terkena 6 ya sanksi. Yang pertama, dia protes terhadap takdir Allah. Ya. Protes takdir Allah. Di mana orang ditakdirkan menjadi laki, menjadi perempuan, itu ketetapan Allah. Yang kedua, menolak karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya dia bersyukur, ternyata dihadapi dengan cara kufur, yaitu kufru ni'mah, bahkan lebih daripada itu bisa kufur benar. Yang ketiga, orang yang tidak menyukai anak perempuan itu mirip dengan akhlak orang jahiliyah tadi. Ya. Dan yang keempat, dalil orang yang tidak suka terhadap anak perempuan itu sebagai bentuk, sebagai bukti akan rendahnya akal dia. Ya, akan kerasnya hati dia. Dan akan adanya semacam cacat di dalam kepribadiannya dia. Jadi cara menyimpulkan sesuatu yang sangat picik gitu loh, Pak. Kalau seandainya dia punya anak perempuan semua, terus laki-lakinya di mana? Kan anak antum nanti kawin dapat laki. Susahnya apa? Yang laki dapat perempuan, yang perempuan dapat, ya udah selesai. Kalau semuanya laki-laki, antum dari mana? Ya, emang bisa lahir? Ya, Terus kemudian akan menimbulkan kebiasaan kaum Lut kalau laki-laki semua. Dan berikutnya nomor 5, membebani perempuan dengan suatu beban yang di luar kemampuan dia. Apa salah dia? Dia lahir sebagai seorang perempuan kemudian dibenci. Kenapa kamu enggak jadi laki-laki saja? Mau operasi memang sulit juga. Nah, yang keenam, hal tersebut bentuk pelecehan terhadap perempuan. Itu ya. Makanya terima sebagai bentuk karunia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimaini," ya. Ya. "Ma min muslimin," tidaklah ada seorang muslim ya, memiliki anak perempuan. Ya, benar. Fasabara alaihinna, dia sabar. Kunna lahu sitron minan nar, dia akan menjadi penghalang dari neraka. Masya Allah. Selanjutnya di salian nomor 15. Ya. Di antara kesalahan orang tua di dalam mendidik anak adalah memberikan nama-nama yang buruk. Makanya nama itu antum perbaiki dengan baik. Jangankan sekarang ini salah nama, salah ketik aja itu jadi masalah. Coba bayangkan, Pak. Ketika antum sekarang ini salah huruf, nama saya dulu ditulis Zai, berubah menjadi Zae, itu habis 20 juta lebih. Ya, ngerubah di ATM, di bank, di KTP, di SIM, coba bang, di paspor. Itu prosesnya berapa bulan? Itu urusan administrasi itu. Makanya nama-nama antum sendiri, nama istri antum, anak-anak antum perbaiki, jangan anggap sepele. Bahkan dikatakan oleh Abu Zaid, ya, ini Bakar Abu Zaid, seorang ulama besar dari Saudi yang sudah meninggal dunia, "Lakinna hunaka ma'siyatun tatasalsalu fil aslam." Ini maksiat bisa berenten, serial. Efek dominonya itu banyak. Jadi dari salian, ketika antum memiliki nama yang kurang tepat, itu kesalahannya bukan diri antum, anak antum juga. Coba, kalau antum menamakan dirinya menjadi umpamanya Petir, anak antum namanya Abdullah bin Petir. Coba. Masya Allah. Atau memberikan nama diri Rudal. Coba, Masya Allah. Ya. Ahmad bin Rudal. Itu. Makanya di antara sekian kesalahan di dalam memberikan nama anak, satu, memberikan nama anak dengan nama-nama Allah yang diharamkannya. Contoh Ar-Rahman, Al-Khaliq. Makanya harusnya diberikan nama Abdullah Abdul Khaliq. Ya. Al-Jabbar enggak boleh, tapi Abdul Jabbar boleh. Ya. Abdul Qahar, jangan Al-Qahar, karena Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, atau memberi nama anak Allah. Itu, anak saya nomor 2, saya beri nama Allah. Jangan Abdullah. Kedua, memberikan nama anak yang harusnya dijauhkan, karena dijauhi karena itu haram, yaitu memberikan nama-nama orang-orang yang sebagai tokoh sosok sejarah yang melampaui batas, yang telah melakukan berbagai macam kezaliman, hal-hal yang parah berat, contoh Hitler. Itu pembunuhan kolosan. Makanya jangan namai anak antum Hitler atau Fir'aun. Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Lahab. Itu sudah nama-nama yang sudah masyhur, jeleknya. Yang ketiga, memberikan nama anak yang itu dikiranya nama Allah tapi tidak. Contoh Abdul Sattar. Sattar itu bukan nama Allah. Ya, Abdul Maksud, Abdul Sattar, Abdul Mawjud. Mawjud itu bukan nama Allah, Pak. Kalau sekarang Al-Mawjud itu sifat. Sifat Allah adalah ada, tapi bukan nama. Tidak semua sifat layak untuk dijadikan nama, dan pasti semua nama Allah ada sifatnya. Makanya di sini sifat itu lebih banyak daripada nama. Makanya antum perhatikan, Abdul Sattar apalagi Abdul Rasul, hambanya Rasul. Ini haram. Karena anak antum menghambakan kepada Rasul. Abdul Rasul. Abdul Nabi, enggak boleh. Termasuk juga nama yang harus dijauhi adalah nama-nama seperti nama yang kesannya itu kurang adab. Contoh, memberi anak nama ribut. Ini ribut terus ini nanti. Ya. Contohnya anak diberi nama Muhammad ribut. Muhammadnya bagus, ributnya antum hilangkan. Kenapa? Itu kesan daripada kurang adab. Pak, sini ribut. Ini kan enggak enak. Atau memberikan nama anak Sukar. Ini kesulitan terus hidupnya dia. Atau memberikan anak nama anak Harap, Himar, Keledai. Ya. Tidak harus dihindarkan karena itu ketiadaan adab. Atau memberikan nama anak dengan nama-nama yang nanti akan menghasilkan lucon, ya. Diledek anak, ya. Jangan itu juga. Contoh, anak diberikan nama Lombok, akan diledek sama temannya. Ketika manggil, Lombok pedes, pasti dibikin guyonan. Lombok icu. Atau diberikan anak namanya Tomat, ya. Terus apa lagi? Itu nama-nama buah. Atau anak-anak diberikan nama, nama buah-buahan, nama sayur, nama-nama ikan, pasti nanti dibikin kuyonan nama temannya. Itu hindarkan. Atau sekarang ini nama-nama yang memberikan satu kesan, anak tersebut akan jatuh ke dalam suatu keburukan. Contoh, anak diberikan nama Asmara. Nah, ini nanti jatuh. Itu Asmara. Itu. Terus apa lagi? Contohnya? Ada enggak nama-nama yang kesannya ini di Indonesia? Ya. Walaupun nama-nama tersebut secara makna di lokal itu baik, tapi antum pakai nama-nama yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah itu lebih baik. Ya. Tuh, ya. Atau memberikan nama anak perempuan dengan nama khusus kaitannya dengan malaikat. Ya. Makanya jangan sampai menamai anak-anak dengan nama malaikat, anak perempuan, ya. Umpamanya perempuan diberi nama Jibril, Mikail, Israel, kata sebagian orang. Walaupun setelah diperiksa di dalam beberapa riwayat, nama malaikat dengan nama Israel itu enggak ada. Ya, enggak ada. Tuh. Dan yang terakhir, memberikan nama yang kesannya adalah tazkiyah. Contoh, memberikan nama anak Zainuddin, Zainal Abidin, enggak boleh. Terus Ustaz gimana? Ya anak dulu masih bayi, enggak tahu. Ini itu. Khairul Anam, Khairul Nisa, enggak boleh. Karena itu ada tazkiyah. Rekomendasi kebaikan super. Khairun Nisa, siapa yang bilang kamu Khairun Nisa? Sholat aja jarang. Khairul Anam, Masya Allah, ternyata nyopet. Kan bahaya, Pak. Khairul Anam, nyopet. Khairun Nisa, tukang ghibah. Terus apa lagi? Zainuddin, Zainul Abidin. Ternyata apa? Ibadahnya zong. ya. Tetapi ngerubah ini masya Allah pak, repot masya Allah ya, hampir sulit. KTP, ATM, SIM, paspor, urusan ke Dukcapil, namanya hati-hati. Itu ya. Kadang-kadang orang Indonesia itu menulis nama Ahmad itu dengan Ahmad. Ada kahannya itu masalah itu. Makanya antum ketika didaftarkan ke RT RW itu awasi. Kesalahan awal itu di tingkat itu biasanya. Asal nulis, asal sekarang ini kemudian disampaikan ke kelurahan. Itu. Tuh ya. Selanjutnya dari salian, kesalahan nomor 16 adalah membiarkan anak, membiarkan orang tua terlalu lama tinggal di luar rumah. Orang tua. Jadi antum itu pak, kalau keluar cepat pulang. Terlalu lama tinggal di luar sampai 2 hari, 3 hari tanpa keperluan, itu menimbulkan fitnah. Pertama, anak al-insighal anil aulad bil bai'i wasyira wa tijara. Ya. Walau'utibal ab an dhalika laqala innama amali ajrihim. Kadang-kadang alasan jual beli atau usaha orang tua jarang ketemu anak. Ketika ditegur, ini saya lakukan kan untuk kalian juga. Padahal anak itu perlu dibersamai. Oh, ya. Terus kemudian as-safaru tawil, safar berbulan-bulan. Makanya pernah ada seorang yang mau menikah konsultasi ke saya. Ustaz, saya mau menikah, istri saya di Pekalongan, saya di Jakarta, ngapain kamu kawin? Nikah itu pak, di dalam bahasa Arabnya itu dhom, ngumpul. An-nikah, di dalam bahasanya itu apa? Al-dhammu wal-jama, bergabung, menghimpun, kumpul. Nah, kalau antum sekarang enggak kumpul, gimana? Antum mengawasi anak istri antum, ya, mentarbiah, mendidik, ya. Kemudian ada masalah-masalah di sana dibutuhkan dipecahkan bersama-sama. Intinya enggak ada masalah, hubungan nikah masih lanjut, tetapi kurang sempurna. Gitu ya. Al-unquf as-sa'ata tiwal ma'al ashab, ini yang parah lagi. Kadang-kadang orang tua laki ayah dengan teman-temannya ya melakukan kegiatan-kegiatan di luar sehingga apa? Lama. Ada yang ikut klub motor, klub mobil, klub mancing. Klub apa lagi? Kicomania. Klub apa lagi? Iya, eh? Wes, ya. Ini antum perhatikan, enggak apa-apa kegiatan itu. Tapi antum ingat anak antum. Coba bayangkan setiap minggu yang itu hari emas buat keluarga antum, keluar lagi. Ya? Kapan antum melihat perkembangan anak antum di dalam sekolahnya? Kapan memperhatikan pertumbuhan jasmani anak antum? Akhlaknya, etikanya, cara makannya, cara berpakaiannya, sama teman-temannya, pengawasannya kapan? Itu ya. Nah, ini termasuk juga di antara orang-orang yang kawin lagi, kadang-kadang terlalu lama di rumah yang baru, sampai lupa rumah yang lama. Alamatnya aja lupa. Coba bayangkan. Udah punya anak 4. Masya Allah keangetan di rumah istri yang kedua. Sampai lupa. Istri yang pertama. Ditanya, pak istri antum yang pertama namanya siapa? Lupa pak. Masya Allah. Khusyuk banget antum. Dengan yang kedua. Ya. Allahu Akbar. Itu dosa antum. Pak. tidak ada perkara sunnah yang menimbulkan sanksi kecuali ta'addud. Enggak ada perkara sunnah yang ada sanksinya. Ada. Enggak ada kecuali apa? Kecuali nikah lagi. Kata Rasulullah SAW, "Man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa syaqqu ma'il." Barang siapa yang punya dua istri atau lebih condong kepada salah satunya, nanti datang ke hari kiamat badannya mati separuh. Loh. Disangsi karena apa? Masalah. Jadi antum mikir kawin lagi itu jangan cuma nafsu, jangan cuma enaknya. Emang enak. Itu tanya aja sama orang yang punya dua istri, tiga istri, tiap hari itu panadol. Kecuali punya mental yang safety, yaitu apa? Ndablek. Udah itu. Insyaallah itu mental paling bagus itu. Kalau ndablek antum lain soal. Itu. Atau dua-duanya atau tiga-tiganya bisu, aman itu. Kayak komplain. Akhirnya anak antum menjadi yatim sebelum antum meninggal dunia. Makanya kata sang penyair, "Laisal yatimu man intaha abwahu min hammil hayati wa qallafahu dhalila." Sesungguhnya orang yatim itu bukan kedua orang tuanya meninggal dunia dan dia tinggalkan di dunia ini terhina. "Innal yatima huwa alladhi talaqqa lahu umman taqallat aw aban mashhula." Yang disebut dengan anak yatim adalah orang tuanya masih ada, tapi ibunya berlepas diri, bapaknya sibuk. Itu. Siapa yatim? Bapaknya Batman, ibunya Jarum Super. Paham? Apa itu Jarum Super? Jarang di rumah, suka pergi. Batman apa? Betah main. Coba bayangkan. Bapaknya Batman, ibunya Jarum Super. Itu yatim mananya. Itu. Percaya gak percaya begitu. Termasuk kesalahan berikutnya. Nomor 17. Kesalahan orang tua kepada anak berikutnya adalah doa walal awlad. Mendoakan buruk kepada anak-anaknya. Termasuk memaki dengan kalimat-kalimat yang kotor. Sama bergeledek lu. Sama itu mendoakan, Pak. Dasar anak jahannam. Oh, Masya Allah. Yadkhul fi jahannam, ada. Udah deh nyungsep loh. Itu apa artinya? Mudah-mudahan kamu nyungsep. Makanya Rasulullah menegaskan, "La tad'u 'ala anfusikum," jangan mendoakan buruk kepada diri kalian. "Wa la tad'u 'ala auladikum," jangan berdoa buruk kepada anak-anak kalian. "Wa la tad'u 'ala amwalikum," jangan doa buruk kepada harta kamu. Contoh, ya punya motor, ya enggak baik-baik banget, suka mogok. Maki-maki motornya. Dasar nih motor. Kenapa begini juga kagak setia? Emang lo pacaran sama motor? Itu kan ditendang bannya sampai guling. Dasar motor kagak beres. Diajak begini aja. Enggak dukung, enggak ini. Motornya dimaki-maki, Pak. Kenapa la tuwafiku minallahi sa'atan, tidak lepas omongan-omongan kamu yang nyeletuk tadi itu. Yus'alu fiha ata'an, sebuah doa yang itu dimintakan kepada Allah, akhirnya apa? Fayastajiba lakum, dikabulkan Allah. Itu. Jadi makian, umpatan, kata-kata yang buruk untuk ana, untuk harta kita, itu antum hindarkan. Karena kata-kata itu bisa berupa doa. Contoh aja nyungsep lo itu artinya apa? Mudah-mudahan kamu nyungsep. Mati aja sono lo kebakar. Mati aja sambar geledek lo. Apa itu? Doa. Ya? Hati-hati ya. Selanjutnya nomor 18, at-tarbiyatu 'ala safasifil umur, mendidik anak dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata, dengan tindakan-tindakan yang tidak berguna, bahkan tindakan-tindakan tersebut tidak senonoh. Contoh, memotivasi anak untuk kumpul di beberapa klub-klub malam, ya klub-klub orang awam, adu jangkrik, adu burung puyuh, itu. Atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang kafir, ya, itu. Atau nyium kepalanya, botaknya orang kafir, enggak boleh, itu. Ya, enggak boleh. Nah, kenapa? Kenapa antum ketahuan? Itu. Wa ta'widul banati 'ala labsil qasir, membiasakan anak-anak pakaian ketat perempuan, ya, merusak bagian begini berarti begitu, you can see berarti kamu bisa melihat, itu bahasa Arab, bahasa Inggris kan, you can see. Bahkan pakaian sekarang ini wanita-wanita masya Allah pak, na'udzubillah, dan itu dipampang terbuka di dunia sosmed. Makanya dikendalikan. Wa min dhalika ta'widu ma'ala itlaqil ibaratin nabiyah, atau anak-anak membiasakan dengan ungkapan-ungkapan yang tidak senonoh. Tidak jarang pak kita temukan anak-anak siswa SMP, SMA yang kalimat-kalimat kebun binatang itu menjadi bahasa antar mereka. Itu yang paling sering disebut. Bahkan anak-anak kita, anak-anak itu, lebih sering menyebut kalimat anjing daripada kalimat Allah. Kurang berzikir itu. Coba kalau dia menyebutkan astagfirullah. Beda dengan kalimat tersebut. Ya. Atau kalimat-kalimat yang serem, nakut-nakutin temannya, dihindarkan. Ya. Atau memberikan gelar-gelar teman yang jelek, bogel, tengil, terus apa lagi? Apa lagi? Itu, enggak boleh. Hindarkan anak-anak. Kalimat yang seperti itu langsung disetop. Kalau antum sejak dini menyetop dari kalimat-kalimat yang muncul dari anak antum, insya Allah dia akan terbiasa. Tuh ya. 19, fi'lul munkarat amamal awlad. Kesalahan mendidik anak di antara sekian kesalahan nomor 9 adalah melakukan kemungkaran di depan anak. Contoh, ngerokok di depan anak. Bahkan ada orang tua yang nasihatin anak supaya enggak ngerokok tapi sambil ngerokok. Kamu jangan ngerokok seperti bapak. Loh gimana? Gitu. Bapak ini, Dek, udah mentok. Ya. Yeah. RT aja udah susah, kamu menteri ada potensi, makanya jangan ngerokok seperti bapak, gak kena pak. Contoh anaknya digebuk pakai sarung suruh ke masjid, dia malah nonton TV, nah itu. Ya. Jadi simak tampilannya juga tidak sesuai dengan sunnah, nyetel musik keras-keras, menyaksikan berbagai macam film-film porno dan yang lainnya, muta'abatul musalsalat ya. Setiap saatnya tidak lepas matanya dari HP, yang ditonton adalah apa? Apa mas? Drakor. Terus apa lagi? Itu. Dan akhirnya apa? Mata ini dosa, terbiasa yang dilihat itu akan apa? Membuat bebal kita terhadap maksiat dan akhirnya bermasalah kepada anak-anak kita. Bahkan pak, kata para ahli pendidik, anak itu terutama umur-umur dini itu melihat terpengaruh dari orang tuanya itu apa yang dilihat dari orang tuanya itu hampir 74%. Makanya hati-hati berpenampilan di depan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Insyaallah azan. Ya. Silakan. Bapak Ibu sekalian, kita tambah 5 biar nanti ada part yang ketiga dan itu terakhir. Nah, baru setelah itu kita akan memasuki tema berbeda. Baik. Yang ke-20, apa 20 ya? Syalbul munkarati lil manzil. Membawa kemungkaran ke dalam rumah. Ya, dari mulai majalah-majalah porno, terus kemudian sarana-sarana atau media-media elektronik yang menghancurkan, atau buku-buku yang sekarang ini membawa pemikiran-pemikiran yang rusak. Semua ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang tua. Makanya Pak, kenapa sekarang ini hasil pendidikan anak-anak kita itu tidak seperti zaman dahulu? Karena terlalu rusak lingkungan yang kita ciptakan. Terlalu tidak kondusif untuk mencetak anak-anak yang seperti diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, contoh aja di sekitar rumah kita ada apa? Mensupport anak itu menjadi baik atau buruk. Tidak terkondisikan anak itu bisa sholat 5 waktu, tidak terkondisikan anak itu belajar dengan baik. Kita bukan masalah rumah itu besar atau kecil. Rumah besar banyak kemungkaran. Di kanan diri dia alat-alat musik. Untuk mencari buku agama aja susah. Ya. Yeah. Bangun untuk sholat aja juga repot. Ini semuanya tergantung orang tua di dalam mengondisikan. Itu ya. Makanya kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa orang tuanya? Menjadi Yahudi, Nasrani atau menjadi apa? Nomor 21. Kasratul muskilati bainal walidain. Banyaknya problem masalah antara kedua orang tua. Ini juga bahkan memperburuk rasa aman anak. Makanya ketika anak itu sering melihat mendapati orang tuanya tengkar, kles, itu akan tercipta rasa tidak aman secara psikologis. Ada keterancaman. Ada ketidaktenangan. Makanya antum jangan meremehkan, ini anak umur baru 3 tahun, 4 tahun belum ngerti apa-apa. Meskipun dia sedang lompat-lompat, ketika antum tengkar sama istri atau suami antum, anak itu merekam kejadian tersebut. Maka hati-hati. Jangan ada pertengkaran di depan anak. Jangan ada semacam permasalahan rumah tangga yang dimasukkan ke dalam dunia anak. Contoh kecil, ada ibu-ibu nangis-nangis ke anak perempuannya untuk memikat hatinya. Kenapa? Nangisnya masuk histeri karena apa? Ditinggal bapaknya kawin lagi. Oh, lo ibunya aja gak kuat untuk nanggung, kok apalagi anaknya. Lagi nangis-nangis ngeluh-ngeluh karena ketekan utang sono-sini. Anaknya dibebani dengan cerita-cerita, dengan keluhan-keluhan. Lo ibu saja, bapak saja gak kuat. Kenapa anak yang sekarang ini belum waktunya di depan dibebani hal itu? Loh ya. Makanya jangan suka membebani, jangan suka mengeluh ke anak masalah-masalah rumah tangga. Karena dia belum waktunya, Pak. Nomor 22, adanya tanaqqud kontradiktif. Orang tua nyuruh jujur, ternyata faktanya bohong. Nyuruh untuk menepati janji, ternyata dia menyelisihinya. Nyuruh untuk birrul walidain, ternyata dia durhaka. Bahkan memutuskan silaturahmi yang tadi. Nyuruh anaknya tidak ngerokok, ternyata dia sendiri ngerokok. Tuh ya. Bukan berarti ketika orang tua sekarang masih teledor, banyak kekurangan, tidak memberikan masukan. Tapi coba antum kondisikan antum setel. Boleh antum sekarang ngerokok. Tapi ketika antum sekarang ini nasihatin, jangan ngerokok gitu loh. Insya Allah bapak kadang-kadang masih ngerokok. Tapi insya Allah nanti setelah dicabut nyawa bapak, baru berhenti. Aduh, parah. Ini kan gitu. Makanya saya membuat buku Wahai Perokok Inilah Surgamu. Itu kadang-kadang kontradiktif. Dalam hal ini memang masya Allah kita menemukan berat, Pak. Makanya pendidikan kita di pondok itu gagal setelah pulang. Karena apa? Kondisi lingkungan. Kita sudah bentuk sholatnya tertib, akhlaknya tertib, kebiasaannya bagus. Rusak dalam liburan. Apalagi setelah lulus. Karena ada faktor kontradiktif yang ada di lingkungan kita. Baik lingkungan masyarakat, lingkungan kampus, terutama lingkungan keluarga. Nomor 23. Menyerahkan pendidikan anak, pengasuhan anak totalitas kepada pembantu atau guru les. Jangan. Jangan antum menjadi orang yang sekarang ini fasilitator. Antum itu bapak, bukan fasilitator. Jadi bapak hanya memfasilitasi kursusnya anak, terus privatnya anak, terus apa lagi? Di dalam hal-hal pendidikan juga pengasuhan menjadi fasilitator dikasihkan kepada pembantunya. Bukan, antum itu bukan fasilitator, bukan mediator, tetapi apa? Seorang sosok ayah dan ibu yang dinamisator. Menjaga dinamika, ya, kondisi-kondisi fluktuatif, akhlak anak, perilaku anak. Dengan apa? Pendidikan, pengawasan, kontrol, motivasi, ya, memberikan masukan-masukan sebagai mentor yang efektif, itu orang tua. Nomor 24. Tarkul banat, membiarkan anak keluar masuk mall, keluar masuk pasar tanpa kontrol.

HP ibu. Apa bedanya? Oh banyak. Pertama, kalau ibu bapak kasih HP itu atas nama dia, ketika bapak ambil, dia akan bersikukuh, "Ma, mana HP saya?" Tapi kalau itu HP bapak ibu ambil, enggak bisa apa-apa. HP saya nih, HP bapak, HP ibu, tuh satu. Kemudian yang kedua, dia akan bebas membawa kemana-mana. Tapi kalau HP antum, mana? Kamu seperlunya aja, ambil. Tuh ya. Kemudian yang ketiga, anak nanti akan hilang psikomotoriknya, Pak. Apalagi anak umur usia dini, golden age, yaitu 1-4. Jauhkan dari dunia HP dan awasi dengan baik kalau memang dia itu pakai tab atau fasilitas elektronik untuk belajar abata dan yang lainnya. Kenapa? Karena membunuh psikomotorik. Biarkan anak antum umur tersebut loncat-loncat, lari-lari. Kadang guling, kadang miring, kadang nyungsep. Iya kan? Itu sedang dalam keadaan mengasah motorik yang halus dan yang kasar. Makanya anak-anak yang sekarang dipegangi HP terbunuh. Lihat aja, jalan aja nabrak-nabrak, apalagi lari. Turun dari tangga aja jatuh, karena enggak terasah. Itu apalagi maknya seneng anaknya anteng diem, pegangin HP, ngobrol, ngerumpi itu. 2 jam anaknya sampai lupa. Nuh, anak saya di mana? Saking antengnya di kolong meja. Gitu. Main apa? Game, main apa? Buka-buka YouTube, hancur antum anak antum. Makanya betul kata Bill Gates, Stephen Jobs juga mengatakan, anak itu baru boleh dikasih HP setelah umur SMA. Ini TK aja punya grup WA. Gimana enggak hancur anak antum? Itu ya. Awasi, kontrol. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah 26 sampai 40 ya. Nanti ada 15 poin. Kita tutup kajian kita tentang masalah kesalahan orang tua di dalam mendidik anak. Silakan, mungkin ada yang tanya. Ya, silakan, Pak. Kenapa, Pak? Cambutan apa? Oh, ya. Kemarin ada yang nanya, saya enggak ngerti juga. Pak, gimana hukumnya mencium paus? Ya enggak apa-apa. Ana kira ikan. Ya. Ana akhirnya menarik. Enggak, Ustaz. Oh, ya insyaallah. Memang ada yang mencium-cium, ternyata ada gambarnya. Begini, Pak. Islam, Masya Allah, ada penjelasan yang cantik, indah di dalam kitab Al-Furuq karya Imam Al-Qarafi. Al-Furuq itu jamak dari Farqun. Karena apa? Imam Al-Qarafi dari awal sampai akhir membedakan sesuatu yang tampak mirip sama tapi beda. Ketika itu beliau menjelaskan tentang bedanya Al-Birru wal-Wuddu wat-tawaddud. Dia hadirkan 2 ayat. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawadda. Dengan ayat yang juga sama, ini surat apa tadi itu yang saya bacakan? Surat? Ya. Di surat Safnya Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat bir.

kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kamu dan tidak memerangi kamu, sesungguhnya Allah itu senang kepada bersikaplah kalian itu muqsit, sesungguhnya Allah itu senang kepada orang-orang yang muqsit. Tayyib, apa perbedaan antara al-adl dengan al-qist? Kalau adil itu bersikap bersikap adil secara zahir batin, terutama batin. Tapi kalau al-qist itu bersikap adil secara zahir. Oke. Al-birru adalah tampak dan menampakkan kebaikan dari sisi zahir. Enggak apa-apa. Ya. Kita santunin orang-orang lemah di antara mereka, kita doakan hidayah, artinya mendapatkan hidayah. Ketika kita tetangga kafir sakit, kita apa? Tengok. Kalau mati takziah boleh. Bahkan Al-Hasan Al-Basri dan ulama-ulama lain memberikan tata cara lengkap untuk takziah kepada orang-orang non-muslim. Makanya tetangga itu ada tiga. Tetangga yang punya tiga hak, yaitu muslim dan kerabat. Punya hak Islam, kerabat, tetangga. Ada yang punya dua hak, yaitu apa? Muslim, orang lain. Punya hak Islam, sama tetangga. Ada yang punya satu hak, yaitu apa? Orang kafir non-muslim. Punya hak satu, yaitu tetangga. Makanya Abdullah ibn Amr bin As ketika mengolah suatu makanan, yang pertama kali disuruh untuk memberikan adalah tetangga Yahudi. Itu bir. Ya. Tidak membuat kegaduhan di komplek. Tidak mengotori rumahnya dengan sampah. Kerja bakti di lingkungan birun. Tidak dilarang. Rasulullah SAW menyambut orang-orang Nasrani Najran di masjid. Birun. Ya. Tetapi hadirin sekalian, birrun tersebut, kebaikan tersebut, hanya sekedar kita itu ma'asyarah melakukan mereka, mempergauli mereka, memperbaiki hubungan sifatnya zahir. Memberikan hak-hak. Makanya kata, bahkan perlakuan kita terhadap kafir dhimmi katanya, Imam Ibnu Hazm, andaikan orang-orang kafir dhimmi yang sudah mendapatkan perlindungan Islam ini diserang oleh temannya, supaya kembali ke agamanya, kita wajib angkat senjata dan melindungi mereka mati-matian seperti melindungi kaum muslimin. Sublian. Rasulullah juga mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang yang mengikat perjanjian, maka dia tidak menemukan baunya surga. Tapi hadirin sekalian, kalau sampai menghinakan kita sebagai pelayan, ya, gosok sepatunya, terus melayani pribadi hariannya, apalagi sampai menyium-nyium kepala, itu terhina, enggak boleh. Itu ya. Masalahnya kalau nyium seperti itu, dia memperlakukan ayahnya enggak seperti itu. Jangan-jangan enggak pernah menyium botak bapaknya. Itu kan gitu. Ini kan berlebihan. Makanya nyiumnya, nyium tangan kiai sampai infeksi ini ekstrim kanan. Nyium tadi itu kepala non-muslim sampai seperti itu ekstrim kiri. Dua-duanya ekstrim. Enggak boleh di dalam Islam. Kepada tokoh aja mencium dengan cara ghulu itu aja enggak boleh. Apalagi kepada non-muslim. Makanya dari salian, Masya Allah, sikap Ja'far ketika hijrah, disuruh hijrah Rasulullah SAW ke Habasyah. Kan? Diterima Raja Habasyah yang masih Nasrani. Kenapa disuruh untuk hijrah ke sana? Karena dia itu dikenal raja yang adil meskipun dia non-muslim. Dan ternyata betul mendapatkan perlakuan yang adil, perlindungan yang sempurna di sana. Ya. Makanya ketika dia datang menghadap raja,
Semuanya sujud. Ja'far dengan berapa temannya, para sahabat yang hijrah tersebut tidak sujud. Masya Allah. Apakah itu menghina? Ternyata membuat Najasyi tersebut kagum yang akhirnya dia itu masuk Islam sembunyi-sembunyi. Coba lihat. Harusnya ketika saat seperti itu, sosok muslim apalagi teladan, tunjukkan akhlak Islam yang sebenarnya. Ya? Tunjukkan akhlak Islam yang sebenarnya. Coba lihat ikhwah sekalian. Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib. Bagaimana hubungan akrabnya dengan Frederick, seorang panglima besarnya perang salib. Sampai akhirnya saking kagumnya dia dikawinkan dengan adiknya Frederick. Nikah dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Coba lihat. Karena dia tunjukkan akhlak Islam. Nggak ikut-ikutan. Apalagi menghormati dengan cara sujud. Karena Rasulullah jelas melarang. Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu muratan an yasjuda li zawjiha li idhami haqqihi alaiha. Andaikan aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang perempuan istri sujud kepada suaminya karena besar haknya atas dia. Haknya suami atas istri. Itu ya. Sambut. Jadi cara yang terbaik, cara yang benar apa? Kalau seorang kafir tersebut adalah kafir dhimmi atau mu'ahad, atau di dalam kondisi damai, kita jamin keamanannya sampai ke negeri kita dan sampai dia pulang. Karena dia punya hak. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hazm tadi. Andaikan kafir dhimmah ini diserang oleh musuh, ini apa? Teman-temannya. Di dalam rangka untuk mengembalikan dia ke dalam agama kufur, maka kita wajib angkat senjata melindungi mereka. Tuh lihat. Jaga keamanan mereka. Ya? Kemudian perlakukan mereka sebagaimana perlakuan-perlakuan yang diajarkan oleh adab Islam kepada non-muslim. Apa ada? Ada sama setan aja ada adabnya kok. No, itu orang hebatnya orang Islam. Mentang-mentang setan itu jelek, antum maki-maki begitu. Enggak, a'udzubillah. No, gitu adabnya ngadepin setan, a'udzubillah. Itu, masya Allah, enggak ada pak. Sekarang adab yang lebih indah daripada yang diajarkan oleh Islam. Sama setan aja ada akhlaknya. Masuk WC, pak, mulai tangan ini kaki kiri. Baca, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Enggak antum mentang-mentang ini setannya gede. Kurang ajar, brengsek loh. Apa itu antum? Apalagi maki-maki dengan cara kasar. Enggak. A'udzubillah. Tuh, lihat akhlak. Masya Allah. Apalagi sama orang non-muslim. Apalagi dia itu mengikat perjanjian damai. Ya. Makanya di sinalian adanya ancaman-ancaman kepada yang apa namanya non-muslim. Siapapun orangnya yang mengikat damai itu kesalahan. Itu. Dia datang tidak dalam rangka perang kok. Kenapa dia ancam-ancam? Jadi mengancam dengan cara-cara teror ini ekstrim kanan, tapi menyambut dengan sampai mencium kepala itu adalah ekstrim kiri. Dua-duanya ekstrim. Radikal itu. Yang benar, perlakukan mereka semua siapa saja dengan perlakuan yang diajarkan oleh Islam, akhlak yang diajarkan oleh Islam, insya Allah semuanya akan baik. Coba lihat ya ikhwan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tud'uhuma. Orang tua yang kafir, kalau berusaha mati-matian untuk mengajak kamu kepada agama kekufuran, jangan kamu taati. Tapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah di dunia dengan apa? Nah itu sama orang tahu orang tua antum yang masih musyrik, masih kafir
dengan mereka-mereka dan termasuk tamu yang datang ke Indonesia sama perlakuan. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Selagi dia tidak datang dalam konteks perang. Dan ayatnya ada di dalam surat Saf. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Itu. Paham tu? Gimana, Pak? Okay? Itu. Ya. Jadi kita hormat, tidak berhati kita terhina. Kita jaga bukan karena kita takut. Itu di dalam konteks seperti itu enggak apa-apa. Kita layani bukan karena kita itu terhina, tapi itu hak tamu non-muslim. Enggak apa-apa. Tapi pelayanan sesuai dengan akhlak Islam. Tidak boleh kita memulainya dengan salam. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Enggak boleh. Jangan kau mulai Yahudi Nasrani dengan salam. Akhlak masya Allah. Kalau antum ikuti indah. Dan mereka enggak akan tersinggung. Masya Allah, Pak. Coba bayangkan teman-teman kita di Eropa itu. Dengan dia tegas mengamalkan Islamnya. Ketika rapat meminta izin atasannya untuk sholat. Dia bukan benci. Bukan sentimen. Malah salut. Ini orang Masya Allah, sama agamanya bagus. Gitu. Yang kadang-kadang bermasalah itu yang muslim, kopian pakai jubah, putih jubahnya, tapi otaknya hitam. Itu yang bikin rusak. Itu. Na'udzubillah. Ya. Makanya memperbaiki rambut itu penting, tapi bawahnya rambut lebih penting. Memperbaiki baju lebih penting, tapi yang di dalamnya baju yaitu apa? Hati, akal yang sesuai dengan syariat itu lebih penting. Untuk apa sekarang kita itu berpakaian indah gemerlap, tapi hati kita busuk, pikiran kita busuk. Ya. Wallahu a'lam. Ini terakhir. Bagaimana kalau anak-anak sudah terlanjur memakai HP? Ya diambil. Bagaimana sih antum? Sama anak enggak berani. Ya. Aneh, ada orang tua sama anaknya yang kecil enggak berani karena nangis. Anak yang gede enggak berani juga karena takut dipukul sampai nangis. Ya sama-sama berarti. Makanya Allah memberikan testimoni buat antum lewat lisan Rasulnya untuk ngetes anak antum nurut atau tidak. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Padahal 7 tahun itu belum wajib sholat. Belum kena beban syariat. Kenapa diperintah? Dan pukul umur 10 tahun, karena itu testimoni, karena itu coba kita tes. Anak ini nurut enggak? Anak ini baik enggak? Daripada antum tes suruh beli gula ke toko, mending antum suruh sholat. Oh, udah bakal anak ini Masya Allah nih. Mantap nih, suruh sholat, nurut, berarti suruh puasa, ikut gitu. Kalau 7 tahun disuruh sholat, ngeyel, mendanggel, ya, wah ini alamat, waduh ini kayak saya ini. Aduh. Makanya di antara cara kita itu bermuamalah sama anak, lihatlah anak itu diri sendiri. Masya Allah. Biar gak kesel terus. Kadang-kadang ada orang merasa Masya Allah sekarang sudah baik, gak ingat dulunya. Itu dulunya bapak lebih parah kan gitu. Nah, ini masih mending anak gue kan gitu. Kalau lihatlah diri sendiri, anak itu sebagai diri sendiri itu ya. Antum ambil, nangis biarin. Emang mau nangis dua hari nggak betah pak? Dua jam aja nggak betah? Ada kadang orang pak nangis, ya Allah pak. Emang anak ini mau nangis 3 bulan? 3 bulan? Enggak toh.
Subhanallah, paling juga 10 menit ambil. Pak, dia repot pak, megang remote TV, nangis kalau diambil. Ambil, biarin nangis. Gak bakal pak, dia nangis 3 jam. Ya. Nanti pengambilan pertama kenceng nangisnya. Kedua pasti beda. Ketiga, empat, beda. Gitu anak. Sama seperti kondisi nyusu. Kalau gak disape, latihan nyape itu kan perlu kan. 1, 2, 3 kali sampai akhirnya sukses itu. Itu. Sama. Kondisi anak itu tergantung orang tuanya. Jadi tidak ada yang sulit, tidak ada yang repot. Yang ada orang tuanya yang enggak ada kemauan dan tidak ada kesungguhan. Itu ya. Demikian, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أمامكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta, dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menunggu. Apa kata Suhaib Rahmi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu? Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhir. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung berkah. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya, di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lapang, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban di amrin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan wa'alul khairat la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia, itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumuh, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
1: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang maha esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari

0: بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، Rob yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki ars yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: dari pemilihan cangkuning udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Akhil Muslim, Ukhtil Muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar di

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang canggung udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Min Adhkar Sabah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: لا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Kalau bedin, azamullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yan

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayolah ikhwahul muslimin wal muslimat, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua di Jumat pagi ini, hari yang mulia dalam sepekan. Semoga kita bisa meraih berkah di Jumat pagi ini. Edisi lembar kerja hari ini Jumat tanggal 25 bulan Muharram. Ya, mohon maaf. Edisi hari ini lembar kerja tanggal 4 so far 1440

0: Ya, mohon maaf kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di edisi hari ini, hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan. 2 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan tanggal 17 Juli 2026. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, telah kita awali jumpa kita dengan mendengarkan rangkuman zikir pagi. Semoga kita bisa mengamalkan zikir pagi ini. Dan kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kebersamaan kita. Taib kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, insyaallah nanti kita akan update info-info kajian, kemudian ada info salat Jumat, ada info daurah dan juga yang lainnya. Baik kaum muslimin, kita akan dengarkan kajian kita di pagi hari ini, kajian serial bersama Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah taala, yang akan membawakan tema dasar-dasar sunnah dan keyakinan-keyakinan Islam. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan, ini dia kajian kita di pagi hari ini, kajian bersama Ustaz Abu Naisah Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah taala. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu kajian singkat bersama Abu Yahya Badur Salam LC hafizahullah taala. Kajian yang bertema meraih berkah saat pagi berkah. Tetap bersama kami di Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali. Pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama, ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah SAW mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu, waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah, jangan kita sia-siakan waktu pagi ini. Dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini? Sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Rasulullah SAW, di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, sholat subuh berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dan Qur'an al-fajr, yaitu sholat fajar, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Artinya, ya, disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam bertemu di waktu, di dua waktu. Yang pertama yaitu di waktu sholat subuh. Yang kedua yaitu di waktu sholat asar. Ya, ketika malaikat yang telah selesai bertugas kembali kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kalian temukan hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah, ya akhul Islam, azan ya Allah. Kemudian Rasulullah SAW berzikir setelah sholat. Bahkan Rasulullah memberikan janji ataupun berikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, man sholla as-subha fil jama'ah, ثم جلس في مجلسه فيذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين. Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian ia pun duduk di tempat duduknya, yaitu di masjid. Dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Kemudian setelah itu ia pun salat dua rakaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Ini menunjukkan akhi bahwa di waktu pagi setelah sholat subuh, sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Quran, terlebih ya akhi di waktu pagi ini, memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang soleh. Maka dari itulah merugi. Ya, setelah sholat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya, para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah SAW sholat subuh, tidur subuh. Ya, karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping. Ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab, disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja sungguh sangat kerugian sekali. Tidur subuh juga memberikan efek samping terhadap badan yang tidak baik, yang meningkatkan gula darah, menimbulkan kemalasan, dan yang lainnya. Allahumma kecuali tentu orang mereka yang mungkin bekerja di shift 3 misalnya, ya sehingga dia harus jaga malam, maka silakan ia melakukannya karena itu untuk memenuhi hak jasadnya. Namun mereka yang terbiasa setelah salat subuh tidur sungguh sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Ini waktu yang diberkahi. Oleh karena itu, salah seorang sahabat berkata, "Maka aku pun mengirim barang-barang daganganku di waktu pagi. Ternyata Allah pun memberikan kekayaan kepadaku." Kenapa? Karena sahabat ini mengamalkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Terlebih ya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali, maka akan dia digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Sofiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Sofiyah. Didapatinya Sofiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Sofia masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, "Mazil tihahuna, engkau masih berzikir di sini dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi?" Kata Sofia, "Iya." Kata Rasulullah, "Tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali, subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih." Subhanallah, dengan memuji Allah, adada khalqih, sebanyak bilangan jumlah makhluknya, wa ridha nafsih, dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshih, seberat arasnya, wa midada kalimatih, sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya. Subhanallah, hanya dengan 3 ucapan saja, 3 kali kita mengucapkan, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada seseorang berzikir dari semenjak setelah salat subuh sampai waktu siang. Subhanallah ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah salat subuh, setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala." Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, adalah Rasulullah SAW apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, "wa rizqan tayyiba," rizki yang halal, "wa amalan mutaqabbala," dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa hendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan 3 perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita, kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhul Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak? Abu Bakar ya berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini asbaha shaiman, ia berpuasa? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah empat amal ini berkumpul pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah. Ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal saleh, membuka hari dengan amalan saleh. Sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akhwat Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan saleh, membukanya dengan kebaikan dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد saudara-saudara yang saya muliakan kajian ilmiah kita pada pagi hari yang cerah ini insyaallah taala akan membahas sebuah kitab kecil mengenai dasar-dasar di dalam agama Islam, buah karya Al-Imam Ibnu Abi Hatim yang kemudian diberi judul, tentunya bukan oleh beliau, orang-orang yang selanjutnya memberikan judul Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, dasar-dasar sunnah dan keyakinan-keyakinan Islam, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam Islam. Ini kitabnya, saya kira antum sudah memilikinya. Kitab ini saya terjemahkan pertama kali pada tahun 2009, cetakan yang pertama. Cetakan yang kedua 2010, dan cetakan ketiga 2026 sekarang. Setelah saya perbaiki, apa yang perlu dibetulkan? Kemudian, silakan dibuka halaman 6 sampai 8. Kitab Aslus Sunnah wa I'tiqadud Din ini saya nukil, yakni naskahnya, dari beberapa kitab. Yang pertama, kitab dengan judul Abu Zur'ah wa Juhuduhu fi Sunnatin Nabawiyyah. Abu Zur'ah, yakni salah seorang guru syekh dari Ibnu Abi Hatim. Dari Ibnu Abi Hatim, penulis kitab ini. Abu Zur'ah dan juhudnya, perjuangannya di dalam atau dalam membela, dalam menjelaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Dr. Sa'di Al-Hashimi. Saya menukil di antara naskahnya dari kitab ini. Kedua, kitab Syara'u Usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Penjelasan mengenai dasar-dasar keyakinan-keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Karya al-imam al-Lalakai. Al-Lalakai. Yang namanya Abu Al-Qasim, ini kunyahnya Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur At-Tabari, wafat pada tahun 418 Hijriah. Berarti ulama ini hidup di abad ke-4 Hijriah dan wafat di awal-awal abad kelima Hijriah. Kitab yang besar sekali. Dan diantaranya membawakan tulisan dari Ibnu Abi Hatim, kitab ini. Saya nukil dari situ juga. Yang ketiga, kitab Aslu Sunnah wa I'tiqadud Din yang telah dicetak. Yang keempat, kitab Mukhtasar Al-Ulu. Kitab ringkasan dari kitab Al-Ulu yang diringkas oleh Syekh Al-Albani. Dan karya dari Al-Imam Al-Zahabi, diringkas oleh Syekh Al-Albani. Ini hanya nukilan ringkas pada bagian yang pertama. Kelima, kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wal Naql. Penolakan adanya pertentangan antara dalil-dalil naqliyah dari Alkitab dan Sunnah dengan akal. tidak mungkin terjadi pertentangan. Itu nama dari judul kitabnya. Dar'u ta'arudil akli wal naql. Oleh Syekhul Islam bin Taimiyah. Syekh menukil aslus sunnah ini dengan ringkas. Kemudian keenam, kitab Majmu' Majmu' Fatawa Syekhul Islam bin Taimiyah, juga nukilan ringkas. Nukilan ringkas. Yang ketujuh, dari kitab Al-Intisar Bisharhi Aqidati A'immatil Amsar, syarah dari kitab ini oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr. Itulah dari tujuh buah kitab ini saya menukil risalah yang sangat terkenal dan dinukil oleh begitu banyak para ulama. Kemudian saya memberikan muqaddimah mengenai sunnah. Halaman 9. Sampai halaman 16. Sunnah menurut bahasa maknanya at-tariqah atau as-sirah, yang artinya jalan atau perjalanan. Sedangkan menurut istilah, sunnah mempunyai dua arti. Yang pertama, jadi dari arti sunnah, setiap perkataan dan perbuatan serta takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifat beliau, maka dengan arti yang pertama ini, makna sunnah sama dengan makna hadis, yaitu setiap perkataan kaul dan perbuatan fi'il dan takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takrir adalah persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan atau terhadap perkataan atau perbuatan sahabat yang didengar dan dilihat langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau beliau disampaikan kepada beliau, dikabarkan kepada beliau. Sahabat atau beberapa sahabat melakukan perbuatan ini atau mengatakan demikian yang berkaitan dengan din agama. Kemudian beliau ada kalanya diam. Diamnya beliau berarti menyetujui perkataan atau perbuatan sahabat tersebut. Diam. Contohnya, seseorang setelah subuh sholat dua rakaat, selesai sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, sholat dua rakaat. Kemudian beliau bertanya, sholat apa? Sahabat itu menjelaskan, tadi, yakni ketika datang ke masjid, saya belum sempat sholat qobliyah subuh. Nah, sekarang saya kerjakan. Fasakata. Maka Nabi SAW diam. Berarti diamnya Nabi SAW menyetujui perbuatan sahabat. Maka jadilah hukum. apabila kita belum sempat salat qabliyah subuh karena salat telah ditegakkan di masjid atau qomat telah dikumandangkan atau waktu tidak mencukupi, maka selesai salat subuh kita mengqadha salat qabliyah subuh setelah salat berdasarkan hadis itu sahih riwayat al-Imam Abu Daud. Al-Imam Abu Daud, ya. Nabi, berarti diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perkataan atau perbuatan sahabat yang berkaitan dengan din, berarti beliau menyetujui. Itulah sunnah takririyah. Yang kedua, ada kalanya beliau tersenyum. Contohnya dalam hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Selesai salat subuh, para sahabat duduk-duduk, lalu bercerita. Cerita, ada cerita masalah dunia, ada cerita ini. Ya. Dan Nabi SAW duduk tersenyum. Berarti Nabi SAW menyetujui tidak apa-apa perbuatan itu mubah. Tidak terlarang. Selama tidak mengganggu atau memberikan gangguan kepada orang yang sholat. Ya. Kemudian, itu yang kedua, beliau tersenyum. Yang ketiga, beliau tertawa. Beliau tertawa lebih lagi. Ya, nah ini ada contohnya. Ada contohnya di sebagian hadis. Yang keempat, beliau langsung membenarkan. Benar perbuatanmu, benar perbuatan kamu. Contoh yang ketiga, ketika beliau tertawa, Amr bin Aus yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima perang, amir, memimpin pasukan perang. Dan tentu sebagai pemimpin dia yang menjadi imam salat. Dalam perjalanannya dia berjanabah. Dan udara sangat dingin. Dia tidak mandi. Dia mencukupi dengan tayammum. Lalu sepulang ke Madinah dikabarkan Amr bin Aus mengimami kami dan dia berjanabah dan dia tidak mandi dan dia hanya tayammum. Lalu Nabi SAW memanggil Amr bin Aus dan menanyakan hal tersebut. Engkau mengimami dalam keadaan berjanabah? Dijawab oleh Amr, saya mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang melarang di dalam surat An-Nisa. Melarang, jangan kamu bunuh diri-diri kamu. Jangan kamu membunuh diri-diri kamu. Bunuh diri tidak boleh. Bunuh diri tidak boleh. Rasulullah